0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau 101.3 MHz dan juga saudara perempat bisa dengarkan di RRI Digital siaran kita untuk pagi hari ini. Saudara perempat, saya ingin sampaikan perakiran cuaca dari BMKG. Salah satu hal di Batam mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di Batam, Karimun dan Lingga pada hari ini. Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir kilat dan angin kencang. Nah, berdasarkan analisis BMKG, kondisi cuaca ini dipicu oleh adanya belokan angin di sekitar wilayah Kepri. Selain itu, nilai kelembapan udara lapisan atas yang tercatat cukup tinggi turut mendukung proses percepatan pertumbuhan awan-awan hujan secara masif. Kota Batam, pagi hujan petir, siang, malam, dan dini hari hujan ringan. Tanjung Pinang, pagi hujan ringan, siang udara kabur, hujan ringan waktu malam dan dini hari. Kabupaten Bintan, hujan ringan waktu pagi, siang, malam dan dini hari. Karimun, hujan petir waktu pagi, udara kabur waktu siang, hujan ringan malam, berawan tebal dini hari. Kabupaten Lingga, hujan petir waktu pagi dan siang, berawan tebal malam dan dini hari. Kabupaten Natuna, hujan ringan waktu pagi, siang, malam, dan dini hari. Anambas, berawan tebal waktu pagi, hujan ringan siang, berawan tebal malam, dan hujan ringan waktu dini hari.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

0: sini.
1: Investigasi buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
0: 10 tahun ya?
1: Betul.
2: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
1: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
0: Zaman jahiliyah kemana?
1: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
0: Iyalah.
1: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi, verifikasi dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
0: Betul.
1: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
0: Kamu muncul bau yang ke 10 pula, 10 tahun.
1: Hepeng mengatur nagarawan.
0: Oh, Hepeng. Nah, dong nah Hepeng. Oh.
1: Jadi biasa buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin.
0: Oh, Januari kemarin ya. Oh,
1: Januari kemarin iya. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi efisiensi dan pemerintah, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
0: April kemarin
1: bulan. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin, baiklah kalau begitu saya akan launching sendiri gitu. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan. Jadi
0: minta 12 tahun lagi.
1: Terlalu lama pula.
0: Betul ya.
1: Dah basi pula nanti cerita deh kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, Kisah di Balik Terang Kota Pesisir.
0: Aduh. Judulnya itu nih.
1: Betul.
0: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
1: Betul.
0: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
1: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
0: Oh iya juga.
1: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang juga. Gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
0: Iya juga.
1: Nah, kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada, dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, Kisah di Balik Terang Kota Pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ini punya dua wajah yang berbeda.
0: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
1: Siang bukan main teduhnya.
0: Malam
1: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
0: Ambil perhatian lah.
1: Atau ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
3: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami

0: ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
1: Megahertz, Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan.

0: Promer FM Suara Budaya Nusantara RRI terus mengudara untuk Indonesia. FIFA, ya, Federasi Sepak Bola Internasional bersama International Football Association Board ini resmi memberlakukan 8 aturan baru ni sudah perempat ya dalam Piala Dunia 2026. Berapa hari lagi ni? 2 hari lagi. Regulasi ini juga dirancang untuk mengurangi praktik membuang-buang waktu. Ini ni ya. Mempercepat tempo pertandingan serta memperkuat prinsip fair play di lapangan. Nah, perubahan aturan ini sudah berempat jadi salah satu pembaruan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dan FIFA menilai banyak pertandingan modern kehilangan ritme akibat taktik mengulur waktu nih yang dilakukan pemain maupun tim saat unggul, ya kan? Nah, salah satu aturan yang paling mendapat sorotan adalah pembatasan waktu untuk melakukan lemparan ke dalam. Nah, mulai Piala Dunia 2006, pemain hanya diberikan waktu maksimal 5 detik ya untuk mengeksekusi throw in. Nah, kalau melebihi batas waktu yang ditentukan wasit, hak lemparan akan langsung diberikan kepada tim lawan. Nih dia, ikut seru nonton nanti nih ya. Nah, aturan serupa juga berlaku untuk tendangan gawang nih sudah berempat. Kiper hanya memiliki waktu 5 detik untuk menendang bola dari area penalti. Keterlambatan dalam melakukan tendangan gawang ini akan berujung hukuman berupa tendangan sudut bagi lawan. Dah tak sabar nonton bola nih. Siapa tim ini? Saya tetap Jerman.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonyang Haris Pradamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, bahaya perilaku menyimpang seperti LGBT ini bangun lingkungan sosial yang sehat dan juga bertanggung jawab. Nah, saudara perempat di mana saja berada, kalau kelompok psikolog serta psikiater itu sudah menilai ya, LGBT ini merupakan sebagai sebuah penyakit jiwa berbahaya akibat pola perilaku dan pengaruh lingkungan yang salah. Penyakit jiwa. Para pakar pemerhati yang tergabung itu menilai lingkar LGBT ini menjerumuskan anak-anak remaja bangsa ini. Sudah bisa dipastikan ke depan generasi muda harapan bangsa akan rusak dan berkurang. Ini ada fenomena di sosial media sekarang tu, antibody ya. Bagus juga untuk efek jera sosialnya, ya kan? Nah, pada masa anak-anak, remaja, generasi penerus bangsa itu tengah dihadapkan berbagai macam isu dan polemik ya. Bermula dari maraknya kejahatan pornografi, narkotika, termasuk isu LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, yang kini juga tengah jadi sorotan masyarakat tanah air, bahkan jadi masalah yang mendunia, ya kan? Kalau negara-negara barat itu lantaklah situ, ya kan? Ini memang merasa dirinya sangat menjunjung hak asasi manusia, ya kan? Sangat lantang menyuarakan keberpihakan pada kaum LGBT. Dengan cara berkampanye di media sosial maupun menyalurkan pesan mendukung LGBT dalam berbagai acara bergengsi antar negara. Dan ini sedikit banyak mulai mempengaruhi sikap sebagian masyarakat Indonesia yang memiliki budaya ketimuran dan mayoritas beragama Islam. Jadi untuk itu, sudah perempat, bentengi anak-anak kita, remaja-remaja kita dari bahaya LGBT ini harus dimulai dengan memberikan edukasi atau pendidikan, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama kepada anak. Jangan jadi sampai pembiaran gitu ya. Jaga biasalah tu anak-anak, menormalkan keburukan, apalagi penyimpangan ini penyakit jiwa. Hati-hati. See?

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangke tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali membuat asumsi, yaitu dugaan atau anggapan yang belum tentu benar untuk memahami situasi, menilai orang lain, atau juga mengambil keputusan. Meski tampak sederhana, saudara perempat, asumsi yang keliru ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan keputusan yang tidak tepat. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang baik tentang asumsi menjadi hal yang penting untuk berpikir dan juga bertindak. Asumsi seringkali muncul karena keterbatasan informasi atau kecenderungan manusia untuk menilai sesuatu secara cepat. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam berbagai aspek kehidupan, baik pemerintahan, dunia usaha, pendidikan maupun kehidupan sosial, data ini memegang peran yang sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan. Data yang akurat membuat seseorang atau lembaga memahami kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga setiap tindakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak positif. Data yang tidak akurat justru dapat menimbulkan kesalahan analisis dan kebijakan yang merugikan. Misalnya dalam bidang kesehatan, data yang keliru tentang jumlah kasus suatu penyakit ini bisa menyebabkan kekeliruan dalam penyediaan obat atau tenaga medis. Begitu juga dalam bidang ekonomi, data yang tidak valid dapat mempengaruhi kebijakan anggaran, investasi, bahkan stabilitas harga di pasaran. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perempat FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, di mana saja berada, waspada pengaruh pergaulan dan juga informasi yang tidak tepat di era digital. Salah satunya adalah kampanye tentang LGBT ini, saudara perempat, ya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat perlu semakin bijak dalam menyaring berbagai informasi dan pengaruh yang diterima, terutama untuk generasi muda nih. Beragam pandangan, gaya hidup dan tren global itu dapat dengan mudah diakses melalui media sosial maupun internet. Peran orang tua, pendidik dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai nilai-nilai moral, budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pendidikan karakter yang kuat ini akan jadi bekal ya bagi generasi muda kita dalam menghadapi berbagai pengaruh dari luar. Salah satunya adalah LGBT ini, sudah perempat, jangan menormalkan hal-hal yang menyimpang. Kita menerima perbedaan tapi bukan penyimpangan, ya kan? Nah, komunikasi yang terbuka dalam keluarga ini jadi salah satu kunci penting. Anak dan remaja perlu memiliki ruang yang aman untuk bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai perkembangan diri, pergaulan, serta kesehatan fisik dan mental mereka. Waspada LGBT.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying.
2: Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila?
1: Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah. Dari situs resmi ke tak? Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Perempuan FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada, kita semua diharapkan bisa meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, ya. Kemampuan berpikir kritis dan memahami berbagai sudut pandang ini akan membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, bukan terhadap penyimpangan perilaku, penyakit jiwa yang seperti itu, sudah berempat ya, itu LGBT. Nah, di sisi lain juga penting untuk mengedepankan sikap saling menghormati antar sesama manusia. Nah, perbedaan yang ada di tengah masyarakat hendaknya disikapi dengan bijak tanpa menimbulkan tindakan perundungan. Nah, diskriminasi maupun juga kekerasan. Setiap individu tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan martabat dan penghormatan yang sama, tapi tidak terhadap penyimpangan perilaku yang seperti ini, yaitu LGBT. Nah, saudara perempat, melalui pendidikan, penguatan nilai-nilai keluarga serta peningkatan literasi masyarakat, diharapkan generasi muda kita itu dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana. Waspadai keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita terhadap perilaku menyimpang ini, sudah perempat ya. Kita tak benci dengan orang, tapi perilakunya. Ini nih yang perlu digarisbawahi. Ajak dengan cara yang halus untuk memberikan dampak yang bagus untuk dia berpikir juga. Ini adalah satu penyimpangan perilaku yang sangat berbahaya. Dan tentunya sudah perempat, kita tahu sama tahu dari perilaku LGBT ini banyak terjadi penyebaran HIV/AIDS. Itu penyakit yang mematikan, saudara perempat. Hati-hati.

0: mantap, sedap guys.
1: Macam sedap aja makanan ni. Tapi macam mana nak beli eh? Macam produk luar negeri lah.
0: Makanan sedap ni kamu bisa dapatkan di bazar UMKM ya.
1: Oh, produk UMKM rupanya. Aku nak belilah sekarang juga. Asyik.

Okey, saudara perempuan di mana saja berada, dah jam 8.28 minit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Segantang Lalu Pagi Kemilau Kepri. Untuk pagi hari ini, saya Syahrul dan Nasional menyapa saudara. Selamat pagi, salam hangat, salam bahagia, salam cinta. Cik, leh. Saudara perempuan, ini masih terkait dengan waspada perilaku menyimpang LGBT ya. Bangun lingkungan sosial kita yang sehat dan juga bertanggung jawab. Kita menerima perbedaan tapi bukan penyimpangan. Itu intinya. Nah, saudara perempuan, masyarakat diharapkan lebih aktif ya dalam memberikan edukasi mengenai nilai-nilai moral, etika dan budaya bangsa, bukan menormalisasikan hal-hal yang tidak baik gitu ya, menyimpang ya, yaitu LGBT ini. Nah, dengan demikian generasi muda memiliki pegangan yang kuat dalam menghadapi berbagai pengaruh yang datang dari lingkungan sekitar maupun dunia

digital. Para ahli mengingatkan sederet perempat bahwa upaya pencegahan perilaku menyimpang ini harus dilakukan melalui pendekatan yang edukatif dan humanis, bukan dengan stigma atau diskriminasi. Nah, pendekatan yang tepat ini akan membantu individu memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai norma dan tanggung jawab. Jangan FOMO. Nah, FOMO dengan hal-hal menyimpang ini sederet perempat, ya kan? Bahaya, ingat HIV/AIDS mengintai, ya. Yang normal-normal saja, ya kan, yang laki-laki-laki, perempuan ya perempuan, gitu ya kan. Dan jauhi juga perilaku seks bebas ini satu perempat. Nah, dengan memperkuat peran keluarga, sekolah dan masyarakat, ini diharapkan tercipta lingkungan yang sehat, aman dan juga harmonis. Nah, kewaspadaan terhadap berbagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma ini perlu dibangun bersama-sama. Ini termasuk tentang perilaku LGBT ini satu perempat. Waspada, waspada. Sembari tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling menghormati dan menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita menerima perbedaan, tidak terhadap penyimpangan.

ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Pendidikan adalah pintu gerbang kesuksesan. Tanpa pendidikan, kita bukan apa-apa. Dengan pendidikan, kita bisa jadi siapa saja dan apa saja. Pendidikanlah yang meningkatkan status sosial kita dan derajat kita di masyarakat. Dengan pendidikan, kita belajar banyak hal dan mengetahui banyak hal. Terus tingkatkan kualitas diri Anda dengan pendidikan. Jadikan hal yang biasa menjadi luar biasa. Apa tanda eloknya pantun? Sampiran dan isi mengandung makna. Apa tanda insan yang santun? Akal diisi, ilmu berguna. Saya Rendra Setiadi Harja, penggiat pantun dan dosen Tisipol Raja Haji Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaulan.

Terima kasih saudara perempuan, masih dengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, pentingnya edukasi kesehatan reproduksi dan pergaulan yang sehat. Kita menerima perbedaan tapi tidak terhadap penyimpangan. Ini penting sekali saudara perempuan, bahaya LGBT. Masyarakat perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, pentingnya menjaga pergaulan yang sehat, ya, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan yang memadai mengenai kesehatan reproduksi itu dapat membantu individu memahami perubahan yang terjadi pada dirinya, sekaligus mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Cuma dua aja manusia ini, laki-laki sama perempuan, yang lebihnya tak ada. Edukasi yang tepat mengenai kesehatan seksual, nilai-nilai keluarga, etika pergaulan dan tanggung jawab sosial juga menjadi bekal penting bagi generasi muda kita dalam menghadapi berbagai tantangan di era modern sekarang ini. Dengan pemahaman yang baik, yang bijak, ya, mereka dapat lebih bijaksana dalam berinteraksi, menghargai diri sendiri dan juga menghormati orang lain. Selain itu, saudara perempat, komunikasi yang terbuka dan positif dalam lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter anak kita. Mah, kita pagi-pagi berdangdut. Nah ini dia, mati lampu. Ewa.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermadah.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, belakangan ini kondisi cuaca di berbagai wilayah Indonesia terasa sulit ditebak. Pagi bisa terasa panas terik, siang tiba-tiba hujan deras disertai petir, lalu petang hari berangin kencang dan malam kembali cerah. Nah, perubahan cuaca yang tak menentu ini menjadi hal yang perlu kita waspadai saudara perempat kerana dapat berpengaruh pada kesihatan dan keselamatan masyarakat. Nah, perubahan suhu dan kelembapan udara secara drastis seringkali membuat tubuh rentan terserang penyakit seperti flu, batuk, demam hingga infeksi saluran pernafasan. Kerana itu, menjaga daya tahan tubuh menjadi langkah utama agar tetap bugar di tengah cuaca ekstrim. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Menari bukan hanya sekedar bentuk hiburan atau ekspresi seni, tetapi juga aktivitas yang menyimpan banyak manfaat bagi kesihatan fisik maupun mental. Dari anak-anak hingga orang dewasa, menari itu dapat menjadi cara menyenangkan untuk menjaga kebugaran, menyalurkan emosi dan memperkuat rasa percaya diri. Menari membantu melatih koordinasi tubuh, kelincahan serta keseimbangan, dan gerakan dalam tarian mampu meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki postur tubuh dan melatih daya tahan jantung. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perompak, di mana saja berada, kita kembali bersua di program Sembang Komunitas pagi hari ini. Abang Syah, kehadiran dua narasumber, yang satu dah tak asing lah ya, kemarin dah pernah sampai juga di sini. Yang satu lagi first time tadi ya. Ini dia saudara perompak, kita perkenalkan dari kawan-kawan mana ya? Ah, padahal ini mengenalkan diri seorang ini. Kawan-kawan dari Mapala nih, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, perkenalkan diri awak.
2: Okey, siapa dulu yang mau berkenal?
1: Bebas, biasa kalau ladies first.
3: Okey, terima kasih.
1: Okey.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Perkenalkan, saya Diana Dwi Resti. Sebelumnya saya juga pernah kesini
1: di MPI waktu itu.
3: Iya, di MPI waktu itu. Saya prodi manajemen pendidikan Islam di STAIN Sultan Abdurrahman. Sini saya sebagai ketua umum mahasiswa pecinta alam Sultan Abdurrahman Kulon Riau pada tahun 2026-2027.
1: Setahun ini jabatnya?
3: Ya, setahun.
1: Lebih saya sikit. Dah tinggi periode ke gitu kan?
3: Udah semester 6,
1: Pak. Oh, semester 6. Oh, iya lah. Semester 6 biasanya menuju semester 7 itu gencar ya?
2: Iya.
1: Oke, mudah-mudahan sukses nanti.
3: Amin.
1: Umur berkah panjang, ya kan? Sampai waktu nanti jadi wisuda, ya. Sarjananya belakang apa biasanya nanti itu?
3: SPD.
1: SPD, ya? Sarjana pendidikan, ya? Oke. Yang kedua, yang first time nih.
2: Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama saya Syahid Albas.
1: Dari ini boleh Syahid Albas gitu ya?
2: Syahid Albas atau Syahid Albas saja boleh.
1: Ini short itu ya?
2: Iya.
1: Short bukan sin ya?
2: Bukan.
1: Oh, short ya. Okay.
2: Saya dari prodi manajemen bisnis syariah. Saya
1: prodi manajemen bisnis
2: MBS. Iya, MBS.
1: Okay.
2: Semester 2.
1: Semester 2. Berarti umur belum sampai 20?
2: Masih 19.
1: Di sebelah tuh kakak lah tuh.
2: Ini kakak.
1: Kak Dayana.
2: Senior. Saya sebagai anggota muda di Mapalasar. Baru masuk tahun inilah.
1: Baru jadi anggota. Kenapa tertarik pula masuk Mapala?
2: Karena panjang sih story-nya.
1: Panjang cerita Al-Kisah.
2: Al-Kisah, ya, banyak Al-Kisah. Panjang. Sampai bisa menjadi anggota Mapala, anggota muda Mapalasar tuh. Banyak apa ya perjalanannya lah dari awalnya terinspirasi dari kawan saya sebelumnya yang Mapala juga.
1: Siapa kawan awak tuh?
2: Mudaris Gozali. Itu dari Jawa, teman saya. Dia itu masuk Mapala juga. Sampai saya terinspirasi ya, nanti saya kuliah saya bisa masuk Mapala. Terus saya kuliah di Steinsar sini. Ada open recruitment Mapalasar.
1: Jadi ini merantau dari Jawa nih?
2: Iya, betul, merantau.
1: Oh, memang benar-benar baru 2 semester di Tanjung Pinang ya?
2: Betul.
1: Oh, dari Indramayu?
2: Dari Indramayu.
1: Okay. Bisa bawa cowok?
2: Bisa.
1: Bisa ya? Okay. Siap. Jadi, sampai ke sini bagaimana? Membiasakan diri bergaul di masyarakat umum Melayu di sini?
2: Oh, yang pertama kendala bahasa juga.
1: Kendala bahasa ya?
2: Karena di sana biasa pakai Jawa.
1: Bahasa Jawa.
2: Kalau di sini apa ya, Melayu itu masih kurang bisa. Jadi biasanya menggunakan bahasa Indonesia lah.
1: Bahasa Indonesia.
2: Tapi
1: ya,
2: campur-campur
1: ya.
2: Melayu sedikit.
1: Kalau udah minum air penyengat tuh, ada lah tuh ya.
3: Pasih langsung
1: tuh ya. Oke. Jadi terinspirasi dari kawan di sana ya. Jadi ikut di sini. Kalau dah di sini tuh, daerah mana aja yang sudah ditempuh dalam kegiatan Mapala Syahid?
2: Di sini ada di Gunung Bintan.
1: Sampai puncak kemarin?
2: Sampai puncak.
1: Ya. Apa ada di puncak? Ya, ada hutan.
2: Ada pemandangan.
1: Ada pemandangan indah-indah gitu ya. Ada pokok durian gitu kan.
2: Terus di pendidikan dasar di Gunung Lengkuas.
1: Di Gunung Lengkuas ya. Sampai ke air terjunnya ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Itu tempat abang main.
2: Di apa? Di atas Bestari.
3: Iya, Lembah
2: Lestari. Lembah
1: Lestari. Tempat abang main dulu tuh. Okay, Gunung Lengkuas bukit sih.
2: Iya, bukit.
1: Lengkuas, kita nyebut Gunung Lengkuas gitu ya. Tapi udah boleh botak gitu. Aduh, hai. Gunung Lengkuas, Gunung Bintan. Sedap tuh. Menikmati suasana alam gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Dayana. Nah ini terkait dengan konservasi lingkungan nih. Apa sebetul peran Mapala tuh berkontribusi seperti apa dalam kegiatan konservasi lingkungan?
3: Konservasi kan fokusnya ke lingkungan hidup kan bang ya. Jadi ya peran kami sebagai Mapala ya merawat dan juga melindungi lingkungan yang ada di sekitar. Contoh kemarin kami ada kegiatan anggota muda itu pengabdian mereka menanam mangrove.
1: Mangrove di wilayah mana?
3: Di Dompak.
1: Dompak ya?
3: Ya, Pantai Situbu.
1: Oh, oke, konservasi bagus tuh gini.
3: Ya, gitu. Terus banyak juga, nggak hanya turun di lapangan, kami juga berperan sebagai mengedukasi masyarakat seberapa pentingnya konservasi lingkungan itu.
1: Betul-betul. Dari hal-hal kecil, dari sampah ya, plastik betul. Saja, ya kan?
2: Iya.
1: Kadang kita di, saya sendiri kadang agak sedikit merenung juga. Kadang ya. Tidak memilah sampah, gitu ya kan? Terus kadang sampah-sampah plastik kecil macam sampah permen gitu, main buang saja gitu ya. Sebetulnya itu sangat dampaknya luar biasa kan. Oke, okay, dari hal-hal yang seperti itu ini. Bagaimana pandangan anak-anak Mapala kalau misalnya di lingkungan kita sekitar kita tuh sudah diadakan satu macam tempat sampah memang untuk pemilahan langsung dari masyarakat. Karena kita tahu, kan belum ada kan?
2: Ya, belum ada.
1: Sampah semua iya, bercampur.
2: Iya, setahu saya iya, masih kan? Campur semua.
1: Masih bercampur ya? Yang plastiknya, yang botolnya, yang kacanya, yang sampah rumah tangganya. Ya kan sampah sisa-sisa makanan, apalagi sisa makanan. Kalau sisa makan itu sayang kali ya.
3: Iya betul.
1: Betul. Kita nak dapatkan makanan begitu susah.
3: Susah. Banyak yang tak bisa makan.
1: Banyak yang tak dapat makan, ya kan? Kita sedak-sedak je buang makanan gitu ya. Kadang macam sedih je tengok sampah makanan tu terbuang gitu ya. Padahal masih layak makan.
3: Iya betul.
1: Ya kan? Tapi kalau untuk orang yang kreatif apalagi terkait dengan konservasi lingkungan pasti bermanfaat juga sampah makanan gitu ya.
3: Iya.
1: Jadi kompos gitu
3: betul.
1: Ya kan? Nah, kedepannya macam mana nih dari agenda Mapala Stensar nih?
3: Agenda maksudnya?
1: Nah, agenda apa aja nih yang buat dalam waktu dekat?
3: Dalam waktu dekat nih, dalam waktu dekat nih anak-anak nih nak melakukan pendidikan lanjutan.
1: Oh, pendidikan lanjutan. Ya. Di mana tuh?
3: Di Gunung Bintan dan juga daerah Dompak. Karena di Mapala Sarbang, di Mapala itu mereka ini kan ada tahap untuk menjadi anggota penuh seperti saya. Nah, untuk itu mereka melalui tahap pendidikan lanjutan. Jadi mereka itu melakukan penelitian.
1: Oh, oke, okay. Penelitian. Penelitian apa nanti ini Said?
2: Oke. Yang pertama saya mengambil divisi Gunung Hutan.
1: Divisi Gunung Hutan yang menarik.
2: Hutan. Oke. Okay. Itu berfokus pada teknik survival dan navigasi.
1: Oh, oke. Okay,
2: ya, navigasi. Di situ kita membaca arah kompas gitu-gitu. Terus survival ya kita teknik bertahan hidupnya gitu.
1: Kadang banyak yang orang ikut mendaki itu karena FOMO.
2: Ya, betul. Itu yang bahaya,
1: tidak tuh. Tidak dipelajari apa teknik-teknik dasar mendakinya ya kan. Salah satu itu membaca kompas tadi ya.
2: Membaca
1: kompas, membaca arah angin, membaca lingkungan, membaca pepohonan gitu ya.
2: Membaca
1: diri juga penting nih. Supaya layak ke tidak manjak ya. Kalau tak pandai membaca diri, tak layak kita nak mendaki. Nah, itu membahayakan kawan yang lain juga.
3: Betul.
2: Membahayakan semua pihak.
1: Betul. Membahayakan yang lain jadinya. Sibuk sendiri gitu. Kalau tak paham juga nak manjak, nak mendaki. Terus hanya ikut sekedar FOMO je. Tak ada persiapan.
3: Tak ada persiapan diri.
1: Itu menyanyah nama tu ya. Tapi ya, biasa kalau untuk pernah tak jumpa tuh kalau misal akamsi yang kadang tak ada pakai apa-apa
3: pernah.
1: Santai aja deh.
3: Pernah,
1: ya terbiasa. Itu tiap hari dibuat deh kan.
3: Naik pakai sandal jepit.
1: Naik sandal jepit. Kami dah biasa santai.
3: Kejap aja.
1: Setengah jam dah sampai ke atas. Setengah jam lagi sampai ke bawah. Hey, Mika pakai apa nih gitu kan. itu penelitian nanti ya?
2: Iya, ada penelitian sama ya belajar lanjutan tentang divisi Gunung Hutannya.
3: Itu kalau dia bang. Kalau di kami divisi eksternal itu macam untuk pendidikan lanjutan tuh ada tiga yang terbuka untuk tahun ini tuh ada tiga.
1: Apa aja itu?
3: Gunung Hutan, terus konservasi sama rock climbing. Manjat.
1: Oh iya, climbing ya? Okay, okay. Jadi ada untuk latihan manjat tebing tuh Dah okey lah ya.
3: Dah. Karena ada pelatihnya juga
1: ada
3: kan.
1: Ada pelatihnya. Abang biasa nengok di anu di dekat Taman Batu 10. Taman Batu 10 ya. Karena dulu waktu zaman-zaman baholak lah ya kan. Memang main bajak tebing.
3: Oh,
1: dulu
3: juga.
1: Dulu dah lama dah. 2007.
2: 2007 baru lahir.
1: Baru lahir. Eh nampak kali abang dah tua. Eh Allah, kenapa buka ceki tadi? Itu memang membutuhkan ketahanan ya.
3: Betul.
1: Karena untuk ketahanan fisik, apa yang kalau macam Diana lakukan supaya kegiatan mahfalan ini bukan hanya sekedar seru-seruan, happy-happy atau sekedar ngikut-ngikut kawan, tapi membangkitkan semangat dan juga kesehatan, apalagi semangat menjaga lingkungan ya. Gimana tuh?
3: Kalau saya semangat, sabar dulu ya. Cuma saya nak kasih tahu juga ke kawan-kawan lain, mungkin ada yang ngeklaim kami ini kayak cuma fun-fun aja di alam. Terus kami kayak
1: ada kita belajar di alam ya.
3: Betul.
1: Ya, ibaratnya salah satu apa namanya, mengenal diri juga di alam tuh dengan indahnya alam pemandangan. Betul. Begitu indah ciptaan Tuhan. Kita kan bersyukur jadi bertafakur di situ kan.
3: Terus juga mengetes persaudaraan juga kan.
1: Kuat tak kawan ni kan?
3: Betul.
1: Mau nak nolong tidak ya kan? Egois ke tidak? Kalau misalnya egois, kita dah nampak tu.
3: Nah, jadi tu kami selain itu kami juga bukan sebagai pembersih lingkungan.
1: Ya, intinya bukan pembersih lingkungan ya.
3: Tapi menjaga.
1: Menjaga.
3: Dan itu adalah kesadaran bagi seluruh manusia, bukan mapala saja.
1: Bukan mapala saja. Jadi mapala itu salah satu contohnya ya. Memberikan edukasi beginilah sebagai manusia untuk menjaga bumi, ya kan?
3: Selain itu kami juga melakukan pendidikan ya, kami melakukan kegiatan sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi kan. Jadi kami juga melakukan pendidikan, jadi kami mendapatkan ilmu juga di alam seperti itu. Nah, tadi pertanyaan dari abang apa tadi?
1: Bila ni nyebar undangan?
3: Aduh. Abang sudut dulu.
1: Ada menjaga semangat ya, atau menjaga diri supaya layaklah untuk ikut di mapalan, macam mana tu?
3: Oh, berarti pandangan dia sebagai inilah ya, untuk calon-calon anggota yang nak masuk mapala gitu ya?
2: Sebagai ketua ni.
1: Sebagai ketua ya kan?
3: Jangan tertarik di mapala itu karena cuma FOMO.
1: Itu
3: yang paling penting. Karena ada
1: apalagi homo.
3: Karena ada beberapa anggota yang setelah masuk mengetahui ada pendidikan dan tidak se-fun-fun itu juga, maksudnya itu ada kegiatan yang formal juga gitu, dan itu mereka keluar tiba-tiba hilang kabar kayak gitu. Nah, jangan seperti itu kalau misalnya masuk apalah. Karena kami ini bukan organisasi yang main-main saja gitu. Kami ini serius.
1: Serius ya, menjaga alam.
3: Serius menjaga alam.
1: Serius juga belajar dari alam.
3: Betul. Enggak cuma ilmu fun-fun yang didapatkan, tapi ilmu untuk survival, untuk bertahan hidup itu banyak juga didapatkan, tentang konservasi juga seperti itu.
1: Kita kan tak tahu nanti entah jalan kemana alih-alih sesat di hutan. Kalau kita ada dasarnya, insya Allah sampai ke pangkal jalan balik kan. Yang penting bisa jaga sikap juga dengan alam ya kan.
3: Jaga ucapan
1: juga.
2: Menghormati adat setempat.
1: Menghormati adat setempat juga. Karena kita memang hidup dengan berdampingan juga dengan yang makhluk lain gitu ya. Kita beriman dengan yang gaib kan. Tentu ada yang makhluk gaib yang lain ya. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk
2: beribadah.
1: Itu poinnya. Tahayul itu pasti selalu ada. Tapi kita tak jangan sampai takut dengan yang benar-benar
3: seperti itu.
1: Jangan takut. Kita takut dengan Tuhan aja.
3: Betul.
1: Itu aja intinya. Anggap saja ini kita kan beda universe gitu ya. Beda alam. Dia nak masuk sini macam mana? Kita nak masuk situ macam mana ya kan? Kadang terlampau percaya dengan tahayul juga membuat kita berpikir ini tak bisa ngapa-ngapain ke mana-mana gitu kan. Yang penting kita menjaga alam aja. Positif itu Tuhan kita akan jaga kita insyaallah gitu ya kan. Berarti tidak melakukan hal-hal yang buruk lah, merusak alam, terus berlaku yang tidak bagus juga di waktu kita mapal kegiatan gitu.

0: manfaat sebagai anak lokalan?
1: Yang pertama pengetahuan baru ya.
0: Pengetahuan baru ya.
1: Iya, okay, bahwa okay, mangrove itu adalah apa ya? Sumber apa sih?
2: Berapa?
0: Sumber apa? Ayo. Itu nyimpan karbon tuh luar biasa tuh.
1: Iya, sumber menyimpan karbon terbesar. Dibanding dengan hutan biasa, hutan tropis biasa. Itu bakau tuh lebih besar.
0: Sangat luar biasa manfaatnya juga. Saking banyak manfaatnya dari bakau mangrove itu. Iya, apa namanya? Banyak juga yang tergoda untuk menebang gitu kan?
1: Iya.
0: Banyak bisa digunakan mendala tuh, iya, ya kan? Apalagi untuk tiang-tiang skornya. kalau untuk pelestarian, mudah-mudahan dari generasi muda sekarang bisa memberikan edukasi yang bijak lah untuk masyarakat setempat gitu ya. Kalau tak ada yang mengedukasi juga agak susah masyarakat. Betul. Karena mata pencarian di situ.
2: Betul.
0: Ya kan? Bayangkan kalau misalnya ekosistem bakau rusak, mana dapat kita ketam?
2: Betul.
0: Mana kita dapat ikan? Mana dapat kerang? Habis nggak ada buaya di situ kan? Buaya pun tempat mereka ada di situ juga kan? Mereka yang hidup juga kan?
2: Iya.
0: Tapi dengan kegiatan Mapala ini bisa memberikan contoh yang bagus lah. Jadi untuk ke masyarakat yang lain atau generasi muda, kegiatan ini bukan kegiatan FOMO. Kegiatan ini kegiatan yang sangat-sangat serius gitu ya.
2: Sangat
0: bermanfaat gitu ya kan. Nah terus kalau sekarang kan bisa dibilang kita dampak perubahan iklim itu sangat luar biasa. Apa dari kawan-kawan Mapala ini yang ingin sangat dilakukan supaya apa namanya ya, tentang perubahan iklim ini bisa memberikan edukasi ke masyarakat luas, macam mana?
2: Susah ya kalau sekarang ya, karena kita tak ada apa ya bang.
0: Tapi betul dalam hati itu ingin sekali.
2: Ingin sekali. Tambang-tambang itulah bang yang perusahaan-perusahaan.
0: Betul
2: itu.
0: Sama. Tambang,
1: tambang kan? Deforestasi hutan itu.
2: Deforestasi iya. Hutan.
0: Kita dan nampak buktinya itu tahun lalu. Hancur. Sehancur-hancurnya kan.
2: Bang kalau misalnya ditengok dari atas ya, dari helikopter atau pesawat gitu kan. Ini Kepulauan Riau ini
0: apa? Udah belopak ini? Berkudis.
2: Nah kan. Jadi oranye gitu.
0: Berkudis.
2: Bukan hijau lagi.
0: Aduh, berapa sisi di pesisir juga macam di Numbing.
2: Banyak.
0: Habis tuh. Beberapa pulau-pulau kosong juga di Kepri ini banyak hilang. Banyak hilang.
2: Katanya di ini juga bang, di mana? Kelong. Yalah. Katanya ada juga mau
0: di Kelong.
2: Ngadain
0: ya Allah, ya Rob. Dengan alasan investasi ya.
1: Iya, alasan kemajuan apa? Ekonomi.
0: Kita tidak ibaratnya sebagai generasi penerus kita tidak menentang tentang investasi, tidak menentang tentang kemajuan, tapi pikirkanlah.
2: Ya, janganlah sampai semuanya dibabat habis.
0: Konservasilah. Iya. Kan? Apa nak kita kasih anak cucu menentang?
2: Betul.
0: Kan apa nak kita kasih lagi? Dulu ada vlog ini. Misalkan tak ada pun kita dengar. Apa sebab? Pengerukan. Tambang yang secara berlebihan. Nanti kalau sesuatu yang berlebihan kan tak bagus. Kalau berlebihan ujung-ujung
2: rusak.
0: Alam murka, banyak bencana.
2: Betul.
0: Ya kan? Terus keanekaragaman hayati banyak hilang habis gitu ya. Kita tak dapat kasih tahu lagi. Ini ada ini dulu kan anak-anak kan?
2: Iya.
0: Rugi.
1: Hanya cerita-cerita aja.
0: Hanya cerita aja. katanya tak ada buktinya temak kata Bunda.
1: Dulu dek gini.
0: Dulu dek. Tapi mudah-mudahan dengan banyak upaya dari setiap lini generasi muda dan generasi yang tua-tua juga sadarlah gitu ya.
2: Iya,
0: untuk memberikan kesadaran kepada semua pihak. Tambang itu tak masalah sebetulnya.
1: Iya betul.
0: Tapi jangan berlebihan. Ya kan? Jangan cuma lari keluar aja. Okay. Ya kan? Jangan cuma lari keluar. Tapi tambang itu untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Bukan sebagian kalangan.
2: Ya dalam tanda kutip rakyat.
0: Nah, jangan dalam tanda kutip aja terus gitu ya.
2: Iya.
0: Sebenar-benarnya undang-undang dasar itulah.
1: Iya. Sudah ya, kan? Diatur kok.
0: Semua sudah diatur, tapi jangan karena semua sudah diatur ya itu tadi kan pesta-pesta lain jadinya kan. Alasan untuk pembangunan tapi menghancurkan gitu ya kan. Tak ada lagi kesempatan untuk generasi lokal. Kebanyakan yang menikmati kan orang luar.
2: Betul.
0: Ini kan termasuk tenaga kerja aja. Alasan investasi investor yang banyak orang luar semua yang datang. Tenaga kerja lokal tak dipakai.
2: Yang lokal masyarakat yang banyak yang tidak tahu juga.
0: Sekali pas dampak masyarakat semancung. Ya,
1: itu yang kita kebagian dampaknya aja.
0: Kebagian dampak saja. Mudah-mudahan pemimpin kita bijak lah ya. Insyaallah.

0: kita doakan. Amin. Walaupun amin, amin, keadaan sekarang memang banyak betul tak bijak. Ya. Tapi kita doakanlah.
1: Semoga kedepannya lebih bijak lagi.
0: Lebih bijak lagi lah, pikirkanlah kami rakyat ni, Pak. Pak, kami ni rakyat, Pak. Kami bayar pajak, Pak.
1: Tak ada kami macam mana negara tu nak.
0: Nanti kalau tak bayar pajak, bukan main lagi sibuknya ini, kejar sana, kejar sini ya. Sebab ada yang viral kemarin, kat tasal pedagang tu ya, ibu-ibu tu. Modal enggak dia modalin, gitu kan? Terus tidak ditolongin, pas kita sukses dipajakin.
1: Iya.
0: Itu tadi ya. Ya, mudah-mudahan pemerintah kita yang berkuasa memberikan yang terbaik lah untuk rakyat gitu ya. Jangan sampai dah ada teguran dulu dari yang atas, hancur lebur, selesai baru penyesalan gitu ya kan.
1: Macam mana lagi nak bijak?
0: Apa lagi nak bijak ya kan? Dah habis gitu ya. Tapi kita sama-sama doakan sebagai rakyat, pemimpin kita bijaksanalah lagi. Bijaksanalah. Kuasa itu tak lama dah. Kau dah mati bahaya. Tanggungjawab di akhirat nanti ini kan, yang mendoakan tu banyak seluruh rakyat Indonesia ya kan.
2: Satu orang, dua orang semua.
0: Apalagi itu terkait dengan lingkungan kita semua yang tak, yang merasakan ya.
1: Betul.
0: Macam yang tahun lalu tu, macam di Sumatera Barat, Sumatera Utara tu banyak menangkis apa di menafikan benda lah tu penebangan. Tengok sekali turun kan. Iya dah ditembang, tak mungkin dah rapi semua kayu tu.
1: Ada nomor lagi.
0: Ada nomor lagi.
2: Gergaji itu.
0: Bekas gergaji itu penembangan semua gitu ya kan, hancur gara-gara tambang lagi. Lingkungan. Sedih kadang tengok lingkungan ini jadi hancur ya.
1: Tak tega bang. Padahal kita butuhkan juga alam tu.
0: Kita pemanfaatan boleh lah, pemanfaatan alam, tapi tidak secara berlebih menghancurkan juga kan. Dengan alasan investasi segala macam ya, tambang segala macam ya, ujung anak-anak cucu kita ke depan tak dapat merasakan lagi.
1: Iya.
0: Okey. Dengar tu pemerintah. Ini keluhan rakyat.
1: Keluhan.
0: Ini kami sampaikan dengan bijak nih dah ya kan.
1: Kamu menentang.
0: Kamu menentang.
1: Dan

0: yang berwajib.
1: Betul. Tapi kebanyakan yang disebut tambang ilegal itu ya rakyat aja kena ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau pihak-pihak yang berkuasa gitu tetap bukan tambang ilegal, diizin gitu ya. Nah, kadang rakyat tangkap sana sampai ada yang meninggal dulu kan.
2: Betul.
1: Kalau udah rakyat yang nambang, ilegal.
0: Iya, ilegal.
1: Kalau oligarki tak ada ilegal gitu ya, padahal itu caranya sangat ilegal.
2: Semua
1: menghancurkan.
2: Sah-sah aja.
1: Sah-sah aja itu. Pikirlah Pak, kami ini rakyat gitu kan.
0: Butuh makan juga.
1: Butuh makan juga Pak, bukan oligarki nak makan gitu kan. Oke, terus kontribusi sederhana yang mungkin bisa masyarakat tunjukkan nih Diana untuk menjaga lingkungan.
2: Yang bisa masyarakat tunjukkan. Pertama dalam pemilihan sampah lah, karena kan untuk konservasi lingkungan ya kan. Jadi untuk sampah-sampah itu dipilih-pilih lagi yang mana bisa untuk menjadi pupuk, contohnya yang organik atau non-organik itu dipilih-pilih lagi. Dan jangan juga mencemari seperti di limbah, terus kayak limbah-limbah itu banyak kan, terus
1: betul.
2: Di sungai itu banyak banget sampah-sampah, terus
0: mikroplastik pun udah banyak
1: kan. Waduh.
2: Kemarin di Gunung Bintan itu sampah masih banyak di atas.
1: Jadi, berarti yang mendaki itu banyak yang FOMO.
2: Ya,
1: banyak.
2: Nah jadi tolong untuk anak-anak muda dari segala umur, seberapapun itu umur kalian, kalau misalnya naik ke atas atau ke alam, jangan meninggalkan sampah. Itu penting, itu kesadaran kita sendiri gitu. Nggak hanya untuk satu orang aja yang harus membersihkan, tapi diri kita juga sendiri gitu harus membersihkan. Kita harus punya kesadaran untuk itu gitu.
1: Nanti kalau tak sadar disadarkan orang bayi gitu kan. Nanti kalau tak sadar disadarkan makhluk yang sebelah kan,
2: kan?
1: Lain.
2: Aduh.
1: Kan kadang kita berhidup bukan cuma manusia saja kan, makhluk yang lain juga hidup di sekitar kita, beda alam saja, ya kan, rusa, ya kan, hewan di situ juga, ya kan, kita
0: mikroorganisme.
1: Kita punya sampah, ujung-ujungnya nanti kita lempar sampah macam mana? Takut, gitu kan? Tahu pun takut. Terus kalau terkait dengan penanaman pohon nih, Syahid, macam mana pula penanaman pohon yang perlu dilakukan macam revitalisasi hutan lah ini, karena memang bisa dibilang kalau untuk wilayah hutan-hutan di wilayah Kepulauan Riau ini memang banyak hancur.
2: Betul.
1: Apa yang sebetulnya yang pemerintah harus lakukan balik dia? Tanam balik lah gitu. Jangan cuma merusak aja tahu gitu kan.
2: Tanam balik, ajak masyarakat.
1: Ajak masyarakat berkontribusi gitu ya kan. Jadi masyarakat pun tidak asing menyalahkan pemerintah kan. Pemerintah juga bergerak ya. Bukan hanya wacana. Ujungnya lagu wacana gitu kan.
2: Tapi
0: harus ada bukti nyatanya.
1: Bukti nyata insyaallah ya.
2: Tapi kalau misalnya kita udah reboisasi juga, kadang ada lahan yang tetap saja di itu Bang, di babat gitu. Karena yang sudah banyak itu kan yang dekat daerah Gunung Kijang.
1: Iya betul.
2: Gunung Kijang itu kayak kita mau melakukan reboisasi lagi juga, nanti pasti bakal dibabat juga. Itu takutnya itu. Cuman peran kami sebagai Mapala pastinya juga akan apa namanya merencanakan lagi untuk itu, dan kami bakal turun ke lapangan juga untuk
1: karena itu nanti kan terkait dengan tata ruang juga.
2: Betul.
1: Ya. Kita nak buka lahan pun atau mungkin nak buat perumahan, ya ingatkan lagi lah, akan ada peraturan-peraturannya gitu ya. Jangan ibarat peraturan ini untuk dilanggar.
2: Ya, kan? Peraturan ada untuk dilanggar.
1: Peraturan untuk dilanggar. Sodor sana sodor sini kan, ujung kan makan duit suap kan, duit haram tuh.
2: Betul.
1: Kasih anak cucu macam mana makannya, ya kan? Ingatlah tuh. Para yang terkait, yang pihak yang berkuasa lah ya kan.
2: Yang merasa
1: mudah-mudahan bisa lebih bijak sana, ya kan? Jangan makan duit suap lah.
0: Yang halal-halal aja.
1: Yang halal aja lah. Yang halal ini susah deh. Tapi kebanyakan yang haram yang mudah dia.
2: Mudah dan banyak.
1: Mudah dan banyak. Nah, ujung-ujungnya kebiasaan orang sih apa istilah dalam Islam? Istidraj gitu ya. Biasa lah. Susah sekali. Ujung terus keterusan kan? Ini yang sangat bahaya. Tak bagus gitu ya untuk generasi yang akan datang juga. Rusak aja nih ya. Nah, mengajak masyarakat supaya lingkungan dia tuh bersih, tak buang sampah sembarangan. Apa yang kalau dari anak-anak Mapala yang harus pemerintah lakukan sebetulnya gitu?
0: Ya, pertama
1: karena kebiasaan kecil nih kan ya, yang bawa kendaraan, buang sampah lewat pang jendela.
0: Rokok.
1: Orang merokok. Saya juga merokok tapi ya pakai otak lah.
0: Iya. Yang merokok pakai otak.
1: Merokok pakai otak lah gitu ya. Kalau misalnya orang tuh ibaratnya dia agak sedikit memang alergi tak bisa dengan asap rokok, ya menjauh lah.
0: Iya.
1: Jangan makin menjadi-jadi gitu ya.
0: Apalagi kalau di jalan tuh.
1: Di jalan.

0: Tak boleh tu.
1: Entahlah. Aduh. Akal dia mana agaknya?
2: Ya, untuk pemerintah tu lebih bijak lagi jugalah dalam menanggapi itu. Terus ada juga kerusakan lingkungan gitu, lebih diperhatikan lagi.
1: Iyalah,
2: gitu.
1: Diperhatikan lagi.
2: Jangan untuk investasi saja yang dipentingkan, tapi juga kelestariannya juga gitu. Karena kita hidup tu berdampingan dengan alam. Seperti itu.
1: Kami juga butuh pekerjaan kok sebetulnya. Tapi ya, pikirkan lagi untuk generasi yang akan datang juga.
2: Betul.
1: Bukan generasi sekarang saja yang nak menikmati kan.
2: Bukan berarti investasi itu salah. Cuman
1: baik, bagus betulnya.
2: Cara mengambilnya aja yang salah.
1: Transparan lah juga ini, terkait dengan tenaga kerjanya juga, ya kan. Anak-anak lokal juga nak kerja, Wak.
2: Ya,
1: anak
2: lokal nak kerja. Orang luar semua.
0: Lokalnya yang keluar semua.
1: Jadi anak-anak lokal juga nak berhak juga untuk dapatkan pekerjaan. Betul. Bukan tenaga kerja asing semua yang nak dimasukkan ke sini.
2: Betul.
1: Ya kan?
2: Yang lokal dipersulit.
1: Yang asing kemain mudah. Ya kan? Kerja serabutan juga, gaji tinggi kemain ke tenaga kerja asing. Lokal, entahlah.
2: Nah, ya.
0: Sebetulnya kalau pembangunan-pembangunan seperti itu ada amdalnya kan?
1: Ada, harus ada itu semua tuh.
0: Ada amdalnya.
1: Ya, tapi itu, kadang walaupun itu ada, selalu saja dilanggar.
0: Iya, lalai. Terkadang
1: kong kali kong tadi tuh ya. Korupsi tuh ya.
0: Hasil analisisnya tuh biasanya hanya halusi apa, bukan ke ini.
1: Halusinasi aja tuh.
0: Bukan data di lapangannya biasanya seperti itu.
1: Kadang di compare ke lapangan. Mana nih lah? Tak ada tersebut di dalam kertas tuh, tak ada pun di sini, gitu kan? Kebanyakan terjadi seperti itu. Tapi mudah-mudahan pemimpin-pemimpin masa depan, generasi yang sekarang yang akan jadi pemimpin, amanah lah.
0: Amin.
1: Ya. Kalau tak amanah tuh, hancur lah negeri, ya kan? Hancur negeri. Kita ada banyak tengok sekarang kan, kejadian-kejadian sekarang, karena banyak buta dengan harta, tak amanah, selesai ujung-ujungnya. Program yang ibaratnya bisa dibilang bagus, ya buruk di mata masyarakat, buruk di mata rakyat, karena pengelolaan tadi. Yang orang yang tidak kompeten di bidangnya masuk di situ. Kan kompetensi dan moralitas itu penting kan.
0: Kalau tak ada
1: benda dua itu tak ada ya. Loyalitas aja memang tak ada kompetensinya. Tak sesuai gitu ya.
0: Tak sesuai.
1: Tak sesuai kan. Nah, bagaimana media sosial dimanfaatkan untuk sekarang ini untuk kampanye konservasi lingkungan ini, Diana?
2: Pertama, mengangkat isu-isu lingkungan lah pasti.
1: Angkat tinggi-tinggi, lambung, angkat terus. Biar ibarat ada hashtag-hashtag yang viral jadinya, kan? FPV gitu kan?
2: Jadi itu kalau memang nggak bisa turun di lapangan langsung gitu kan, Bang, ya setidaknya kita bantulah menyuarakan itu di sosmed kita.
1: Betul.
2: Karena anak-anak muda sekarang pasti punya sosmednya masing-masing.
1: Betul.
0: Bukan hanya satu juga tuh.
2: Iya.
1: Ya, kita tak yaping nih, tenang aja. Kita yaping, tapi kita menyuarakan hal-hal yang betul terjadi di masyarakat.
2: Nah, jadi kalau misalnya ada masyarakat yang awam yang belum tahu tentang itu, jadi tahu dengan kita mengangkat isu lingkungan itu dari sosmed itu. Itu peran penting yang dari hal kecilnya sajalah, seperti itu. Mungkin dari Adik ada?
0: Ya, itu saja sih. Kurang lebih plus minus. Ya sama lah.
1: Kalau plus jadi minus. Nah, itulah dia.
0: Ya, pemerintah juga yang mewadahi ini harus mendengar juga lah kritik-kritik dari masyarakat juga. Kritik saran yang membangun.
1: Betul.
0: Keluhan dari masyarakat yang ada di lapangan.
1: Gitu. Kalau kritik sensi, kritik sensi. Anti asing, tengok yang anti asing siapa? Ya kan?
0: Masyarakat itu bukan musuh.
1: Bukan
0: keluarga
1: musuh.
0: Bagian dari kita semua membangun.
1: Tak ada rakyat, tak ada tuh pemerintah.
2: Betul.
0: Tak jadi negara lah kalau enggak ada rakyat.
1: Iya.
2: Siapa mau bayar pajak? Kami lah yang bayar pajak masyarakat.
1: Balik lagi lah ke Pancasila, macam mana dasar negara kita, ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya tidak ada keadilan di dalamnya.
1: Jangan keadilan dihilangkan gitu ya. Seluruh rakyat Indonesia dihilangkan gitu kan. Hayya.
2: Salah bang.
1: Tapi begitulah ya keadaan sekarang. Tapi kita harus melek juga dengan isu-isu terkini di lingkungan kita gitu ya. Kita jadi generasi yang tidak abai lah gitu ya. Jadi generasi yang tidak apatis terhadap perkembangan negara kita. Kita resah, tapi ya kita sampaikan dengan bijak juga.
2: Betul. Jangan takut untuk menyuarakan.
1: Jangan takut untuk menyuarakan.
2: Takut salah.
1: Lantak dia lah buzzer-buzzer. Ibarat lantak dia lah buzzer-buzzer gila tu. Ya kan? Soalnya sistem model buzzer ni, robot-robot itu, dia kalimatkan sama semua.
2: Iya.
1: Sama semua. Tak usah kita peduli kan. Itulah. Kalau kita ditanggapi, wis, cuan nih bagi dia nih kan, makan tuh di haram.
0: Kita juga harus memilih mana berita yang betul.
1: Betul. Jadi kita harus cross check juga, gitu ya, jangan sampai terkecoh lah. Betul.
0: Jangan sampai kegoreng juga sama buzzer-buzzer.
1: Memang mereka satu komando sih kan, untuk menggoreng sesuatu yang barangkali benda itu tak ada dan tak normal dinormalkan.
2: Betul.
1: Ini kan? Oke. Nah, apa harapan Mapalan terhadap kondisi lingkungan Indonesia dalam 10 tahun ke depan?
2: Harapan kami itu pasti banyak. Yang gundul-gundul pastinya ada reboisasi lagi kembali. Terus masyarakat memiliki kesadaran yang lebih untuk konservasi lingkungan, untuk menjaga lingkungan, melestarikannya. Terus juga tidak terjadinya banyak penambangan, terutama di Kepulauan Riau.
1: Insyaallah, amin. Amin. Pak Gubernur, kami berbunyi, Pak.
0: Tolong, Pak.
2: Tolong ya, Pak.
0: Kaji
2: ya.
0: Lagi, Pak.
1: Tolong kaji lagi, Pak. Kami juga nak makan, Pak.
2: Betul. Dan semoga saja kedepannya semakin banyak juga yang mahasiswa-mahasiswa yang mencintai alam seperti itu. Jadi tidak berhenti di kami saja.
1: Betul. Semua kita cinta alam kita.
2: Ya. Generasi selanjutnya.
1: Kita kan masuk tanah juga nanti kan.
2: Iya, betul. Kita babat tanah, kita balik ke tanah.
1: Nanti kan bisa dibilang ada beberapa tokoh inspiratif gitu ya, yang dia membuat menanam banyak jutaan pohon.
2: Oh, ada.
1: Ada kata salah yang saya nonton kemarin, sangat luar biasa ibu tuh, sangat luar biasa. Dia jadikan ibaratnya lahan tandus jadi hutan untuk konservasi belajar di situ. Di daerah mana? Di daerah Pulau Jawa kalau kata salah. Ibu apa namanya? Aduh, sedap nonton dia. Dia menceritakan perjuangan dia dari awal sampai sekarang tuh membuat lahan ibaratnya kosong, tak ada pepohonan.
2: Jadi ada.
1: Jadi jutaan pohon di situ. Jenisnya bukan main banyak, sangat luar biasa. Itu jadi contoh yang bagus untuk kita, gitu kan?
2: Kadang tuh kesadaran kayak gitu tuh jarang kalau di sini, Bang. Kayak ya udah nerima-nerima aja gitu. Padahal dampaknya itu ke depannya nanti tuh
1: kita
2: lebih
1: yang
2: banyak.
1: Gitu.
2: Kita juga yang ngerasa.
1: Panas. Terus nanti ibaratnya kalau misal musim banjir rob, habis.
2: Tapi terkadang kita juga terlalu menyalahkan pemerintah gitu.
1: Iya.
2: Padahal tuh kadang
1: kita sendiri,
2: kita sendiri yang tidak menjaga diri, tidak punya kesadaran.
1: Itu pemerintah udah punya tameng atau ibarat kebijakan begini, tapi kita sendiri kadang lalai gitu ya. Terlepas dari mana siapa yang salah, siapa yang betul, kita sama-sama salah, sama-sama betul juga, ya kan? Sama-sama salah dan sama-sama betul. Alangkah bijaknya dari salah dan betul tadi ada pertengahan perdamaian di situ, sama-sama menjaga lingkungan lebih bagus lagi, lebih baik lagi, supaya kita menikmati juga semuanya. Bukan sebagian kalangan menikmati ya.
0: Sampai anak cucu pun bisa menikmati.
1: Bisa menikmati gitu ya. Kita udah tengok lah alam kalau udah marah, hancur.
0: Tak kena ini, tak pandang bulu.
2: Tak bisa lagi minta tolong berhenti gitu.
1: Iya, tak ada apa lagi dah. Karena dia udah dirusak kan. Apalagi terhadap dengan perilaku menyimpang juga banyak sekarang kan. LGBT.
2: Ya itu marak.
1: Innalillah.
2: Sudah kayak dinormalisasikan.
1: Pokoknya tapi alhamdulillah lah kalau untuk di sosial media sekarang udah mulai banyak yang sadar, macam antibody lah ini segala macam. Kita tidak benci dengan orangnya. Kita tak suka dengan perilaku penyimpangnya aja.
2: Betul.
1: Ya, kita menerima perbedaan kan. Tapi tidak penyimpangan. Ini penyakit gitu ya, penyakit nih yang harus memang harus disembuhkan juga ya. Ya mudah-mudahan ada kesadaran, diberikan kemudahan untuk balik lagi ke pangkal jalan ya kan. Itu karena pergaulan juga. Terkadang dari masyarakat kita juga yang kadang menormalkan, ala biasalah tuh. Lucu ya. Lucu laknat.
0: Agak melambai-lambai.
1: Iya, karena banyak terjadi penyimpangan di masyarakat kita generasi-generasi gitu. Kenapa? Para orang tuh menormalisasi hal yang demikian, dibilangnya lucu lah, apa lah, itu kan kreasi-kreasi ke benda, itu tak berakal, menyakit kan?
2: Kira makin banyak.
1: Makin banyak, memang menular penyakit memang itu, menular, memang sangat menular. Kalau misal ahli psikologi dan psikiater mengatakan ini penyakit jiwa. Kalau praktisi rukiah juga, ini jin masuk, ya kan banyak. Kalau misal kita nak belajar dari segala lini, ya kan? Menepis segala kemungkinan pandangan-pandangan yang singkat-singkat tadi, masyarakat yang tidak mempelajari hal itu, macam dari rukiahnya, dari psikologinya tidak mempelajari, mereka asal cakap aja kan. Tapi kalau masyarakat kita yang paham belanja, apalagi kawan-kawan generasi muda mahasiswa ini kan agen perubahan, di situ tempat ilmunya dituntut diambil. Jadi peran untuk pengabdian masyarakat juga bagus nanti kan. Betul. Kita bahas MPI ini ya. Oke, oke. Terima kasih Syahid. Ini walaupun first time ya. Nanti mungkin kegiatan berikutnya entah ada agenda-agenda. Boleh kabar-kabar kita berbincang lagi ya kan.
0: Bertemu lagi.
1: See you in bye-bye ya. See you in bye-bye. Konon.
0: Oke. See you next time.
1: See you next time ya. Oke. Aman hati ya.
0: Aman.
1: Alhamdulillah ya. Macam mana rasanya kita berbicara di moncong radio ni? Apa rasanya?
0: Pertama agak grogi gitu.
1: Biasa tuh grogi.
0: Karena di siarin langsung kan.
1: Kita live Facebook, live YouTube juga. Iya.
0: Terus ya masih belajar juga.
1: Masih belajar.
0: Masih berpatah-patah ngomong.
1: Biasa itu. Apa juga
2: Mama
1: begitu.
2: Pasti bangga.
1: Mama pasti bangga, betul. Mama pasti bangga. Tunjukkan dia. Aku mak tadi dialog kayak tadi mak, gitu kan? Tunjukkan aja di YouTube nanti, ya, di copy aja nih, share kan nanti. Ya.
0: Aku share grup keluarga semua.
1: Wis, anten kali. Syahid Al-Bos, gitu ya. Oke, alhamdulillah ya. Apa yang nak sampaikan untuk mak yang jauh?
0: Untuk apa?
1: Untuk orang tua yang jauh.
0: Pertama doakan terus saya mak di sini. Terus ya mama di sana sehat-sehat lah.
1: Amin.
0: Selalu doakan, saling mendoakan. Karena semua anak-anaknya jauh, nggak saling berkumpul semuanya. Ada yang lagi kerja di luar, yang masih pendidikan di sini. Semoga selalu sehat dan diberi panjang umur.
1: Insya Allah, amin. Allahumma amin. Karena saya juga jauh, jadi mak saya bukan tak sedih ya, mak jauh.
0: Itulah macam ada yang kurang kan.
1: Tapi namanya ini kan kita jihad juga ya, jihad ilmu ya, jihad ilmu juga ya kan. Doa mak tuh kuat. Insyaallah doa mak tu kuat. Kadang kita macam nak hancur, tapi karena doa dari dah menembus langit waktu tengah malam gitu, sampai ke langit, kata Allah kun, jadi yang bagus insyaallah ya. Okey, Dayana, apa yang Dayana sampaikan terakhir ni? Terima kasih.
2: belum lagi.
1: Oh ya ya ya ya. Okay.
2: Jadi alam itu bukan peninggalan nenek moyang yang harus kita biarkan begitu saja. Bukan peninggalan nenek moyang kita yang harus kita habiskan.
1: Betul.
2: Sekarang ini, tapi sebagai peninggalan yang harus kita jaga agak untuk generasi selanjutnya. Jadi tolong untuk anak-anak muda, untuk masyarakat lainnya juga, kita punyalah kesadaran untuk menjaga lingkungan, kelestariannya, terus juga menyuarakan isu-isu lingkungan yang ada. Berani saja untuk mengungkapkannya. Jangan takut salah atau takut di teror. Jangan takut untuk itu. Karena kita memiliki hak untuk itu.
1: Betul.
2: Nah, jadi sedikit aksi saja itu sangat berdampak banyak untuk lingkungan.
1: Jadi makhluk yang berdampak kita. Bagus tuh yang lain juga ya.
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Syahid Al-Bas dan juga Dayana. Thanks for everything. Thanks for all moment this day. Sadam. Den, kau bahasa Inggris. Tersasul tadi ya.
2: Tersasul lidah
1: kan. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita masih ada umur dapat kita berbincang lagi dengan hal-hal yang baik untuk lingkungan kita, insyaallah ya. Okey. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokoh.
0: Artinya, belum punya ilmu, tapi hendak menyombongkan diri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Rumpa TRRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani aktivitas di hari Selasa yang cerah ini. Wow. Alhamdulillah cuaca di Tanjung Pinang, di sekitaran studio RRI Tanjung Pinang, tampak cerah ya. Dan ini tentunya cocok bagi saudara perempat yang sedang beraktivitas di luar rumah ataupun yang sedang bersantai menikmati waktu bersama keluarga. Baik, saudara perempat, berjumpa kembali bersama saya, Adi Yuhana, tentunya akan temankan saudara pada Segantang Lada Tengah Hari, edisi hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026, dan akan temankan saudara dengan berbagai sajian yang menarik dan juga tentunya penuh makna. Seperti biasa, hari ini kita akan membawakan rangkaian acara yang pastinya informatif dan menghibur, mulai dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada program Jelajah Kepulauan Riau. Nah, pada segmen ini, saya akan mengajak saudara perempat untuk menjelajah berbagai informasi wisata di Kepulauan Riau, mulai dari keindahan destinasi alam, kekayaan wisata budaya, hingga ragam kuliner khas yang tentunya menggugah selera. Kemudian dilanjutkan dengan Sembang UMKM dari pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang akan mengulas berbagai cerita inspiratif dari pelaku usaha lokal, ataupun memberikan informasi seputar perkembangan UMKM di daerah kita. Kemudian selepas itu, mulai pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Blese yang akan menemani waktu istirahat saudara perempat dengan sajian informasi budaya yang santai, hangat, dan penuh makna. Dilanjut pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti siaran berjaringan bersama Perempat RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara, memperkaya wawasan budaya dari berbagai penjuru tanah air Indonesia. Serta akan kembali lagi Blese pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi saudara perempat, tetap setia bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, jelajah Kepulauan Riau. Liburan ke Kota Batam tidak hanya bisa Anda lakukan dengan menghabiskan waktu di hotel maupun menjelajah pusat-pusat perbelanjaan. Selama berkunjung ke Pulau Batam, Anda juga dapat pula memilih untuk berkunjung ke deretan pulau kecil di sekitar kawasan Kota Batam yang tentunya tidak kalah cantik ya. Apalagi akses transportasi yang bisa Anda temukan menuju ke pulau-pulau kecil tersebut juga cukup mudah ya. Saudara perempat, dikenal sebagai wilayah kepulauan di Indonesia, Kota Batam sendiri terdiri dari gugusan pulau yang dipisahkan oleh lautan. Namun bukan sekedar lautan, tetapi juga pemandangan yang di dalamnya begitu sangat menakjubkan. Sehingga tidak heran jika gugusan pulau di area Kota Batam ini memiliki wisata bahari yang begitu menjanjikan. Tidak hanya lautannya yang biru jernih, hamparan pasir dengan beragam tekstur dan warna pun terhampar di beberapa pulau. Nah, destinasi wisata Pulau Mubut Darat misalnya. Dan ini sudah tidak asing untuk dikunjungi saat berakhir pekan untuk berlibur di pantai pulau tersebut. Menginjakan kaki di Pulau Mubut Darat, kita seperti dimanjakan dengan alam yang sangat indah ya, saudara perempat. Selain pantainya yang berpasir bersih, air pantai yang jernih, dan pemandangan laut lepas yang eksotis, menjadi daya tarik tersendiri dari Pulau Mubut Darat tersebut. Dengan mengunjungi dan juga bermalam di Pulau Mubut Darat, Anda dapat menikmati suasana yang sendu dan sepi, hanya hembusan angin dan ombak yang terdengar. Dan ini menjadikan liburan yang tenang dan dapat tidur dengan lelap.

Saudara tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom, gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah, karena peluang

Masih bersama dalam acara Jelajah Kepulauan Riau di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, Pulau Mubut populer memiliki dua buah pulau yang terpisah, yaitu Pulau Mubut Darat dan Pulau Mubut Laut. Nah, Pulau Mubut Laut dihuni oleh penduduk sekitar kurang lebih 300 lebih jiwa. Sementara Pulau Mubut Darat pada awalnya sebuah pulau kosong berpasir putih yang dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan perkebunan kelapa yang tidak dihuni oleh penduduk. Meskipun demikian, secara administratif kedua buah pulau ini sama, baik Mubut Darat maupun Mubut Laut termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau Mubut Darat menawarkan keindahan yang menakjubkan. Setiap sisi pulau ini memiliki pemandangan alam yang berbeda-beda. Ada hal-hal yang tidak mungkin terlewatkan ketika berkunjung ke sebuah pantai. Hal-hal tersebut ialah berjalan-jalan sembari menikmati pemandangan yang membentang luar biasa indahnya. Adapun duduk-duduk santai, merasakan hembusan angin laut yang menyenangkan. Juga mengabadikan pemandangan pantai sebanyak-banyaknya dengan kamera sebagai sebuah memori yang indah. Nah, selain hamparan pasir putih yang luas, ada pula kekayaan biota laut yang menakjubkan.

Saudara Perompat berada di jajaran pesisir kota Batam. Pulau Mubut Darat menjadi sebuah destinasi liburan bernuansa pantai yang romantis. Pulau Mubut Darat juga dikelilingi oleh terumbu karang kecil yang masih alami dan habitat beraneka macam ikan di Laut Dangkal. Selain berenang di airnya yang jernih dan juga cantik, Anda juga bisa menyelam dan menikmati keindahan bawah lautnya. Wisata Pulau Mubut Darat saat ini sudah dilengkapi penginapan dan fasilitas yang menunjang lainnya. Di Pulau Mubut Darat juga terdapat masjid ataupun musola. Jadi, Anda bisa menikmati senja di Pulau Mubut Darat karena pemandangannya akan sangat cantik dan juga mempesona. Jajaran pohon kelapa menjorok ke laut menjadikan pemandangan pantai bertambah elok dan sempurna. Saudara penumpang, jika perjalanan dimulai dari Pulau Batam, Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi melintasi Jalan Trans Barelang. Setelah melewati Jembatan 4 atau yang dinamakan Jembatan Sultan Zainal Abidin, terus saja melewati Pantai Kalat, Pantai Melayu. Lalu, nanti di sebelah kiri ada Gapura Sembulang. Kemudian Anda dapat masuk ke arah Gapura tersebut dan ikuti jalan aspal. Nanti di pertengahan jalan, Anda akan jumpa pertigaan pertama. Kemudian Anda bisa lurus terus ketemu pertigaan kedua. Nah, barulah belok ke kanan. Lalu kurang lebih 50 meter Anda jumpa dengan tempat parkir wisata Pulau Mubut ya. Kemudian perjalanan dilanjutkan menaiki kapal pancung untuk menuju Pulau Mubut Darat dengan lama tempuh sekitar 15 menit.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompat, salah satu pantai yang menjadi favorit warga Batam dan juga wisatawan asing ialah Pantai Melayu. Pantai ini begitu tertata rapi dan juga cukup terawat dengan berjajarnya pepohonan cemara yang di pinggir pantai semakin membuat betah wisatawan yang datang. Selain itu, fasilitas wahana air seperti banana boat menjadi incaran para wisatawan untuk menguji adrenalin. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Pulau Rempang dan cukup ramai dikunjungi wisatawan ketika hari libur sudah mulai tiba. Kita beralih ke maklumat lain. Angin kencang yang melanda Desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat, merobohkan sebuah rumah milik Samsinar. Bangunan yang terdiri di kawasan pesisir itu ambruk setelah tiang penyangganya yang sudah lapuk tidak lagi mampu menahan terpaan angin. Peristiwa terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di RT 2, RW 1, Dusun Cukas. Warga sekitar sempat dikejutkan suara keras saat bagian rumah tiba-tiba runtuh dan menghantam tanah. Kepala Desa Tanjung Irat, Yanto, mengatakan kondisi rumah tersebut memang sudah lama memprihatinkan. Tiang penyangga setinggi sekitar 1,2 meter yang menopang bangunan mengalami kerusakan sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pemerintah desa sebenarnya sudah mengusulkan bantuan perbaikan rumah kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga sejak 2024. Namun usulan itu belum sempat terrealisasi sebelum rumah tersebut lebih dulu tumbang diterjang angin. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, adapun sekarang kita berada pada acara Sembang UMKM hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saudara, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang terus bergerak mengikuti dinamika perkembangan zaman. Di balik pertumbuhannya tersimpan dilema klasik yang kerap dihadapi oleh pelaku usaha, yaitu antara mempertahankan idealisme atau mengikuti selera pasar. Nah, ini yang seringkali menjadi dilema ya bagi seluruh pelaku usaha pada umumnya. Saudara Perempat, dalam karya klasik The Practice of Management, seorang bapak manajemen modern, Peter Drucker, menegaskan bahwa tujuan bisnis ialah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Premis ini menunjukkan bahwa keberhasilan usaha sangat bergantung pada kemampuan memahami kebutuhan pasar, ya. Idealisme dalam berbisnis seringkali lahir dari nilai, visi dan passion yang kuat. Banyak pelaku UMKM memulai usaha mereka dengan keinginan untuk menghadirkan produk berkualitas, kemudian autentik dan juga memiliki ciri khas tersendiri. Namun, realita pasar tidak selalu berjalan seiring dengan idealisme tersebut. Konsumen pada umumnya cenderung mengikuti tren, harga yang terjangkau, serta preferensi yang cepat berubah seiring perkembangan media sosial. Nah, apalagi memang pada zaman apa namanya, pada masa-masa di media sosial saat ini memang begitu banyak ya perubahan preferensi, perubahan apa masyarakat yang scroll-scroll kemudian menemukan produk-produk baru, dan ini tentunya mempengaruhi selera mereka, selera konsumen terhadap kebutuhan pasar tersebut ya. Nah, di titik inilah dilema mulai muncul dan menjadi ujian bagi pelaku UMKM. Apakah mereka harus bertahan dengan konsep awal atau haruskah melakukan penyesuaian demi keberlangsungan usaha mereka?

0: sepi. Rumah tanpa suara dorang. Sunyi pula rasa. Macam ada yang tak cukup lagi.
1: In intermezzo.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, masih terkait dilema UMKM di era digital, yaitu antara idealisme dan juga selera pasar ya. Sedara, sebagian pelaku UMKM memilih untuk tetap teguh pada idealisme mereka. Mereka percaya bahwa konsistensi dan identitas akan menemukan pasarnya sendiri, meskipun ini tentunya membutuhkan waktu yang lebih panjang ya. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang memutuskan untuk beradaptasi dengan selera pasar. Penyesuaian ini dilakukan agar produk lebih mudah diterima dan mampu bersaing di tengah kompetisi yang ketat. Menariknya, dilema ini tidak selalu berakhir dengan pilihan yang saling bertentangan. Beberapa pelaku UMKM berhasil menemukan titik tengah antara idealisme dan juga kebutuhan pasar. Mereka melakukan inovasi tanpa meninggalkan identitas utama produk mereka. Dan strategi ini memungkinkan usaha tetaplah relevan tanpa kehilangan nilai yang menjadi fondasi awal. Hal ini sejalan dengan pandangan Jeff Bezos, seorang tokoh bisnis global dan juga pendiri Amazon.com yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kegigihan dan fleksibilitas. Baginya, pencapaian besar tidak terjadi melalui garis lurus, melainkan lewat proses adaptasi yang panjang dan juga dinamis. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas menjadi kunci penting dalam dunia usaha. Kemampuan membaca pasar sekaligus menjaga kualitas menjadi kombinasi yang menentukan keberhasilan mereka.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying.
2: Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila?
1: Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Cahaya di Kampung Sagu, karya Diah Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Diah Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landskap alam, kehidupan sehari-hari dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, dalam menentukan arah ataupun tujuan usaha, pemahaman terhadap target konsumen ataupun target pasar juga menjadi faktor yang tidak kalah penting untuk dipahami. Ya. Dengan memahami kebutuhan pasar, pelaku UMKM dapat menentukan sejauh mana penyesuaian perlu untuk dilakukan. Dilema antara idealisme dan selera pasar sejatinya bukanlah hambatan, melainkan proses pembelajaran. Dari proses inilah pelaku usaha dapat terus tumbuh, berkembang, dan menemukan jati diri pada usahanya. Pada akhirnya, setiap pelaku UMKM memiliki jalan dan juga keputusan mereka masing-masing. Dan yang terpenting ialah menjaga keseimbangan agar usaha tetap hidup tanpa kehilangan makna yang ingin disampaikan.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat, wahana bermain air cukup lengkap di Pantai Melur, seperti Bananda Boat ataupun pelampung yang bisa Anda sewa dengan harga murah. Pantai Melur memiliki pasir putih yang cukup bersih dengan dihiasi pepohonan yang cukup rindang yang ada di pinggir pantainya. Birunya air laut semakin memanjakan para wisatawan yang datang. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Pulau Balang, tepatnya di Jalan Trans Barelang. Kita beralih ke maklumat lain, Polsek Dabo Singkep menggelar patroli cipta kondisi. Hal itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di sejumlah titik rawan gangguan Kamtibmas. Kegiatan ini menyasar lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya remaja, hingga area yang berpotensi digunakan untuk balap liar. Patroli dipimpin langsung PS Kapolsek Dabo Singkep, Ibtu Rosi H. Pardede, bersama personel gabungan dari fungsi Samapta, Reskrim, Intelkam, Propam, dan Babin Kamtibmas. Mereka bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan dan kawasan publik yang ramai dikunjungi masyarakat pada malam hari. Rute patroli meliputi Jalan Perwira, Jalan Pahlawan, Emplasemen Dabo Singkep, Jalan Pelabuhan, Simpang Dabo Lama, Lapangan Merdeka, hingga kawasan Wisma Ria. Petugas memantau situasi secara langsung untuk memastikan tidak ada aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Selain mengawasi lokasi rawan, polisi juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar ikut menjaga keamanan lingkungan. Generasi muda menjadi salah satu sasaran pendekatan agar tidak terlibat dalam aksi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Petugas turut mengawasi kemungkinan penyalahgunaan minuman keras, narkoba, serta kepemilikan senjata tajam. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar potensi gangguan keamanan tidak berkembang menjadi tindak pidana. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

dari sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Detak kehidupan yang mempesona menyatu dengan alam nan permai. Kicau burung yang bersautan mengiringi berpujuknya mentari pagi. Begitu indahnya ciptaan Tuhan dengan warna-warni pelangi kehidupan. Mulai dari kebiasaan, adat, dan tradisi yang bersebati dalam gerak langkah masyarakat. Termasuk tradisi mandi safar masyarakat Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Yang dikemas dalam fitur budaya produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Tradisi mandi safar masih lestari bagi masyarakat Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Tradisi lama yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam itu, setiap bulan safar tahun Hijriah hingga saat ini tetap dilakukan oleh masyarakat Lingga. Tradisi mandi safar sudah dilaksanakan sejak zaman Sultan Riau Lingga, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah yang memerintah tahun 1883 hingga 1911. Tujuannya adalah untuk menolak bala. Kegiatan mandi safar sudah menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Lingga karena berpotensi menjadi objek wisata baru yang sangat menarik, khususnya objek wisata sejarah dan budaya. Makna sosial yang diambil dari kegiatan itu adalah terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga, tetangga, dan masyarakat yang ditandai dengan kekompakan dan kebersamaan pada saat melaksanakan mandi safar.
1: Awang, oh Awang.
2: Awang di pelantar ni ha. Lagi siapkan tempayan.
1: Kena hati-hati, Wang. Jangan sampai pecah. Itu barang antik. Dah puluhan tahun usianya tu.
2: Awang tahu kak, tempayan ni bukan sembarang tempayan. Tempayan ni peninggalan nenek moyang. Akak jangan terlalu risaukan. Sekejap lagi, Awang baca doa untuk keselamatan.

0: Pendengar, mandi safar selain menjalin hubungan silaturahmi, makna lain yang diambil dari pagelaran mandi safar adalah sebagai sarana introspeksi diri, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk melestarikan budaya lama yang sudah ada di daerah Lingga sejak ratusan tahun yang lalu. Ketua 3 Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga, Haji Nadar, menyebutkan tradisi mandi safar dilaksanakan pada hari Rabu terakhir pada bulan safar. Pelaksanaannya dengan cara mandi disertai dengan niat mandi di bulan safar. Kemudian dilanjutkan dengan merendam wafak yang bertuliskan ayat suci pada media seperti kertas wafak, daun macang, dan papan tolak bala yang direndam dengan air bersih yang diisi ke dalam tempayan atau wadah. Air yang telah direndam digunakan untuk mandi dan juga boleh untuk diminum. Tradisi ini mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari bala bencana dunia dan akhirat.
1: Manfaat daripada kegiatan itu, kegiatan mandi safar itu, bagaimana biasa Allah menciptakan bumi ini, ya, menciptakan hari, bulan, dan tahun, semuanya bertujuan adalah untuk supaya sebagai manusia mensyukuri atas kenikmatan yang Allah berikan itu. Allah ciptakan hari, bulan, tahun, dan sebagainya semua dalam keadaan baik. Namun berdasarkan tradisi dan yang terjadi biasanya pada bulan safar itu, ya, pada minggu terakhir pada hari Arba itu atau hari Rabu, Allah akan memindahkan 12.000 balak daripada alam Luh Mahfuz kepada alam dunia. Itu berdasar daripada buku Tahlikah yang dikarang oleh Ustadz adalah Sarifuddin, di mana tradisi ini juga terjadi di Lingga bahwa memasuki bulan safar pada hari Rabu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, itu biasanya masyarakat akan melaksanakan doa bersama di masjid di surau. Dan di dalam prospek Islam, pandangan mandi safar itu sebenarnya dia boleh dilakukan untuk menolak segala bala bencana terhadap siapa yang melakukan itu. Kemudian, dan amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan safar itu, selain daripada membaca doa, membaca istighfar, kemudian berzikir, juga dilakukan dengan salat 2 rakaat, kemudian ada niat mandi safar. Maka itu masyarakat Kabupaten Lingga, khususnya di Dai, melaksanakan kegiatan safar ini boleh dikatakan turun temurun. Adapun cara-cara yang dilakukan pada hari Rabu terakhir itu, biasanya masyarakat berbondong-bondong pergi ke sumur ataupun ke sungai untuk melaksanakan acara mandi safar. Yang dimana dituliskan di situ adalah Salamun Qaulam Ya Rabbir Rahim, Salamun Ala Nuhin Fil Alamin, Salamun Ala Ibrahim, Salamun Ala Musa Wa Harun, Salamun Ala Yasin, Salamun Alaikum Tibtum Fadukulu Hal Khalidin, Salamun Ya Atamat Lain Fajr. Itu dia. Artinya semuanya berharap bahwa dengan kegiatan seperti itu kita terhindar dari bala bencana ataupun bala bencana yang pernah menimpa para nabi, para rasul Allah dahulu, sehingga dengan harapan apa yang kita lakukan berharap hanya kepada Allah yang akan melindungi dari segala bala bencana itu.
0: Pendengar, mandi safar dapat menanamkan bentuk perhatian kepada lingkungan alam, karena pelaksanaan mandi safar lazim dilaksanakan masyarakat di aliran sungai dan perigi atau sumur, seperti di air terjun Desun di Kecamatan Lingga Utara, Pantai Serim, Pemandian Lubuk Papan, Pantai Pasir Panjang, dan Pantai Mempana. Biasa digunakan untuk pelaksanaan tradisi mandi safar. Selain itu, juga ada yang melaksanakan mandi safar di sekitar masjid-masjid yang ada di Dai Lingga. Melalui mandi safar, diharapkan membangkitkan kepedulian masyarakat pada lingkungan alam sekitar untuk terus menjaganya daripada kerusakan akibat tangan-tangan jahil manusia. Kerusakan lingkungan bisa membawa dampak buruk atau bala bencana kepada umat manusia, seperti tambang ilegal, pembalakan liar, pembuangan limbah berbahaya, pembangunan fisik yang tidak berorientasi ramah lingkungan alam, dan juga pembuangan sampah sembarangan dan lain sebagainya.
1: Kegiatan ini ada hubungan kita agar menjaga lingkungan alam supaya lestari. Kita memelihara lingkungan-lingkungan alam itu jangan sampai dirusak. Karena apabila kita rusak, ini akan membawa bencana. Dan ini sesuai dengan Al-Quran bahwa telah terjadi kerusakan di laut dan di darat. Itu semua kena ulah daripada tangan manusia. Sehingga ini kita jaga. Jadi makna yang terkandung dalam kegiatan-kegiatan Safar ini, pertama kita menjaga hubungan kita kepada Allah. Yang kedua adalah kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Yang ketiga adalah kita menjaga hubungan kita sesama alam. Itulah intisari yang akan kita lakukan. Sehingga apapun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, panduannya jelas ada. Sehingga kami dari Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga buat buku pedoman dalam pelaksanaan ini. Sehingga jangan salah ditafsirkan oleh pertama generasi-generasi muda kita. Sehingga kegiatan-kegiatan yang harusnya menolak bala, ini akan mendatangkan bala bencana bagi mereka. Maka itu, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini, kita hanya tetap kita berpedoman, kita berpegang, kita bersandar kepada Allah SWT. Segala sesuatu pasti ya, tanpa restu oleh Allah SWT itu tak akan terjadi. Jadi kegiatan-kegiatan ini hanyalah sebagai media saja, sebagai ungkapan rasa syukur. Kembali adalah untuk menjaga hubungan kita kepada Allah SWT. Itu yang paling penting.

pendengar, tradisi atau kebiasaan masyarakat Lingga dalam melaksanakan mandi Safar di bulan Safar diagendakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga dan menjadi objek wisata bagi para wisatawan yang berkunjung, seperti mandi Safar di lokasi replika Istana Damnah di Daik Lingga. Perpaduan adat dan nilai agama nampak jelas dari kegiatan mandi Safar masyarakat Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Unsur budaya dalam kehidupan bermasyarakat menjadi teraju yang beriringan dengan etika dan kebersamaan. Semua yang dilakukan mengharapkan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mandi Safar menjadi tradisi, semoga selalu diridhoi Allah.

Pendengar, demikian fitur budaya tradisi mandi safar masyarakat Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, produksi RRI Tanjung Pinang. Disampaikan Rima Melati, teknik montase Chandra Saputra. Sampai

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Tunggu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Haa juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, ada yang unik di pantai Kampung Panau, yaitu adanya hamparan pasir pantai bak padang gurun yang cukup luas. Tetapi di satu sisi, pantai ini seakan lebih menyerupai teluk. Hal ini dikarenakan adanya proses reklamasi yang dilakukan oleh dua perusahaan yang berbeda di kanan dan kiri pantai Kampung Panau. Tempat wisata di Kulon Raya ini sebenarnya masih sangat asri dan memang tidak begitu banyak wisatawan yang berdatangan. Pasir pantainya yang berwarna kuning menjadi pemandangan yang berbeda. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai melirik serius potensi budidaya rumput laut yang berkembang di perairan Desa Pulau Lalang, Kabupaten Lingga. Komoditas yang selama ini tumbuh tenang di laut, kini diproyeksikan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, memastikan pemerintah daerah tidak akan berjalan sendiri. Pemprov Kepri akan menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat pengembangan sektor budidaya tersebut. Kolaborasi ini difokuskan pada penyediaan bibit unggul dan dukungan teknologi bagi para pembudidaya. Langkah tersebut dinilai penting agar hasil produksi tidak hanya meningkat dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah pusat menjadi kunci percepatan pengembangan rumput laut di Lingga. Bantuan tersebut diharapkan mampu memperluas areal budidaya sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan dan petani pesisir. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta untuk kita ikuti acara Suara Budaya Nusantara.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Pop, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Perempat di Nusantara, Abang Pop yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135045410 untuk line telepon, yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 08121124928. Kali ini di RRI Perempat Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya. Biar lebih jelas, langsung aja kita ke RRI Perempat Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas, Kak. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback ada sedikit nih, Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, enggak apa-apa. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya, betul sekali. Huolongango. Ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.
1: Baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak.
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Perempat Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 08225996 sama 08114304040.
1: Silakan. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema di kesempatan kali ini, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya, sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
2: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya?
3: Iya.
2: Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI. Ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongangu ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongangu itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongangu itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau dalam bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan itu.
2: Belum disuguhkan.
3: Ya. Oke. Itu kesepanannya di
2: situ. Jadi ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongangu itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya, gitu sepertinya.
2: Terus kalau cingkehnya, kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Ya, jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu, nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan. Nah, memang itu Hu'olongangu ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Hmm. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Hmm. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya, Wuudu,
3: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Nah, Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo. Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Oke, berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau itu untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut ya, Pak Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
2: Karena lingkungan terkecil ya.
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu mungkin dapat ditekankan muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah Motolopani, kemudian Mulindapo, Tanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluarga. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah Payulimo Totalu itu, Totalu Lipu Peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa talalo, bangsa harus dijaga, nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian Batanga Pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango Potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya, Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini, Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan, Pak Ali?
3: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utelia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai
2: acaranya.
3: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu. Misalnya Hulonganggo itu tipe Pualia Mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya dapat kepala desa semangat. Kemudian itu memulihkan itu. Karena Hulonganggo sekarang itu, saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Mulai
3: tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Hulonganggo itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah tidak ada lagi.
3: Dan itu kan murah meriah, sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang besar, karena hanya cingkeh,
2: kayu manis,
3: gula dan ketil. Tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu. Permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
1: Baik. Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Ya, mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali Kak.
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
1: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajat.

0: dari siapa di mana?
1: Halo, halo juga. Dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
0: Saya Tatu Indah. Bapak namanya siapa?
1: Mbak Tatu Indah.
0: Iya.
1: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
0: Oke, Pak Leman silakan.
2: Iya, Pak Leman silakan.
1: Siapa Bapak ingat Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
0: Pak Ali.
1: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa nih temanya Mbak Indah?
0: Gimana Pak?
1: Apa temanya siang ini?
0: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
1: Dalam beretika
0: dalam hajatan, dalam hajatan maksudnya.
1: Oh,
0: dalam
1: hajatan. Hajatan pesta ya.
0: Benar,
1: ya,
0: benar.
1: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pak Ali, saya tanyakan. Apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali, yang khusus yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu, Tatu Indah. Oke, gitu saja. Makasih, Ponana. Selamat siang, wassalamualaikum. Teman di Lampung.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
0: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
0: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses. Tapi bukan hanya dijalani, tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran. Misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
0: Moponika atau menikahkan ya.
3: Menikahkan itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya pada saat perempuan akil balik. Itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
0: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
0: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
0: Iya. Baik. Sudah
2: Pak, mungkin iya baik. Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
0: Oke, silakan dibaca aja.
2: Assalamualaikum Ponana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Huolo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
0: Iya. Silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
0: Iya.
3: Jadi memang para pemangku adat budayaan sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolo Ngango ini tidak lagi dipraktekkan. Tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Huolo Ngango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingkeh dan kayu manis itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk jadi sangat mudah sekali. Tapi memang ini mungkin di era sekarang, karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan Huolo Ngango, karena memang Huolo Ngango ini ada dua macam sebenarnya. Tatu. Jadi

0: pertama Huolongango yang di hajatan dan Huolongango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lo Tolo Balango dan Tonggu Lo Lutu.
1: Oh, beda itu pak ya?
0: Iya beda. Tapi kalau Huolongango di Tonggu Lo Tolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
1: pinang.
0: Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu di CCIP.
2: Iya, iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelponnya sudah masuk.
1: Sudah masuk. Boleh, silakan. Iya,
2: halo. Ya, terputus ya. Baik, dicoba lagi. Bisa dicoba lagi ya untuk langit teratur Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Ori di Jember, Kak Indah.
1: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
2: Iya.
1: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
0: Ya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya, secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Ada yang disebut dengan tradisi mempuahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
1: nanti berikutnya.
0: Ya. Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual, ya Huolongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
1: dimaksudkan tadi.
0: Dalam mengenai
2: iya. Okay. Terima kasih. Ya. Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, iya. Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
1: Gak ada suaranya.
2: Iya. Iya. Terputus ya.
3: Terputus ya.
2: Iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo, saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif. Masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Ya, sudah agak terjadi perbedaan ya. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan? Tapi di dalam prosesi mau pernikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Hu Olongango, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja, bisa, ya? Kan? Bisa, karena kan itu kan sangat sederhana. Jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Dan kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama tamu.
3: Tamu-tamu,
2: ya. Tapi dulu-dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto.
3: Ya.
2: Alas silole itu begitu,
3: ya, itu. Ya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dialas dengan.
2: Oh iya, enggak boleh telanjang begitu ya. Harus ada cash-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Nah, ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, baik. Kak Indah, Indah di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, yang budaya. Suara perempat nih, lain teleponnya agak-agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya,
1: Teh.
4: Iya, suaranya suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, iya, Teh. Iya, Teh. Baik. Silakan Teh, silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walaloh habari.
2: Alhamdulillah pio-pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik Teteh.
4: Iya. Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber memupuk beretika ya begitu ya Kakak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini apakah jadi kalau belum disediakan apa minuman cengkeh itu belum bisa
2: ngobrol
4: saling sapa begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang pepatah tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari kedua belah pihak. Apakah seperti itu? Pali, tanggapannya Tati dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya, jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu di tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol, namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya, nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi gak boleh nyapa-nyapa dulu nih.
3: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung di ini, di suguhi.
2: Iya, disuguhi.
1: Iya. Iya, iya. Baik. Kak, ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja kan yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya, Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu udut tinepo tombolau itu memang sangat ditekankan dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, Kak Indah. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya. Untuk pendengar Prompeti Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: selamat datang.
1: Iya, Ayu. Di Malang.
5: Ya, Prompeti RI Gorontalo. Salam budaya Lokalandari.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, Pio-Pio.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
3: Ya, waalaikumsalam.
5: Taman dari etika dan budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam snack gitu ya. Tentang kalau di Malang seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang akan makan gitu ya, pelaksanaan gitu biasanya kan tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut di hajatan untuk menikmati prasmanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Udah selesai, Mpok.
1: Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olo Ngangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus jadi, on time ya.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Olo Ngangu itu juga mengajarkan
6: posisinya gitu. Kita kan tolong-tolong.
2: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olo Ngangu salah satunya itu mengajarkan itu juga. Bahwa setiap kalau ada undangan, datang lebih awal. Ya, sehingga pelayanannya juga maksimal. Nah, gitu. Jadi tradisi Olo Ngangu itu adalah pada saat dia datang, ketika dia duduk. Nah, nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa, ya itu kan
2: tidak sopan Olo seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olo Ngangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib. Dan tidak hanya ini, karena setiap dia mengunyah itu, apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna pungola'a atau cingkeh ini bagi kita itu, dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu, maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini utihunalio, ini manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya, gitu. Harus mengendalikan emosi.
2: Mengendalikan emosi. Iya. Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak. Iya, jadi audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement, kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini, silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tombola tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan gula.
3: Iya, gitu kira-kira.
1: Iya, ya. Baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya, ya sudah menemani di episode kali ini bersama RRI Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya Kak Indah ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
3: Terima kasih Bu.
1: Iya, baik, itu dia Mompo Pendengar Perempat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Pantai Maimun agak disayangkan sebagian dari Pantai Maimun terkena abrasi. Meskipun begitu, tetap tidak menyurutkan hati para wisatawan yang datang. Kontur pantai yang landai, ombaknya yang tidak begitu besar dan pasirnya yang putih membuat wisatawan betah berlama-lama di Pantai Maimun. Apalagi air lautnya yang berwarna biru dan jernih semakin memanjakan para wisatawan yang berkunjung. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Kampung Melayu, Batu Besar. Kita beralih ke maklumat lain. Cuaca yang sulit ditebak membuat Polsek Dayak Lingga memilih turun langsung ke lapangan. Personel unit Samapta menyisir sejumlah titik rawan banjir, longsor, dan pohon tumbang untuk memastikan kondisi wilayah tetap aman. Patroli dilakukan di beberapa lokasi yang berpotensi terdampak cuaca ekstrim. Dua personel, Bribtu Sepri Wahyu Dianto dan Bribda Geri Brian Sinaga, memimpin pengecekan langsung di lapangan. Mereka memantau kondisi lingkungan sekaligus mencari potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan warga. Selain memeriksa kondisi wilayah, petugas juga mengingatkan warga agar tidak menganggap remeh perubahan cuaca. Sebab langit yang cerah pada pagi hari bisa sahaja berubah menjadi hujan deras beberapa jam kemudian. Kapolsek Dayak Lingga, Ibtu Suhenri, mengatakan patroli yang dilakukan di daerah rawan bencana merupakan langkah preventif. Hal itu untuk mengurangi risiko bagi masyarakat. Ia meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda bencana seperti pohon miring, tanah retak, atau genangan yang terus meningkat. Menurutnya, informasi cepat dari warga dapat mempercepat penanganan di lapangan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, adapun sekarang kita berada pada acara Blese hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, pertanian organik merupakan sistem budidaya yang mengutamakan penggunaan bahan-bahan alami dan menghindari pemakaian pupuk serta pestisida kimia sintetis. Metode ini semakin mendapat perhatian masyarakat karena dianggap lebih ramah lingkungan dan juga mampu menghasilkan produk yang lebih sehat. Pertanian organik merupakan sistem budidaya dan juga manajemen produksi pertanian yang mendorong serta meningkatkan kesehatan agroekosistem yang di dalamnya termasuk keanekaragaman hayati, siklus biologis, dan aktivitas biologis tanah. Pertanian organik tidak hanya sebagai sistem produksi pertanian, namun juga sebagai sebuah pendekatan sistemik dan komprehensif terhadap penghidupan keberlanjutan secara umum pada tingkat fisik, ekonomi, dan juga sosial budaya.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya. Haa lah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panas lah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangat angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Masih dalam acara Blese di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, banyak konsumen kini lebih memilih sayuran, buah-buahan dan produk pertanian organik karena dianggap bebas dari residu bahan kimia berbahaya. Kondisi ini membuka kesempatan bagi petani untuk memperoleh nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk pertanian konvensional. Selain memberikan keuntungan ekonomi, pertanian organik juga berkontribusi

dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penggunaan pupuk kompos, pupuk kandang, dan pestisida nabati membantu menjaga kesuburan tanah serta mengurangi pencemaran air dan udara. Perkembangan teknologi di era digital turut memberikan peluang bagi pertanian organik untuk berkembang lebih luas. Berbagai inovasi seperti sistem irigasi hemat air, aplikasi pemantauan tanaman, serta pemasaran digital melalui media sosial dan platform e-commerce memudahkan petani dalam meningkatkan produktivitas dan menjangkau konsumen secara langsung.

0: Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Jakas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batanya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.
1: Satu 1,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Megahertz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro4, pertanian organik juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama ialah produktivitas yang seringkali lebih rendah dibandingkan dengan pertanian konvensional, dan terutama pada masa awal peralihan lahan. Petani memerlukan waktu untuk memulihkan kondisi tanah agar dapat menghasilkan panen yang optimal tanpa bantuan bahan kimia sintetis. Adapun tantangan lainnya ialah proses sertifikasi produk organik yang relatif lebih rumit dan memerlukan biaya tambahan. Sertifikasi diperlukan untuk menjamin bahwa produk benar-benar dihasilkan sesuai standar organik. Ini bagi petani kecil, tentunya biaya dan prosedur yang harus dipenuhi seringkali menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha pertanian organik secara lebih luas. Secara keseluruhan, pertanian organik memiliki prospek yang cerah di era modern karena sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pangan sehat dan lingkungan yang lestari. Dengan pengelolaan yang tepat, pertanian organik berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi generasi masa depan. Demikian, saudara Pro4, informasi pada Blese yang menutup segantang lada tengah hari edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selepas ini akan hadir penyiar lainnya temankan saudara pada segantang lada petang. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Akhir kata, saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri, semoga kesehatan, keselamatan dan juga kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bengkuli.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara Perempat bisa dikatakan sebagai pantai tersibuk yang ada di Kota Batam karena di Pantai Marina ini juga sebagai pelabuhan feri International Waterfront City. Selain itu, Pantai Marina ini juga cukup berdekatan dengan Kota Mati Marina City. Pantai yang berpasir putih dan birunya air laut semakin membuat wisatawan betah berlama-lama di Pantai Marina. Apalagi ditambah dengan berbagai wahana air seperti banana boat, kayak, dan permainan lainnya semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini ramai dikunjungi wisatawan. Kita beralih ke maklumat lain. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan rencana pemekaran kecamatan baru di Kabupaten Bintan masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah daerah bersama tim terkait saat ini masih melakukan kajian lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Robi mengatakan tim pemekaran sebelumnya telah menyampaikan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Namun terdapat beberapa ketentuan yang dinilai belum sepenuhnya dapat dipenuhi untuk mendukung pembentukan wilayah baru tersebut. Sebelumnya, wacana pemekaran kecamatan baru mencuat setelah hasil kajian tim pemekaran mengusulkan pembentukan kecamatan baru di wilayah Kecamatan Bintan Timur. Dalam skema yang berkembang, Kelurahan Sungai Lekop dan Kelurahan Gunung Lengkuas direncanakan menjadi bagian dari kecamatan baru tersebut. Menurut Robi, hasil kajian tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut bersama tim dan pihak yang melakukan kajian pemekaran sebelum pemerintah daerah mengambil langkah berikutnya. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Himalaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Dari siarkan dari kawasan Jalamaya di Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo halo hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segantang lada petang kembali hadir tentunya. Dan di petang hari ini bersama saya Julia Puspita ya, kemana-mana saudara perempuan hingga nanti pukul 20 malam ada acara Dangdut Ria hingga pukul 17, Kawan Celote, Perakiraan Cuaca, BMKG, dan juga ada nantinya Blese hingga pukul 20 Indonesia Barat ya. Semoga di hari ini keadaan sehat, baik-baik saja ya. Di Tanjung Pinang memang cuaca saudara perempuan terpantau gerimis-gerimis manja dan sebagian juga hujan, tapi mudah-mudahan tetap semangat dan selalu menjaga kesehatannya. Dan yang paling pasti adalah ya, yang paling penting terus simak untuk perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang nanti jadi pukul 16.35 menit waktu Indonesia Barat bersama saya tentunya di petang hari ini Juju Kejora. Oke, tanpa berlama-lama lagi yang ingin bergabung silakan data line telepon 0771-444-9050 atau 0811-7648-860 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital ya. Yang belum bisa dapat masuk bergabung di acara Dutria, silakan masuk kembali supaya kita bisa berceloteh dan saling memperkenalkan diri ya. Kita angkat dulu kata line telepon yang sudah berbunyi dari tadi, ada siapa di belakang sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan Nuria asik.
0: Asiknya dan Nuria.
1: Di Perempat sama Juju Kejora kio-kio.
0: Gepo. Kenapa pula datang sampai saya gepo itu?
1: Suara tak nyampe panjang.
0: Panjang betul asoinya ya.
1: Ini.
0: Iya apa cerita kakak? Kak cerita apa cerita? Saya baik alhamdulillah.
1: Alhamdulillah juga sehat. Macam mana cuaca di Tanjung Pinang?
0: Cuaca dekat sini mendung-mendung manja.
1: Di sini dah turun hujan sayang
0: Kio. Ah dekat sini tidak ada juga kak, tapi beberapa aja, tak semua.
1: Habis itu teduh, hujan lagi, samalah berarti ya.
0: Samalah berarti kan. Dia kan adik-beradik aja.
1: Matinya dingin aja. Jangan banyak waktu sayang Kio lah.
0: Baik. Lagu apa kita?
1: Dari Bunda Rita Sugiyarto.
0: Cinta Berawan. Cinta Berawan. Ada awan dekat hari ini. Langit ada pun.
1: Cinta di langit ada
0: matahari bersinar. Oke, ada.
1: Di bumi. Salamnya buat Kejora Kio-Kio. Pokoknya doa-doa yang terbaik lah tercurah tercurah terlimpah lah pada dirimu ya, sayangnya dari Kak Sarina sayangnya. Pokoknya dari penyepan kedua nanti sampai terakhir Kak Sarina senggol. Sampai kecuali sayangnya.
0: Boleh.
1: Sampai batuk-batuk. Makasih sayang Kio.
0: Sama-sama Kak Kio.
1: Jangan Kak Berlian. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berganti lagi di Kak WhatsApp. Kita berganti-gantian dulu sudah dapat supaya kita bisa dapat semua ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga. Salam.
0: Ya, apa cerita Nek?
2: Tak ada cerita, mata ngantuk aja.
0: Mata ngantuk? Tak baik tidur jam segini Nek. Nanti dibawa nyamuk.
2: Yalah. Cepat-cepat.
0: Tidur. Dengar musik aja lah biar tak ngantuk ya.
2: Ya betul. Tapi kalau lagu dia lagu atau tidur.
0: Berarti nenek harus minta lagu yang bahaya sikit, agak apa, agak supaya berjoget sikit mata tu kan.
2: Inilah.
0: Lagu apa kita Nek?
2: Cinta Terbagi Dua aja lah tu.
0: Cinta Terbagi Dua.
2: Ya.
0: Cintaku terbagi dua, mana tahu. Oke.
2: Bukan itu kan?
0: Yang macam mana tuh lagu dia? Saya tadi ngarang aja.
2: Oh. Cintaku terbagi dua.
0: Dua-dua ku suka. Oh gitu.
2: Sama-sama.
0: Cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Oke.
2: Okay. Salam-salam.
0: Boleh.
2: Tadi untuk Ananda Kiyuku. bukan main lagi. Itu kalau udah
0: Main-main.
2: masuk.
0: Oh.
2: Asoy dia jadi boy. Ingat lagi dia tuh dengan paket lagi tuh.
0: Ampun, dia sedih lah.
2: Memang sedih macam hati ini mendung macam gitu. Untuk yang lucu, untuk Manda, untuk Mak Berlian, untuk Pak Hamzah Yusuf, Pak Janggo. Siapa lagi juga? Kan lupa tuh.
0: Lupa, nanti ingat.
2: Semua-semua aja laju. Kembal
0: Boleh.
2: semua di sana. Tak lupa tuh. Udah saya tuh. Ada di Sungai Jak. Semoga dia terhibur lah. Ke lagu ini juga.
0: Boleh.
2: Udah itu bukan berarti apa gitu. Tapi abang berarti udah
0: Iya,
2: gitu.
0: betul, betul, betul.
2: Dibayar balik. Ada kerja lagi. Itu aja lagi. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita beralih di talian telepon saudara perempat ya. Di belakang sana ada siapa pula yang nak bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Anak-anak lembutnya suara.
3: Ikut cuaca tak bagus.
0: Oh, ikut cuaca. Jadi kalau cuaca geluduk, malah pula wassalamualaikum gitu ya.
3: Ada geluduk jugalah.
0: Oh, gitu pula ya pandainya. Suara yang lembut. Pasti orangnya cantik dan ramah tamah.
3: Tak tahu cantik tak cantik saja dengan naik Balkis tadi.
0: Cantiklah. Kita kan perempuan. Perempuan mana dia yang tak cantik kan?
3: Yelah. Yang nenek-nenek pun cantik juga.
0: Memang cantik. Emang desa tak dulu tu.
3: Oh. Bukan kembang desa lagi. Kembang kecamatan.
0: Luar biasa tu ya kecamatan mainnya.
3: Apa khabar Jo?
0: Alhamdulillah sehat, Nek.
3: Dapat lagu?
0: Dapatlah. Baru masuk ni. Baru kat warung kita ni.
3: Oh, iyalah. Nek Manda minta lagu Rembulan Bersinar Lagi.
0: Rembulan bersinar lagi.
3: Tak sesuai lah menjujur.
0: Alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah. Terbang saya nanti kat sini ni.
3: Terbang yang ke mana?
0: Ke atas pelapon.
3: Jadi ke Brunei sana.
0: Alah, alah, alah, alah. Boleh juga.
3: Salam-salam ya, Ju.
0: Boleh, sila.
3: Selamat sekali untuk Juju. Selamat sore, mak tugas. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Dilapangkan rezekinya. Amin. Dipanjangkan umur. Balik hati-hati ya, Ju.
0: Ya. Yeah.
3: Untuk Nek Balkis tadi, untuk Mak Berlian, untuk Hamzah Yusuf, untuk Yusuf, untuk Pak Umar, untuk Yang Ucu, Wir, untuk Bang Wan Janggut, untuk Bang Udin, untuk Mak Berlian, Mak Ngawi, untuk Yang Dikara, semua disenggol semua ya, Ju.
0: Boleh, senggol semua.
3: Nah, dari penentuan pertama sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
3: Untuk Opa di Sungai Jam.
0: Okey, boleh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih ya. Kita coba cek kat WhatsApp dulu. Ini dah panjang tadi ya. Dari Kak Siska Batu 8 atas. Semangat siarannya. Semangat kerjanya. Semangat sore menjelang malam. Jangan lupa makan. Jangan lupa minum.

taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji,

Saudara penempat kaum muslimin dan muslimat, saya kita dengarkan berkumandang dengan suruhan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. 15.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib, penolak malu dan penangkal godaan syaitan. Ha, sesuai dengan kau.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Memakai cincin dari suara.
2: Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau masih di acara Dangdut Riau Saudara Perempat. Tentunya tadi kita sudah putarkan beberapa lagu permintaan dari Saudara Perempat. Kita coba lagi untuk mengangkat ya. Kira-kira siapakah di belakang sana yang sudah ingin bergabung di petang hari ini ya. Assalamualaikum.
3: Hujan, sejuk.
2: Uyuh ke, lebat ke?
3: Lebatlah.
2: Oh, kecil lah suara kak kita ini.
3: Macam mana kat sana?
2: Adakah sini tadi dah hujan tapi dah berhenti dah?
3: Ya, tempat kami ada rintik-rintik aja.
2: Oh, rintik-rintik manja. Ya,
3: macam cuju juga.
2: Alah. Akak pun sama juga kan?
3: Kalau cuju kan dicakap rintik-rintik manja.
2: Kalau akak cakapnya apa?
3: Kalau akak? Kalau akak macam mana nak kata manja tidak? Segang.
2: Rintik-rintik garang. Tak juga. Rintik-rintik garang ya.
3: Kalau garam masin lah Juju.
2: Oh masin. Ya.
3: Juju minta lagu.
2: Lagu apa kak?
3: Ini dangdut kan?
2: Betul.
3: Kak Siti nak minta lagu apa ya?
2: Lagu apa tu?
3: Lagu Gerimis.
2: Gerimis melanda. Ada.
3: Bukan, gerimis dari... Siapa tu? Gerimis. Siapa tu?
2: Apa tu judulnya, Kak?
3: Ya, Gerimis.
2: Gerimis saja.
3: Ya, dari Dewi Persik.
2: Oh, iya ke?
3: Yelah.
2: Gerimis.
3: Pandai pun Juju.
2: Yang ada.
3: Ibu Juju nyanyi lagu ni sedap.
2: Gerimis melanda. Oh, pokoknya itulah lagunya ya.
3: Okay. Salamnya.
2: Dewi Persik boleh.
3: Salamnya buat Juju. Selamat petang, selamat bertugas. Jangan sejuk-sejuk ya.
2: Ye. Yeah.
3: Tetap segar dan sehat ya.
2: Haruslah.
3: Buatnya Mak Rika. Semoga sehat selalu Mak Rika. Jangan sejuk-sejuk masuk dekat sini.
2: Betul.
3: Buat Bang Udin. Buatnya Yusuf Hamzah apa?
2: Pak Hamzah Yusuf.
3: Pak Hamzah Yusuf.
2: Terbalik tadi Yusuf Hamzah.
3: Terbalik. Kan sini kalau jujur bukan sama. Buatnya Bang Udin. Buatnya Nek Dino. Buat Nek Alif. Semalam Nek Alif ada masuk ya.
2: Oh ada.
3: Nek Alif Mak Ngah tu ya. Semoga Mak Ngah sihat selalu ya. Mak Ngah Alif tu ya.
2: Amin.
3: Buat Nek Manda. Buatnya Mak Ucu. Buatnya Mak Isam. Nak Mak Nora. Ada Mak Teh juga ya. Ada Mak Indah. Ada juga di Mak apa tu eh. Di Taras ada ini ya.
2: Dini.
3: Mak Dini. Ada Aida. Hanya di Karas tu hanya dua orang aja yang masuk ya.
2: Ya biasanya Mak Dini, Kak Aida. Dulu ramai.
3: Dulu ramai tau sekarang ke mana lah dia orang.
2: Awak pergi mana agaknya?
3: Itulah lagi tapa agaknya. Macam Kak Siti juga lama-lama kan ada bertapa.
2: Bertapa juga ya.
3: Buatnya siapa lagi ya? Bang apa tu yang selalu masuk tu eh? Janggut.
2: Janggut.
3: Buat Bang Gole-Gole sama Malisa. Buatnya Kak Sekar Wangi. Buatnya Kak Sarina Kiu-Kiu. Buat siapa lagi ya? Yang dia ni di mana tu? Cik Endon eh?
2: Boleh.
3: Mama Cik Endon. Buatnya macam apa lagi eh?
2: Makcik-makcik lah semuanya.
3: Pokoknya makcik-makcik, atuk-atuk, abang-abang ya. Buat kakak-kakak juga eh. Semua je lah Juju eh.
2: Boleh.
3: Terima kasih Juju.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya. Halo.
4: Halo juga Ju. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, ya Ju, apa kabar cuaca di Tanjung Pinang, Ju?
2: Alhamdulillah cuacanya hujan. Gerimis.
4: Ya, masih hujan. Kalau di sini mentang-mentang manja, Ju.
2: Oh, mentang-mentang manja.
4: Ya. Yalah, panas tidak.
2: Panas tidak.
4: Ya manja lah pokoknya, Ju.
2: Oh, pokoknya manja lah. Panas tidak, dingin tidak.
4: Iyalah, tak tahu juga lah nak diceritakan. Yang penting dia manja, Ju.
2: Betul.
4: Iyalah, Ju. Mak langsung minta lagu
2: boleh?
4: Dah, Ju.
2: Lagu apa, Mak?
4: Lagunya dari Dianawati. Kalau yang selalu Mak minta tu belum ada, Ju. Belum keluar.
2: Yang
4: untuk siapa tu?
2: Untuk siapa? Belum ada, ya.
4: Ya, iyalah Ju, kalau belum ada lagu Sama Jahatnya aja lah Ju.
2: Yang apa?
4: Sama Jahatnya aja judulnya. Siapa nyanyi? Cewek kan?
2: Sama Jahatnya, cepat dulu ya.
4: Iya. Lupa Ju,
2: iya,
4: banyak
2: tia.
4: Sangat nama
2: tia.
4: Penyanyi.
2: Tia.
4: Tia, iyalah Ju. Ya Mak salam sikit Ju.
2: Boleh, sila.
4: Salam pertama buat Julia, selamat petang, selamat bertugas. Semoga Ju sehat selalu, balik jati Ju.
2: Ya.
4: Terus Ju, tadi adanya yang pertama siapa Ju?
2: Yang pertama
4: pula Mak dengar di pertama Ju.
2: Kakak QQ, Kak Sarina.
4: Ya buatnya Kakak QQ, semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Terus juga adanya Nek Kino atau Nek Balkis. Juga Nek Manda tadi, kawan sedoli tu Ju. Kalau masuklah dua-dua tu kan.
2: Ya betul.
4: Terus Ju tadi adanya barusan Kak Siti mewakili Tanah Merah semuanya lagi Ju. Semoga Kak Siti juga keluarga sehat selalu Kak. Apa ni Kak, dah hilang kontak kita kan.
2: Dah hilang.
4: Kemarin selalu telefonnya dia Ju. Ini je dah 2 hari Ju, Mak dengar je tak dapat masuk.
2: Oh ya.
4: Dia betul baik sendiri lah Ju untuk kan. Terus Ju buatnya di Karas tak terlupakan semuanya tanpa terkecuali lah Ju. Mak salam semuanya mewakili Mak Aida je Ju. Juga Ju di mana lagi je buatnya salam sejarah buatnya Mak Anjang satu manjang je Bunda Permata, Bunda Selasih. Ya buat semua je lah Ju. Pak Anjang Yusuf juga. Semuanya yang masuk tak masuk di sini mendengarkan kita salam semuanya tanpa terkecuali Ju.
2: Boleh, kita salam.
4: Buat Julia, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Dini. Sudah kita pas jam dulu, nanti kita kembali lagi. Tadi berempat RRI Cipinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Saudara perempat, Pantai Mawar memiliki hamparan pasir pantai yang cukup luas, apalagi ketika air sedang surut, maka akan semakin luas hamparan pasir pantainya. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, memang sangat pas untuk Anda yang ingin menggelapkan kulit karena pohonnya pinggir pantainya cukup jauh dari bibir pantai. Kita beralih ke maklumat lain, sebanyak 360 keluarga penerima manfaat di wilayah Kelurahan Dabolama menerima bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng yang disalurkan di gedung serbaguna Kelurahan Dabolama. Setiap keluarga menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi bantuan periode Februari hingga Maret 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Lurah Dabolama Hari Kurniawan mengatakan program bantuan pangan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut juga menjadi bukti sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN sebagai penyalur program. Menurutnya, kehadiran program bantuan pangan menunjukkan adanya peran strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Kolaborasi berbagai pihak dinilai paling penting agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata. Hari menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para penerima. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mengharap pagar, pagar makan tanaman.
2: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Indonesia Barat.
1: MHz, Pro 4 RRI Minang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Masih di acara Dangdut Ria. Kita akan bersama ada siapakah di belakang sana yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pagi, bisa masuk.
1: Ya Allah, sianya sabar nak ya. Jalan rezeki petang hari ini kan. Tengah apa tuh? Alhamdulillah sehat.
2: Tengah apa biasa tu? You mepak-mepak tu.
1: Mau makan itu ya?
2: ini hujan dari dah pagi. Hujan manja tu.
1: Oh iya, di Pinjang hujan ya?
2: Hujan manja tapi tak lebat.
1: Oh tak lebat tapi manja. Tapi basah lah sikit dalam tu kan?
2: Dah lah. So, keluar basah tu banyak.
1: Basah juga tu lah. Lagu apa kita, Nek?
2: Lagu ni, Ju. Apa tu? Ida Laila. Lagu apa nama Ju? Dapat lagu apa, Ju?
1: Ida Laila. Ida Laila. Cukup sekali. Cinta dan air mata. Kau pergi tanpa pesan.
2: Selimut putih tak ada, Ju?
1: Lagu apa?
2: Selimut putih.
1: Belum ada. Selimut putih dari yang lain agaknya.
2: Anak Ram?
1: Selimut putih adanya dari... dari Fadli, ah? Oh ini lagu ini tak belum ada nek.
2: Ada. Anak haram juga Ida Laila.
1: Haram. Oh, ada Siksa Kubur.
2: Siksa kubur aja
1: ya. Aduh, ya, sedih. Ya. Takut je dengar dia punya judul eh.
2: Ini mana serangga bawa meninggalnya aku diantar ke kubur.
1: Oh ya, innalillahi.
2: Semoga usaha pasti rumah aja.
1: Amin.
2: Lagi itu aja juga.
1: Boleh.
2: Salam untuk Julia. Mas pertama bertugas balik hati-hati aja. Buat itu Mak Dini tadi aja. Mak Dini karas aja. Itu lama nyanyi tak masuk nyanyi itu. Selalu nyanyi itu.
1: Amin.
2: Apa buat nenu siapa lagi tadi nak tipu lagi ni pasti sama aja lah dua tu.
1: Oh sama aja eh.
2: Nah, buat Nek Manda, Kak Titi tadi, Bang Rama, Mak Putri, anak Mak Pedaram, Pak Uwin, siapa lagi Mak Isa, Mak Indah, Mak Nora, Mak Ros. Masuk hari tu mikir dia ju.
1: Masuk eh.
2: Masih senyap pula.
1: Iya, hari ni senyap pula.
2: Buat Pak Muklis, Amjad Yusuf, Pak Gapar. Semalam Pak Gapar juga masuk juga kat luar juga. Saya cakap je juga.
1: Oh, iya.
2: Yeah. Apa lagi tanya Yusuf, Julia. Tak boleh cakap, saya cakap. Abang Udin. Siapa lagi tu juga? Arjuna juga. Yang kat apa tu yang dekat peringkat tu apa nama dia tu?
1: Bunda Permata.
2: Okay, Manjang. Yang kat Ganya siapa nama tu? Mak Berlian.
1: Mak Berlian.
2: Okay, semua lah tu. Salam sehat. Selalu semangat, selalu kompak di bersatu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Tu Kak Sayang dengan Mak Rosi.
1: Oh ya, yeah, boleh.
2: Setahun lah. Assalamualaikum, Yu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Nek Anja. Kita angkat dekat talian WhatsApp dulu ya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum. Susana nak masuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Banyak kat belakang rupanya ngasuk ni.
3: Kena ngantri
1: dulu.
3: Kena aja. Yang pertama tadi masuk kan dah mencet juga putus.
1: Oh terputus ya. Baiklah. Lagu apa kita
3: nak? Lagu Anjang memang ini.
1: Memang apa?
3: Menyeramkan lagu dia tu Siksa Kubur kan.
1: Oh tu lah. Saya dengar lagu tu. Merinding pula dengarnya.
3: Insan yang bertukar. Penyanyi pula mak.
1: Lagu apa?
3: Lagu apa ya? Pak Haji Romai Ramadhan naik
1: belum? Belum.
3: Mana minta dari Pak Haji lah. Dah lama tak dengar pantun cinta.
1: Pantun cinta.
3: Dah lama tak dengar ya.
1: Boleh.
3: Ayolah takut Pak. Banyak lagu yang nak diputar. Mak fotokopi je lah yang dah pada masuk tadi.
1: Boleh.
3: Fotokopi Kak Sarina, fotokopi Nek Anjang, Mak Anjang, fotokopi Manda, Nek Balkis tadi. Difotokopi je lah semuanya.
1: Boleh.
3: Buat sama fotokopi Kak Siti Bang Damak tadi ya. Buat penerbangan pertama sampai terakhir. Buat Juju, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya 84 di petang hari ini dari penampilan pertama sampai yang ke-8 masih perempuan. Masya Allah ya, memang lah ya ibu-ibu selalu depan saya 84 ya. Kita coba lagi dekat belakang. Ini kah apakah masih perempuan kah atau ada lelaki ini ya? Halo.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terdepan.
1: Perempuan terdepan, masya Allah. Hari ini pemegangnya perempuan.
0: Maksudnya jangan macam-macam dengan perempuan.
1: Bahaya kan? Kalau udah bersatu, dah lah tu ya.
0: Nah, jujur.
1: Iya, saya.
0: Kalau buayanya sudah mengguncang. Maka dunia apa nak jujur?
1: Akan terguncang, pura-puranda.
0: Terguncang.
1: Iya betul. Makanya apa? Ras terkuat di muka bumi ini kaum perempuan kan?
0: Ya.
1: Ras terkuat di bumi ini kaum perempuan.
0: Jangan main-main dengan ras perempuan nak jujur. Sekali dia berkata nak jujur.
1: Habis. Dah lah tu ya.
0: Yang lain menumpang semua.
1: Oh.
0: Iyalah. Yelah, jangan kecewa lah. Kita sama saja nak
1: betul,
0: ya.
1: Betul, kita sama saja. Yang beda tu amal aja.
0: Sama saja. Tak usah kecil hati lah.
1: Betul.
0: Nanti gabung nanti, nak jujur.
1: Ya.
0: Yang samalah macam apa Mak Belian tadi ya. Mewakili aja lagu masih banyak belum.
1: Betul. Dia tak pas lagi.
0: Lagi kan nak jujur. Tapi yang masih dapat lagu.
1: Dapat satu terakhir ni.
0: Kena dah ada apa Siksa Kubur tadi.
1: Ya. Yeah.
0: Maka Siksa Kubur tu dekat alam sana lebih dari selamanya nak jujur ya.
1: Boleh.
0: Selama-lamanya kan nak jujur kan.
1: Betul.
0: Yelah, Puan nak jujur sama tugas, ya. Pokoknya kita sehat semua.
1: Amin.
0: Nak jujur, ya.
1: Amin.
0: Balik nanti sampai kat rumah, sehat sekeluarga. Gitu aja nak jujur.
1: Ya, terima kasih, Nyak Ucu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Baik, sedap hari ini, Masya Allah, ya, semuanya perempuan dan ramai yang masuk. Sampaknya lagu kita pun dah banyak. Kita hadirkan dulu lagu kita berikutnya, ya, dari The Persik Grip. Nanti kita juga akan ada perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Ada perempat era dari Tanjung Pinang.

0: Selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa, dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Fadris ya. Selamat sore Fadris, assalamualaikum. Ya, kita coba ya untuk menghubungi prakirawan BMKG Tanjung Pinang ya, Fadris yang saat ini akan terhubung ya dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Assalamualaikum Fadris.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ini dari pagi hujan gerimis sampai sore juga sudah mendung. Nah, untuk esok hari seperti apa nih Fadris?
1: Ya, baik Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan, kemudian pada siang hari untuk wilayah Tanjung Pinang diperkirakan berawan tebal, sementara untuk wilayah Bintan diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Dan pada malam hari diperkirakan berawan tebal secara umum, dan pada dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan yang disertai petir. Kemudian angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 4 hingga 16 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 96%. Selanjutnya untuk perakiran ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat, yang dapat disertai petir serta angin kencang terutama pada siang hari. Serta waspada terhadap potensi terjadi banjir pesisir atau banjirop di wilayah pesisir Tanjung Pinang pada tanggal 11 hingga 23 Juni mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
0: Ya Fadris, berarti untuk wilayah Kepulauan Riau pada umumnya esok hujan ya?
1: Untuk wilayah Bintan nggak sih?
0: Bintan ya, kalau untuk daerah ya lain masih bisa terpantau seperti di Anambas, Lingga, Natuna? Ya,
1: untuk di wilayah lainnya, untuk data terakhir yang kami miliki juga hampir sama Kak untuk kondisi cuaca pada esok hari, terutama seperti Kota Batam itu pada pagi hari juga diperkirakan hujan ringan, kemudian berpotensi terjadi hujan ringan lagi pada dini hari. Lalu kemudian misalnya di Karimun itu untuk dari pagi hingga malam hari diperkirakan berawan tebal, kemudian berpotensi terjadi hujan ringan pada dini hari. Sementara pada Kabupaten Natuna serta Anambas juga berpotensi terjadi hujan ringan disertai petir pada pagi serta siang hari.
0: Untuk cuaca seperti ini berlangsung hingga kapan ya, Fadris?
1: Ya, berdasarkan data yang kami miliki, untuk prospek selama 7 hari ke depan, untuk cuaca hujan ringan ini berpotensi terjadi hingga tanggal 11, Kak. Sementara hingga tanggal 15 itu didominasi oleh kondisi berawan.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya, Fadris. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar baru saja kita mendapat

0: Intermezzo.
1: Kenapa engkau? Kesurupan hantu cepat dah eh? Amboi, kawan aku nampaknya tengah berseri-seri. Jatuh cinta engkau eh? Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja engkau ni. Oh, tahu aku. Berapa?
2: 100. Beli kuota.
1: Bertuah memang. Pantaslah tersengih-sengih. Minjam duit rupanya.
0: Intermezzo.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pohon Tunggal, variasi pohon beranak. Filosofinya, hiasan bernama pohon beranak, induk disebut pohon tunggal. Sama sebangsa, usah membengak, elokkan mulut, betulkan akal.

adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara Perempat, salah satu pantai yang menjadi favorit warga Batam dan juga wisatawan asing adalah Pantai Melayu. Pantai ini begitu tertata rapi dan juga cukup terawat dengan berjajarnya pepohonan cemara yang di pinggir pantai, semakin membuat betah wisatawan yang datang. Selain itu, fasilitas wahana air seperti banana boat menjadi incaran para wisatawan untuk menguji adrenalin. Perwisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Pulau Rempang, cukup ramai dikunjungi wisatawan ketika hari libur sudah mulai tiba. Kita beralih ke maklumat lain. Angin kencang yang melanda desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat, dimerobohkan sebuah rumah milik Samsinar. Bangunan yang berdiri di atas pesisir itu ambruk setelah tiang penyangganya yang sudah lapuk tidak lagi mampu menahan terpaan angin. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di RT 02 RW 01 Dusun Cukas. Warga sekitar sempat dikejutkan suara keras saat bagian rumah tiba-tiba runtuh dan menghantam tanah. Kepala Desa Tanjung Irat Yanto mengatakan kondisi rumah tersebut memang sudah lama memprihatinkan. Tiang penyangga setinggi sekitar 1,20 meter yang menopang bangunan mengalami kerusakan sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pemerintah desa sebetulnya sudah mengusulkan bantuan perbaikan rumah tersebut kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga sejak 2024. Namun usulan itu belum sempat realisasi sebelum rumah tersebut lebih dulu tumbang diterjang angin. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi Prosumase pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friyadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan. RRI Radio Piala Dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Berempat RRI Cimenang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kalau kita bicara tentang wisata, sudah pasti satunya adalah destinasi yang bisa kita coba adalah Kepri Coral, yang menjadi destinasi andalannya harus kita kunjungi. Kenapa kita harus ke Kepri Coral, saudara perempat? Nah, mungkin banyak yang belum tahu gitu ya, apa yang unik dekat sini tuh, saudara perempat. Tentunya saudara perempat, kalau kita bicara tentang Kepri Coral dekat sini itu, tentunya kita akan menyaksikan atau melihat, merasakan gitu ya, angin lautnya, kemudian pasir putihnya yang sangat lembut ketika kita menginjakkan kaki dekat situ, tak kasar, lembut saudara perempuan ya. Kemudian juga ombaknya yang sangat jernih dan juga pas untuk kita yang ingin bersnorkeling saudara perempuan ya. Apalagi dekat sana tuh ada karang pelangi yang menyala terang. Nah, ribuan karang warna-warni inilah yang tentunya menjadi daya tarik juga ketika kita ke Kepri Coral. Kemudian dekat sana juga ada berbagai macam ikan, mulai dari ikan badut kecil dan berbagai macam lagi, ada tentakel anemon dan juga seekor penyu hijau raksasa yang melintas. Nah, kalau kita ke Kepri Coral Sedara Pro 4, di sini adalah destinasi wisata bahari yang tentunya untuk lokasinya berada di perairan sekitar Batam, Kepulauan Riau. Terletak di Pulau Pengalap, Kelurahan Pulau Abang, sampai di Kecamatan Galang, Kota Batam. Dan untuk menuju ke sini itu saudara perempat menghabiskan kurang lebih sekitar 2,5 jam dari pusat kota. Nah, tempat ini itu juga dikenal sebagai objek wisata terpadu yang menggabungkan keindahan alam lautnya dengan berbagai fasilitas rekreasi modern. Dan Kepri Coral ini juga berada di area pulau kecil dengan akses menggunakan kapal sehingga memberikan pengalaman liburan yang eksklusif dan juga dekat dengan alam saudara ya. Nah, destinasi ini juga menyuguhkan panorama laut super jernih, pasir putih lembut yang menggoda telapak kaki kita, kemudian ekosistem bawah lautnya yang masih asli dan memukau, dan juga yang menjadi daya tarik utama saudara adalah undersea aquarium canggih yang membuat kita merasakan ya Allah cantik betul lah daerah kepulauan Riau ini saudara perempat ya. Nah, di sini juga saudara perempat, ini pas destinasinya dijadikan sebagai wisata bahari karena keindahan lautnya yang masih alami, airnya yang sangat jernih dan terumbu karangnya yang masih terjaga dan juga baik. Kemudian kondisi ini membuat pulau ini sangat ideal untuk aktivitas seperti snorkeling, di mana para pengunjung akan bisa langsung melihat ikan-ikan hias langsung di bawah laut ya, dan juga ragam karang hanya berapa meter saja dari permukaan karena saking jernihnya airnya saudara perempat. Nah, berbeda mungkin dengan banyaknya pantai biasa di Batam, Kepri Coral ini juga tampil dengan keindahan bawah laut yang masih sangat alami. Tak perlu berlayar jauh untuk merasakan sensasi snorkelingnya, cukup langsung di pinggir pantai saja, kita akan melihat semuanya keindahannya ya. Di Kepri Coral kita tidak hanya menghabiskan waktu seru untuk melihat saja, saudara perempat, dekat sini juga ada berbagai macam water sport yang siap mengajak kita untuk bermain air ya, memancing juga bisa, kemudian snorkeling santai, jet ski juga bisa, water bike juga bisa, dan banana boat yang selalu buat kita akan berbahagia. Jadi kalau nak banana boat ada, nak jet ski ada, nak water bike juga ada, saudara perempat, dekat sini juga akan ada kegiatan darat yang seperti ATV ride untuk yang suka sensasi melintas jalur off-road di tengah kehijauan pulaunya. Pokoknya kalau seandainya ingin mencari destinasi satu tapi bisa untuk segala aktivitas, Kepri Coral pilihan yang pas saudara perempat ya. Dekat sini kita juga bisa trip ya, one day, two day juga bisa saudara perempat, dengan untuk tiketnya juga bervariasi dimulai dari 400.000 sampai dengan 560.000 per orangnya. So, termasuk alat untuk snorkeling, kano, water bike, dan makan siang. Nah, bagi yang ingin liburan lebih lama, tersedia juga paket 2 sampai 1 hari, 2 hari 1 malam juga ada untuk per orangnya. Dan kalau kesini sedang berempat, cari waktu-waktu yang sekiranya yang tidak ramai lah gitu ya, mungkin di seperti bulan November boleh tuh ya kan saudara perempat ya. Dan juga tentunya di Kepri Coral saudara perempat, di kesini kita juga akan melihat konservasi kura-kura sumber sejikan dalam suasana yang asri dan ramah lingkungan, ditambah lagi aksesnya relatif mudah dijangkau dari Batam dan pakai harga juga terjangkau mulai dari wisata sehari satu hari hingga staycation 2 hari di satu malam. Nah, Kepri Coral sangat pas untuk keluarga, pasangan maupun kelompok teman yang ingin melepaskan penat dengan petualangan yang tentunya menyenangkan, laut, sunset yang juga memukau.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: You, cuba kau tengok dekat situ. Macam kenal je.
1: Haa, macam kenal. Siapa eh? Oh, itu kawan kelas kita lah.
0: Oh, budak tu. Rajin betul dia.
1: Haa, rajin memang dia. Selalu macam gitu. Bukan hanya dekat kelas saja dia selalu dapat nilai tinggi. Tapi juga di luar pun, dia rajin. Tuh tengok, rajin kerja dia.
0: Oh, emang eh? Dia tak macam kita. Dahlah tak kerja. Nilai di kelas pun kurang. Apa lagi kau? Cuba tengok tangan tu. Rasa main penuh dengan belanja.
1: Tak apalah. Bukan sering-sering pun.
0: Tak apa ke. Tapi kau nak belanja tu, pakailah duit sendiri. Bukan

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Ngapa?
2: Itu aku cubung lah. Bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Tak buat bubur kan kau ni.
0: Intermezzo. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

saudara perawat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Pendidikan ala Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 8 yang dibacakan oleh Egy Rianto untuk beduk azan maghrib wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat, 18.10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wal ladzina ma'ah. Wa qala aidan Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Sadaqallahu al-'azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Sehingga dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah-nambah nikmat yang telah diberikan. Dan kita dapat memanfaatkan apa yang diberikan untuk semakin taat kepadanya. Kemudian, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memasuki bulan-bulan pendidikan, yaitu di bulan-bulan Juni, pertengahan tahun, kita mulai memikirkan ada anak-anak kita yang lulus dari tingkat pendidikan TK, SD, kemudian SMP, dan seterusnya. Kita akan memilih tempat pendidikan untuk menghantarkan anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan yang menjawab segala kebutuhan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang salih-salihah, anak yang mandiri secara keilmuan dan ekonomi. Tentunya kondisi yang menyita pemikiran kita, tenaga kita untuk bagaimana bisa memilih tempat-tempat yang tepat dan mendapatkan ilmu sesuai yang dibutuhkan. Maka untuk itu, tetap menjadi panduan kita potret sebuah keluarga yang mampu menghantarkan menjadi keluarga terbaik dan menjadi teladan yang kita teladani, yaitu keluarga Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menekankan untuk dijadikan teladan, jadikan contoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Keteladanan dalam mendidik keluarga, anaknya, untuk menghantarkan mereka menjadi anak yang soleh. Pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, atau kita sebut sebagai pendidikan ala Ibrahim, yang pertama adalah sangat menekankan untuk membersihkan akidahnya, menekankan dari sisi iman keimanan dan ketakwaannya. Sebagaimana doa yang senantiasa dilantunkan dan diabadikan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah kami dan anak-anak keturunan kami dari penyembahan berhala. Penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pendidikan yang pertama yang sangat ditekankan, bagaimana kita dan anak-anak kita jauh dari kemusyrikan. Jauh dari penyembahan yang salah. Penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sangat penting sekali karena memang menjadi dasar pokok. Jadi pendidikan yang utama adalah ketika mampu membersihkan akidah kita. Mampu mengenyahkan sesuatu yang menimbulkan kemusyrikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan akidah. Maka kalau kita buka di dalam undang-undang pendidikan, tujuan pendidikan nasional, yang pertama yang paling ditekankan adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Maka ini perlu terus kita dampingi, kita cek bagaimana pendidikan akidah anak kita. Jadi karena inilah yang paling mendasari, yang paling pokok, sebagai pondasi awal. Sebagaimana kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan zat-Nya kepada ruh yang ada di dalam diri manusia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Perjanjian inilah kita menyatakan bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjanjian ini perlu terus kita jaga. Dan penjagaan itu sebagai amanah yang dititipkan kepada kita sebagai orang tua untuk memastikan diri kita dan anak-anak kita tetap istiqomah dalam akidah. Kemudian yang kedua, pendidikan ala Ibrahim sangat menekankan untuk bagaimana menguatkan akidah, menguatkan ibadah. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana liyukimus sholah. Ya Allah, kami bawa anak keturunan kami mendekati Ka'bah. Untuk bagaimana supaya termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Maka perlu juga terus kita dampingi anak kita. Cek bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadahnya. Tanggung jawab sebagai hamba. Dan juga realisasi dari keimanan. Dari akidah yang kuat. Yaitu bagaimana anak-anak kita termasuk anak-anak yang serius menjaga ibadahnya, menjaga amal ibadah yang utama, yaitu sholat lima waktunya. Kemudian dilanjutkan, faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Pendidikan ala Ibrahim sangat menekankan bagaimana akhlakul karimah. Di sini permohonan Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung, condong, baik ya, kepada mereka. Artinya, karena akhlakul karimah, bersosialisasi dengan bermasyarakat, dengan akhlakul karimah, maka hati-hati manusia condong baik, empati, respek ya, dengan akhlakul karimah yang dilakukan. Maka ini ya, terus harus juga menjadi pantauan kita, keseriusan kita, bagaimana pendidikan yang didapatkan, apakah kemudian membentuk karakter yang baik terhadap anak keturunan kita. Kemudian baru yang keempat, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Pendidikan yang keempat ala Ibrahim adalah, kemudian Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan rezeki dari buah-buahan, dari sesuatu di muka bumi ini. Dan semoga mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Yaitu pendidikan kemandirian, mengelola ekonomi, mengelola harta kekayaan di muka bumi ini. Jadi kalau kita simpulkan, pendidikan ala Ibrahim adalah yang pertama, menekankan dari sisi akidah, kemudian ibadah, akhlak, dan yang terakhir adalah kemandirian. Ya. Maka ini harus seimbang, ada pengawasan yang kuat dari kita sebagai orang tuanya, untuk bagaimana supaya anak-anak kita dalam proses pendidikan ini memang betul-betul menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendapatkan pendidikan semestinya. Dan kelak, kita termasuk orang-orang yang betul-betul mendapatkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh-salihah, melepaskan dari fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya harta kekayaanmu dan anak-anakmu sangat berpotensi menjadi fitnah. Kalau engkau bisa menghindarkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang agung. Dan kita bisa bersama, kita bersama keluarga kita, anak cucu kita, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga adn yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang baik dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan dari anak keturunannya. Ya. Masuk ke dalam surga dari segala arah ke dalam surga. Maka disinilah pentingnya ya, perhatian kita terhadap pendidikan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu, memudahkan kita untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah. Aquli qawli hadha, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

amal soleh, engkau beri balasan kebaikan dan engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada hari kebangkitan, sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab.

Saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Pian, woi Pian, kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Aisyah, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah berpeluh main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Ayolah. Eh, bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Tuan. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu.
2: Senang kau cakap Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga Pian. Dulu zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya Pak, macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat, tapi silapnya dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu, katanya biar gasing tu laju. Sekali tali tu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang tu Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya Pak. Tapi nampak ya Pak, dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
2: Hah, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Hah, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
3: Saya tak pandai lah Pak.
2: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
1: Kenapa tali terlepas Pak? Susah lilit tali ni Pak.
0: Pian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
2: Fokus anak muda, bila kau cakap jangan ada ragu. Ha, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je Pian.
1: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau Pian. Manalah gasing tu nak berpusing.
2: Tak apa Pian, sekali gagal tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh baru berpusing bagus. Ha, coba lagi Pian.
1: Oke Pak. Kali ni Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Sakitnya jari aku.
0: Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
2: Hai Pian, Kalau macam ni bukan kau main gasing, itu namanya kau lempar lembing, Pian.
1: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati yang juga bisa main gasing. Aku harus bisa.
2: Nah, macam tu. Kali dia tu harus rapi. Ujung dia harus rapat. Terus tangan jangan goyang. Ha. Coba kau putar, Pian. Coba, coba, coba.
1: Ha, dah nak jadi ni. Tapi gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
0: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau, Pian. Pian.
2: Sikit lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini tarik tali dia sesuai hati ya, Pian ya. Ayo.
1: Okey, Pak. Pian cuba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah tengok. Gasing yang aku putar dah berpusing betul lah. Hebat kan aku. Nyata aku bisa.
0: Wah, Pian. Hebatlah kau. Pak Leman, tengok ni. Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
2: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mengkhianati usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah, harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya, Pian. Minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap, Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
0: Ha, ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Tapi Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari Bapak. Nanti Bapak kalah.
2: Banyak gaya kau, Pian. Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

Saudara udah pernah dengar nama Nicholas James Fucci atau sering dipanggil dengan Nick Fucci? Dia ini pria asli Australia, lahir pada 4 Desember tahun 1982. Sejak lahir, sudah mengidap sindrom Tetra Amelia. Sindrom Tetra Amelia ialah gangguan kelahiran di mana anak lahir tanpa tangan atau kaki. Dan dalam kasusnya nih, dia nih tak punya tangan dan tungkai kaki. Meski berbeda, Nick tak pernah rendah diri. Umur 17 tahun, ia sudah menjadi pembicara pada kelompok doa dan membuat organisasi nirlaba yang bernama Life Without Limbs. Lewat acara TV dan buku yang ia tulis, ia selalu menekankan bahwa kekurangan bukanlah penghambat kemajuan, justru harus menjadi cambuk

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Priyadi, Kepala Dinas Kemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampadu, wahana bermain air cukup lengkap di Pantai Melur seperti Banana Boat atau pelampung yang bisa Anda sewa dengan harga yang murah. Pantai Melur memiliki pasir putih yang cukup bersih dengan hiasan pohonan yang cukup rindang yang ada di pinggir pantai. Bedanya air laut semakin memanjakan para wisatawan yang datang. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau tepatnya berada di Pulau Balang di Jalan Trans Barelang. Kita beralih ke maklumat lain, Polsek Dabo Singkep menggelar patroli cipta kondisi. Hal itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di sejumlah titik rawan gangguan Kamtibmas. Kegiatan ini menyasar lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya remaja, hingga area yang berpotensi digunakan untuk balap liar. Patroli dipimpin langsung PSK Polsek Dabo Singkep itu Rosi H. Pardede, bersama dengan personil gabungan dan dari fungsi Samapta, Rekskrim, Intelkam, Propam, dan Babin Kamtibmas. Mereka bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan dan kawasan publik yang ramai dikunjungi masyarakat pada malam hari. Rute patroli meliputi Jalan Perwira, Jalan Pahlawan, Emplasemen Dabo Singkep, Jalan Pelabuhan, Simpang Dabo Lama, Lapangan Merdeka hingga kawasan Wiswa Masria. Maksud kami. Petugas memantau situasi secara langsung untuk memastikan tidak ada aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Selain mengawasi lokasi rawan, polisi juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar ikut menjaga keamanan lingkungan. Generasi muda menjadi salah satu sasaran pendekatan agar tidak terlibat dalam aksi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Petugas turut mengawasi kemungkinan penyalahgunaan minuman keras, narkoba, serta kepemilikan senjata tajam. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar potensi gangguan keamanan tidak berkembang menjadi tindak pidana. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan,

0: Dan membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

0: Ih. Memang tak sangka aku eh. Engkau memang melampau macam gini, Wai.
1: Melampau apa?
0: Melampau betul kau ni ah dengan kawan-kawan kita yang baru dapat kerja, Wai.
1: Apa aku buat? Apa salahku ni?
0: Salah, Wai. Tu ha, tengok. Engkau pakai produk luar negara.
2: Tidak mencintai produk dalam negeri berdampak pada menurunnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi kerana menurunnya permintaan sehingga produksi berkurang dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus dikurangi. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik Mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang

0: Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun malid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Berempat RRI Tenjeminan Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perempat informasi berikutnya dari dunia olahraga, di mana Brazil incar gelar ke-6 di Piala Dunia 2026. Tentunya saudara perempat, dilansir dari Viva, Piala Dunia 2026 menjadi babak baru bagi sepak bola Brazil karena untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola modern, Brazil datang ke Piala Dunia dengan pelatih asingnya, yaitu adalah Carlo Ancelotti. Nah, pelatih asal Italia tersebut diberi kepercayaan untuk mengembalikan kejayaan Brazil setelah hasilnya selalu di bawah ekspektasi dalam beberapa tahun terakhir. Dan juga saudara perompet, dilansir dari Reuters, Brazil datang ke Piala Dunia 2026 itu dengan kombinasi pemain senior dan generasi baru yang tentunya sangat menjanjikan. Nah, di bawah Mister, mereka masih mengandalkan Alisson Becker sebagai pilihan mereka, serta didukung juga oleh Ederson dan Weverton yang dijadikan opsi tambahan untuk pertahanan terakhir Brazil. Nah, di lini belakang Brazil masih mengandalkan keberadaan Kapten Marquinhos Hoss, diiringi dengan nama-nama spesial ada Gabriel, ada Bremer, hingga Roger Ibanez. Terus saudara perempat, kekuatan Brazil untuk menembus pertahanan lawan dimulai dari lini tengah mereka yang dihuni oleh Casemiro dan masih banyak lagi lainnya. Jadi kalau kita tengok juga saudara perempat, secara kualitas pemain, Brazil tetap berada dalam daftar papan utama juara bersama dengan tim-tim seperti Prancis, Argentina, dan juga Inggris. Nah, Piala Dunia 2026 tentunya bukan sekedar turnamen internasional biasa bagi Brazil. Ini adalah kesempatan mereka untuk mengakhiri penantian selama 24 tahun, meraih gelar juara dunia ke-6, serta memulai era baru di bawah pimpinan pelatih Carlo Ancelotti. Nah, dengan skuad yang dipenuhi talenta kelas dunia dan pengalaman dari generasi sebelumnya, dapat dikatakan Brazil kembali ke Piala Dunia 2026 untuk memperlihatkan sepak bola terbaik versi mereka.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau. Intermezzo. Mak Zurung, kau belanja tadi? Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, ngapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Hah, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
2: Intermezzo.

Berempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara, berempat lagu dari Samudra Ensemble, TPI KK. Ini juga salah satu lagu yang sangat saya sukai dari semua lagu-lagu dari Samudra Ensemble, karena lagunya sangat bagus gitu ya, dan juga keren saudara perempat. Kemudian dari lirik-liriknya juga memang mengenai Tanjung Pinang, kota yang indah ya. Baiklah, kalau sudah di penghujung acara juga, tandanya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 12 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Kita jumpa lagi dalam kesempatan untuk semak di hari ini. Jaga kesehatannya, dan juga mau informasikan juga mungkin saudara perempat yang bertanya-tanya di Kijang kenapa tidak ada pasar malam lagi, karena pasar malam Pandawa sudah berpindah ke Ganen. Nah, mungkin boleh datang ke sana, ajak keluarga dan teman-temannya saudara perempat ya. Bye-bye.

0: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompan RRI Tanjung Pinang.
1: Tunggulah.
2: Nanti di

ujung rotan sedang berjuntai. Laman bermain, si burung balam. Angin berhembus, mali bersantai. Siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam. Dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Wang, hari dah petang ni. Baru balik lagi?
1: Ya, ya. Dah lama tiba kat sini ya?
0: Bau aja sampai.
1: Sekejap lagi lah Wang balik ya. Tanggung ni. Lagi pula, air tengah surut ni. Senanglah nak siapkan dempulan sampan ayah ni.
0: Wang, Wang. Sampai bila awak nak macam ni?
1: Macam ni macam mana pula maksud ayah ni? Sekejap lagi ya Wang balik.
0: Bukan tu maksud ayah, Wang.
1: Habis tu, apa pula yang ayah nak maksudkan ni?
0: Gini, Wang. Apa kau tak malu atas cemoohan orang-orang kat kampung kita ni?
1: Ya, malu tu hanya untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Sedangkan Awang saat ni tak melakukan kesalahan. Ini hanya sementara, ya. Percayalah, kembalinya Awang ke kampung ni untuk melanjutkan keinginan Awang yang sempat tertunda.
0: Ayah kesian dengan kau, Wang. Dah masuk 4 tahun lama ni, orang kat kampung hanya menjadikan kau bahan gualannya.
1: Ayah, Awang tak pernah ambil peduli dengan hal macam tu. Sebab, Awang akan buat orang-orang tu yang memberi ucapan selamat kepada Awang apabila suatu hari nanti Awang berhasil mendapatkan apa yang Awang inginkan.
0: Apa kau tak sedih, Wang, dengan keadaan seperti ini? Dulu, masa sampan ayah lagi elok, hari-hari siang malam kau menambang sampan, mengantar orang-orang kampung kita ke penyeberangan. Sekarang, sampan ayah lagi bocor macam ni, hari-hari pula kau mendempulnya.
1: Ayah, memanglah ini yang mesti Awang lakukan. Ayah tahu tak, dulu masa Awang kat ibu kota, Awang pernah rindu nak menambang tau. Rindu nak hantar orang-orang ke penyeberangan.
0: Hei Awang, Awang, ada-ada aja kau ni.
1: Ayah tak percaya ke? Betul ni ya, Awang tak bohong.
0: Ya, terserang kau lah, Awang. Ah, ni ada mak kau bawakan kernas. Cubalah rasa.
1: Sedap betul kernas buatan mak ni ya. Inilah yang Awang rindukan kalau nak kembali ke rumah ni. Asal ada sagu, mak pasti buatkan kernas. Dicecah pakai sambal, bertambah pula sedapnya rasa.
0: Makanlah apa yang mak kau bawakan tu. Ayah nak bersihkan dia dulu ya.
1: Ya. Ayah malu ke dengan baliknya Awang ke sini?
0: Tak juga lah, Wang. Ayah hanya kesian dengan keadaan kau saat ini. Keinginan engkau tertunda sebab kurangnya keuangan kita. Apalagi sampan ayah ni rusak. Tak ada pemasukan untuk kita.
1: Kalau malu dengan orang kat kampung ni, tidaklah ya. Kalau malu dengan ayah dan mak, tentulah. Awang malu sebab balik ke sini hanya membuat mak dengan ayah malu.
0: Ayah dan mak engkau ni tak malulah. Engkau dapat kuliah di luar kota pun sebab kerja keras engkau. Dan ayah bangga dengan semangat anak ayah ni. Yang penting, sekarang kau tetap semangat bekerja. Dan nanti akan melanjutkan kuliah engkau yang terputus tu, ya?
1: Iya, ya. Awang janji akan buat mak dan ayah bangga punya anak macam Awang. Oh, iya, ya. Manja tu macam mana usaha yang dijalankan sekarang?
0: Kalau ayah tengok, semangat dan tekun dia menjalankan usaha tu. Hanya saja memang belum ada nampak hasilnya.
1: Biasalah ya. Usaha itu kan baru dia jalani. Dan memanglah kalau kat kampung agak susah untuk mengembangkannya. Sebab orang kampung merasa tak ada faedah yang berarti memiliki barang-barang macam tu.
0: Tak apalah. Ini juga untuk melatih ketekunan adik engkau tu, Wang. Yang penting kita mau berusaha.
1: Betul lah ya. Nanti Awang akan beri dia masukan untuk pengembangan usaha yang dia jalankan saat ini.
0: Buat sajalah mana yang terbaik untuk dia. Ayah yakin Awang dapat menjadi abang yang dia contoh kebaikannya.
1: Ayah pandai ne cakap contoh. Ini juga karena mengikuti perilaku ayah dan mak. Ibarat pepatah, buah tak jauh jatuh dari pohonnya.
0: Wang, nampaknya matahari dah di bawah laut nih. Tak lama lagi terbenam. Jumlah balik. Kelama engkau tu cari-cari pula.
1: Iyalah ya. Awang kemas-kemas barang ni dulu ya.

0: Alah, mati pula lampu ni.
1: Tentulah mati. Dah jam berapa ni?
0: Eh, dah jam 12 ke bang?
1: Ya. Belum siap lagi ke manja kerjakan tu?
0: Sikit lagi ni bang. Tapi, ni ha, susah nak lekatkan ni ha.
1: Lekatkan apa tu? Mari abang bantu.
0: Ini bang, kulit gonggong ni, manja kan nak buat bunga dari kulit gonggong ni.
1: Eh, bagus ide manja tu. Tapi ni dah malam, lampu pun dah padam. Sambung besok aja ya.
0: Eh, abang ni, sikit lagi ni ha. Abang ni, bantu pun tak sampai siap.
1: Yelah. Manja betul adik abang ni. Suai kan nama yang mak beri.
0: Peh, pandai aja abang cakap macam gitu ya.
1: Esok manja tak sekolah ke? Esok kan tak tanggal merah.
0: Memanglah besok tu tak tanggal merah bang. Tapi besok tu murid kelas 3 ujian nasional bang. Jadi kami yang kelas 1 dan kelas 2 ni cutilah. Makanya malam ni bolehlah tahan mata. Berjaga nak siapkan bunga gonggong ni.
1: Oh macam tu. Tapi jangan biasakan berjaga sampai malam ni. Tak baik buat kesihatan. Oh iya, dari mana manja dapat kulit gonggong ni? Rasa-rasa dalam pekan ni di rumah kita tak ada yang makan gonggong pun.
0: Memang pun tak ada bang. Kulit gonggong ni manja dapat dari gerai makan kat kampung sebelah tu. Gerai tu kan jual makanan laut. Jadi kulit gonggong ni manja ambil kat situ lah.
1: Bagus pula bunga ni dah jadi eh. Manja mesti lebih giat lagi dan tak boleh putus asa. Semangat berusaha dan doa akan memberi hasil yang baik untuk kita.
0: Iya bang, makasih ya. Abang selalu semangatkan manja. Makasih juga, malam ni abang dah bantu manja. Ha, jomlah kita berehat.
1: Jom.

0: Orang kode lewat. Kirakan balik ke kampung nih, dapatlah mengarungi laut besar. Rupanya, balik macam dulu juga. Dempul sampan bocor.
1: Ini hanya salah satu ujian dalam perjalanan hidup Bang Bujang. Tak masalah.
0: Macam mana pula tak masalah? Sedangkan orang sekampung dah jadikan engkau bahan bualannya.
1: Sama sekali itu bukan hal yang merugikan saya dan keluarga. Selama ini saya tak mengusik orang. Mak dan ayah saya juga tak malu dengan apa yang berlaku pada saya saat ini.
0: Hei, Wang. Orang kat kampung ni dah tahu kalau keluarga engkau tu keluarga yang terlalu banyak mimpi. Tak sadar pada diri.
1: Yang terpenting, kami tak mengusik orang, Bang. Dan saya tak buat malu keluarga saya. Tak macam Bang Bujang.
0: Apa maksud kau cakap gitu?
1: Tak ada maksud, Bang. Hanya saya cakapnya sebetulnya. Bukannya selama ni orang kampung juga tahu apa aib yang sudah Abang tumpahkan pada keluarga Abang sebagai keluarga yang terpandang.
0: Wang, engkau jangan ikut campur urusan aku, eh?
1: Aku tak akan mengusik tepi kain orang kalau engkau tak mengusik tepi kain aku.
0: Wah, bukan main bijak lagi anak kota ni berbahasa.
1: Hidup ni jangan terlalu mencari salah orang sampai lupa salah sendiri. Ibarat gurindam 12. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka.
2: Wang! Abang! Oh, Wang!
3: Iya.
2: Ngapa kat tempat Bujang tu, Wang? Kira kan dah sampai laut.
1: Biasalah ya, Bujang tu yang mengusik kita.
2: Jangan dilayan sangat dia tu. Engkau kan tahu dia macam mana.
1: Bukannya melayan dia ya, tapi orang macam dia tu mesti dikasih pelajaran.
2: Jangan bergaduh dengan orang sekampung, Wang. Apa kata orang nanti? Bukankah semestinya kalau sekampung tu bermakna dan macam saudara?
1: Semestinya begitu ya. Tapi ayah tahu sendirilah, dia tu macam mana.
2: Dahlah, Wang. Tak usah bualkan dia lagi lah. Mari bantu ayah turunkan sampan ni. Air pasang ni. Dapatlah kita dorong aja sampan ni.
1: Jadi ya, sampan ayah ni dah tak bocor lagi. Apa ayah akan tetap lanjutkan menambang?
2: Tentulah, Wang. Kalau tak menambang, bekerja sebagai pengantar penumpang ke seberang, nak kerja apa lagi kita?
1: Maksud Awang tu, apa ayah akan menambang siang dan malam?
2: Emangnya kenapa?
1: Awang pikir, macam mana kalau kita berdua yang nambang ya? Biar Awang nambang dari malam, ayah siang sampai petang. Kalau ayah nambang sampai malam, kasihan Awang pada ayah.
2: Mana baiknya aja pada Awang. Selagi Awang senang dengan apa yang Awang lakukan, ayah akan mendukung. Asalkan ada faedahnya.

0: Tak tahan aku. Hari-hari dicakapkan orang.
1: Apa mak ni? Asyik nak marah aje.
0: Kemarin-kemarin sampai dapat kak dengan aku dengan orang bualkan abang kau. Ha, sekarang ni pula ayah engkau yang jadi bualan orang sekampung.
1: Biasalah mak. Untuk apa bualan orang macam tu jadikan beban? Kita kan tak mengusik orang.
0: Tapi mak ni dah tak tahan manja dengan cakap orang tu.
1: Mak malu ke dengan apa yang berlaku pada abang? Mak malu juga dengan apa yang ayah lakukan sekarang ni?
0: Kalau saja apa yang abang dan ayah kau lakukan tu tak jadi bualan orang, takkanlah mak malu macam ni.
1: Mak, semestinya mak tu bersyukur. Ayah dan abang masih lagi diberikan kesihatan untuk tetap bekerja, mencari nafkah untuk kita. Tak sepatutnya mak cakap macam tu.
0: Manja, engkau ni masih budak kecil lagi. Engkau belum reti kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga.
1: Iya mak, memang manja ni masih budak kecil lagi. Tapi tak elok, mak yang dewasa, mak pula cakap macam tu. Kasihan ayah, kasihan abang mak.
0: Mak cuma berharap ayah engkau tu tak jadi bekerja mencari barang-barang bekas kat laut tu, kau faham tak?
1: Mak, ayah tu bukan cari barang-barang bekas kat laut. Ayah tu bersihkan laut aja. Kan banyak sampah-sampah orang buang kat laut tu, mak.
0: Alah, tak ada beda lah manja. Mak malu orang-orang kat kampung ni cakap kalau ayah engkau tu sekarang jadi pemulung. Ha, kau tahu, pemulung, fahamkan kau? Padahal belum lagi sejuk telinga mak engkau ni setelah bualan orang kampung tentang abang kau yang terputus kuliahnya tu.
1: Mak, ayah tetap nafkahi kita dengan menambang, mengantar orang-orang ke seberangan dengan pompongnya. Sedangkan abang, manja tahu, abang akan melanjutkan kuliahnya. Dan ini hanya sementara, mak. Mak kena sabar dengan apa yang berlaku pada keluarga kita saat ni.
0: Nak sampai bila, manja, mak engkau ni bersabar macam ni, ha? Mak dah tak tahan. Seandainya abang kau tu nak menikah dengan anak Haji Udin, ha, mak yakin hidup kita ni tak macam sekarang ni.
1: Mak, mak kan tahu apa alasan abang tak nak menikah dengan anak Haji Udin tu. Abang tak nak kalau pada akhirnya keluarga kita pun jadi bualan orang sebab nikah dengan orang kerana hartanya.
0: Tapi sama saja. Sekarang ni kan kita dah jadi bualan orang sekampung juga. Abang kau putus kuliah, bapak engkau, ayah engkau tu dah jadi pemulung.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, ayah dah balik? Abang mana ya?
2: Biasalah, kalau petang sampai malam, gantian. Abang pula yang lambang. Eh, manja aja ke yang jawab salam ayah? Mak kenapa tu? Masam aja muka.
1: Biasalah mak tu ya. Dengar sangat cakap orang.
2: Eh, baguslah tu. Kalau dengar cakap orang, boleh jadi pengajaran buat kita.
1: Tapi ya, kalau cakap tak betul, apa yang mesti jadi pelajaran untuk kita? Terkadang, tak semua perkataan orang tu mesti kita ikuti. Diri kita lah yang mengatur hidup kita. Sebab orang lain tu tak akan bertanggungjawab atas apa yang berlaku pada kita kalau kita terlalu dengarkan sangat cakap orang tu.
2: Eh, bijaknya anak ayah yang manja ni. Tapi apa maksud manja cakap itu?
1: Mak tu ya, sebenarnya malu. Kata orang, sekarang ayah jadi pemulung.
2: Hah? Siapa kata ayah jadi pemulung?
0: Apa namanya kalau bukan pemulung? Abang tiap petang pungut-pungut sampah kat laut tu. Abang pun nak ajarkan anak kita yang gagal kuliah tu jadi pemulung juga.
2: Zah, abang tidak memulung. Abang hanya bersihkan laut tempat ayah bekerja. Sayang abang tengok laut kita kotor karena banyak yang buang sampah ke laut. Sama sekali abang tidak mulung, Zah. Kenapa Zah cakap macam gitu?
3: Zah dah tak tahan, bang, dengan bualan orang kat kampung ni tentang keluarga kita. Abang faham tak kenapa Zah macam ni?
2: Sudahlah, Zah. Untuk apa kita pedulikan cakap orang tu kalau nyatanya kita tidak seperti yang orang cakapan tu?
1: Betul kata ayah tu, mak. Mak sudahlah, jangan marahkan ayah terus. Ayah kan masih kasih kita rezeki yang halal.
2: Insya Allah, Manja. Selagi ayah mampu, ayah akan beri rezeki yang halal untuk keluarga kita. Ayah berharap dengan giatnya ayah membersihkan laut, itu dapat menjadi contoh untuk lainnya, supaya tak lagi buang sampah ke laut. Tadi abang dengar, Zah cakap ada anak kita yang gagal. Anak kita yang mana yang gagal tu, Zah? Apa maksud Zah?
0: Habis? Kau bukan gagal? Apa namanya?
2: Zah, Awang dan Manja ni anak-anak kita. Tentu kita tahu macam mana sikap dan sifat mereka. Kalau Zah faham akan semua ni, tak akan Zah cakap kalau Awang tu gagal.
0: Jadi, abang cakap Zah yang tak reti dengan semua ni? Apalagi yang Zah tak reti, bang? Dah jelas semua ini kalau dia gagal kuliah.
2: Zah, Awang tu hanya cuti sementara kuliahnya. Dia akan melanjutkannya lagi kalau sudah terkumpul duitnya. Abang yakin Awang tu dapat menyelesaikan masalah ini.
0: Itulah, dah tahu kita tak ada duit, dia paksa juga anak kita nak jadi pelaut. Kalau saja si Awang tu nak nikah dengan anak Ajudin, mungkin hidup kita tak macam ni, bang.
2: Macam ni macam mana, Zah? Apakah sekarang ini hidup kita melarat sangat, kah? Zah hanya kurang bersyukur aja.
0: Abang ni lah selalu betul dengan jawaban abang.
2: Bukan gitu, Zah. Tapi memang nyatanya gitu. Zah tahu kan kenapa Awang tak nikah dengan anak Ajudin? Sebab anak Ajudin tu sudah dibinati oleh bujang. Kalau Awang paksakan juga untuk menuruti kehendak Ajudin, tak baik jadinya. Dan sampai sekarang pun bujang dan Awang tak lagi menjadi kawan.

0: Apa betul yang dikatakan orang? Kalau aku hanya berhayal nak jadi pelaut di laut yang besar. Nyatanya aku paksakan dan begini ke akhirnya. Aku kembali ke kampung dan menjadi penerus ayah. Ya Allah, apakah harus begini jalannya?
1: Awang, tak boleh berputus asa macam tu.
0: Eh, ayah, sejak bila pula ada kat sini?
1: Baru aja tiba, Wang. Ayah tak suka Awang berfikir macam tu. Ayah dan mak engkau masih memberi doa dan restu untuk Awang melanjutkan cita-cita.
0: Tapi kenapa sulit macam gini ya?
1: Ini tidak sulit, Wang. Kita hanya perlu bersabar. Allah nak tahu seberapa kuat usaha Awang nak neruskan cita-cita dan seberapa yakin Awang nak bahagikan mak dan ayah.
0: Maafkan Awang ya. Sampai saat ni Awang belum dapat banggakan mak dan ayah. Dan malah macam gini jadinya.
1: Awang tak salah. Tak perlu minta maaf. Ayah dan mak dah bangga punya anak macam Awang dan Manja.
0: Oh iya ya. Tadi Awang jumpa Pak Kades. Katanya kampung kita masuk menjadi salah satu kampung yang lautnya terjaga.
1: Eh, betul ke?
0: Betul ya. Ini juga ada undangan untuk ayah.
1: Undangan apa nih, Wang?
0: Ini ya. Jadi, petang besok tuh di kantor desa ada acara penyerahan penghargaan untuk laut terbersih antar desa sekabupaten di daerah kita nih. Dan kita dapat undangannya.
1: Oh, baguslah acara macam tu. Boleh jadi motivasi bagi warga supaya tetap jaga laut kita.
0: Betul tuh ya. Tadi Pak Kades juga bilang, acara itu juga dihadiri Pak Bupati.
1: Kalaulah macam tu, berarti besar acaranya tu ya, Wang. Tapi kenapa macamnya senyap-senyap aja, Wang?
0: Senyap-senyap macam mana maksud ayah ni?
1: Bupati yang nak datang ke kampung kita ni. Tapi di kampung kita ni macam tak ada acara aja. Macam tak ada penyambutan tamu.
0: Kalau itu Awang tak tahulah ya. Dah macam tak biasa ya. Biasanya kalau ada acara kat kampung ni, kita selalu dilibatkan. Tapi yang ini tak pula.
1: Iyalah, Wang. Tapi tak apalah. Asalkan kita dapat hadir di acara tu, juga sudah suatu kehormatan untuk kita. Jangan sampai kita tak pergi.
0: Baik ya. Kalau macam tu, Awang pergi nambang dulu ya.

0: Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada bapak, Awang dan keluarga, kerana bapak sudah menjadi contoh untuk keluarga di desa ni supaya tak buang sampah di laut.
1: Saya yang semestinya berterima kasih pada Pak Kades dan warga sebab memberikan penghargaan ini pada saya.
0: Hai Pak, desa kita kan dapat penghargaan sebagai desa dengan laut terbersih sekabupaten ini berkat usaha yang bapak lakukan selama ini. Saya sangat memperhatikan warga-warga saya seperti halnya yang bapak dan Awang lakukan, bekerja di laut dan menjaga laut dengan memungut sampah-sampah di laut. Walaupun banyak warga yang berkata tak baik tentang bapak dan keluarga.
1: Pak Kades, apa yang saya lakukan tidak mengharap dia. Sebab saya tinggal dan mencari rezeki di laut. Sudah semestinya lah saya menjaga laut.
0: Iya. Jadi gini ya Pak, karena bapak dan keluarga menjadi contoh untuk warga lainnya, saya mau membeli semua kerajinan yang anak bapak buat. Saya tengok kerajinan-kerajinan yang manja buat berbahan dasar hewan laut bagus untuk dipajang di kantor desa. Selain itu, ada juga bonus untuk bapak dan keluarga berupa uang tunai yang boleh bapak gunakan untuk apa saja. Uang tunai tersebut merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten.
1: Saya sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Semoga kedepannya desa kita semakin berkembang.

0: Mak, Awang rindukan Mak dan Ayah.
1: Mak juga rindukan kau, Awang.
0: Mak dan Ayah berdua aja. Manja tak ikut ke?
1: Manja nak ujian semester, jadi dia tak boleh ikut, Wang. Oh ya, Wang, selamat ya nak. Engkau dah diwisuda. Akhirnya apa yang kau cita-citakan terkabul juga, nak.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam ya. Tentunya pada malam hari ini, di hari Selasa, malam Rabu, maksudnya tentunya di tanggal 9 bulan Juni 2026. Masih Allah izinkan kita sama dapat melangkah tangan mengayun. Tentunya samalah kita berbual bersembang malam hari ini. Ardi dapat mengendara dan tentu malam hari ini Ardi temankan buat saudara perempat di mana pun saja berada. Tentunya yang selalu bergabung, yang selalu monitor perempat RRI Tanjung Pinang. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ini tentu kita berbual-bual lagi, bersembang-sembang lagi. Sudah pun kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk daripada apa namanya ya, Ayah di Laut Kecil, Aku di Laut Besar. Itu dia. Baik, buat saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ini kita bersembang bual, tak lain tak bukan menyambung silaturahmi lah. Apa buat saudara perempat, sehat ke? Kalau sehat malam ni, alhamdulillah. Tentunya salam hangat, salam bahagia, salam hormat takzim saya buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun serta Kabupaten Lingga. Satu provinsi Ardi cuba sapa ya. Baik orang Kepri maupun orang di luar Kepri, yuk sama kita bergabunglah. Tentunya dari Sabang sampai Merauke, itu dia eh. Baik buat saudara perempat di mana pun saja berada, tengok, telik punya telik malam hari ni ya, Selasa malam Rabu, tentunya ada Otano Batak. Nampak-nampaknya Ardi sendiri sajalah, tak lebih tak kurangnya kita berbagi kongsi informasi terkait budaya daripada saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Utara. Apa sahaja yang boleh patut kita pelajari, apa sahaja patut yang boleh kita tengok, kita tilik bersamalah. Tak lain tak bukan tentu menyambung menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita juga ya. Bukan bermaksud melipat cindai, kata orang tu kan. Kain batik dari Melaka, bukan bermaksud menunjuk cerdik pandai. Itu pula, sama kita, sama belajar macam tu eh. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, pukul menunjukkan 20:40 minit waktu Indonesia Barat ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, tentu Ardi kan kembali selepas lagu berikut, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara, tentunya pada kali ini, pada malam hari ini, pada sesi ini, pada momen ini, ia pula lengkap sudah . Ardi kongsikan daripada sistem kekerabatan Dalihan Natolu. Ini kalau kita tengok Dalihan Natolu ni ialah filosofi dan sistem kekerabatan masyarakat Batak yang melandasi kehidupan sosial dan adat istiadat sedara. Berpusat pada sistem kekeluargaan patrilineal atau garis keturunan ayah, sistem ini diibaratkan seperti tiga tungku batu yang menyangga periuk secara seimbang sedara. Ketiga unsur tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dan setara. Sistem ini terdiri daripada tiga pilar utama. Yang pertama ada Somba Marhulahula. Ini dia sikap hormat dan santun kepada keluarga, isteri atau pihak pemberi perempuan atau pihak yang posisinya dituakan sedara. Kemudian yang kedua ada namanya manat mardongan tubuh. Ini sikap berhati-hati, rukun dan saling menjaga kepada saudara satu marga sedara atau teman semarga lah. Selanjutnya juga ada elek marboru. Sikap mengayomi, membujuk dan penuh kasih kepada pihak penerima perempuan atau saudara perempuan beserta keluarganya. Fungsi dan nilai utama ada yang pertama ialah keseimbangan sosial. Ketiga pilar saling bergantian posisi. Seorang bisa menjadi hula-hula di satu acara namun menjadi dongan tabu atau boru di acara lainnya. Hal ini menciptakan tatanan sosial yang egaliter dan saling menghargai sedara. Selanjutnya adalah resolusi konflik dan musyawarah. Falsafah ini mengkedepankan musyawarah mufakat, gotong royong penyelesaian masalah kekeluargaan secara damai. Kemudian juga kalau kita tengok masyarakat, orang suku Batak ini kalau apalagi hidup di perantauan sangatlah kompak ya. Tak lain tak bukan ibarat kata kalau kita tengok-tengok cuba satu sama lainnya apalagi semarga. Karena kita Ardi punya satu lingkungan kawan-kawan daripada Medan Sumatera Utara. Masya Allah, satu bergerak semua turun gitu kan. Ibarat kata satu yang dicubit semua terasa sakit. Itu dia. Memang ya. Apalagi kalau dia sudah pun berbicara tentang marga. Masya Allah, totalitas apapun itu pekerjaannya pasti ditinggalkan demi kawan sedara maranya. Walaupun dia bukan sedarah tapi dia satu tempat kelahiran itu yang dipikirkan dia. Apalagi dia semarga, dia saling tolong menolong dan ibarat kata kalau ada keluarga yang terasa susah dia juga ikut susah. Bahkan ada kawan Ardi sedikit kisahnya, dia memiliki satu marga dengan di tempat yang sama, bahkan di tempat yang berbeda. Yang satu yang sudah sukses, kemudian ini masih baru datang daripada kampung halamannya merantau di Kepri. Dia belum dapat pekerjaan, bahkan dibantu dan diberikan tempat tinggal. Selama dia belum bisa mendapatkan pekerjaan, diberikan satu pelayanan yang sangat luar biasa. Ini patut kita contoh rasa kemanusiaan, rasa sosialnya yang sangat tinggi. Loyalitas dia kepada sanak famili yang bukan hanya dalam internal tetapi di luar itu pun dia tetap juga menjaga hubungan mereka ya. Ini patut kita pelajari lebih jauh dan kita tilik dan kita gali mengapa demikian gitu kan. Tentu hati bertanya seperti itu. Baik saudara perempuan dimanapun saja berada, kita jumpa lagi di Otono Batak pekan depan. Kita akan menggali lebih jauh terkait tentang Dalihan Natolu yang ibarat kata sistem kekeluargaan patrilineal dan ibarat seperti tiga tungku batu yang menjaga periuk secara seimbang tadi ya. Yang ada tiga pilar tadi, ada Somba Marhulahula, Manat Mardongan Hubu, Elek Maboru. Ini patut kita selalu cari tahu, menggali informasi yang boleh kita pelajari bersama ya. Ini untuk menjadi contoh ke depannya seperti apa kita menjaga kebudayaan kita. Yang baik kita ambil lah, yang jauh kita menjadi pengalaman, yang kurang baik kita jadikan pengalaman serta pengetahuan saja. Baik saudara perempat dimanapun saja berada, tentu selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Tentunya yang ingin bergabung di talian telepon maupun di talian WhatsApp kami nantikan hingga ke pukul 23. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sile, malam ni kendala, Rod. Jadi macam mana Pak Sahang nak suasana malam ni? Cuba.
2: Okey, kita buat. Kalau abang pergi kerengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
1: Baik, Sile. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nama. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inak Selendang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Bagaikan rambut dibelah tujuh.
2: Artinya, mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung saja di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811704860. Baik saudara Pro 4, dimanapun saja berada malam hari ini, tentunya di hari Selasa malam Rabu, yang ingin bergabung buat orang tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Nambas, Tanjung Balai, Karimun, langsung sahaja di talian telepon maupun di talian WhatsApp. Boleh sama kita berbincang bual malam hari ini hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita berjengkrama, kita bersanda gurau, tentu menghiburkan diri juga . Baiklah saudara perempuan di mana pun saja berada, kita cuba terima penelpon yang pertama. Di talian telepon ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam kembali. Apa khabar Abang Hamzah Yusuf?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Apa buat malam hari ini, Bang Hamzah?
1: Buat malam ini hanya monitor, sambil monitor langsung dari RRI Pro 3.
0: Saya
1: siaran apa namanya? Indonesia lawan apa ya?
0: Oh iya iya iya, betul betul. Indonesia main malam ini kan?
1: Iya.
0: Berapa skornya Bang Hamzah?
1: Belum tahu, aku hanya baru dengar. Baru di monitor.
0: Okeylah kalau begitu. Menanglah Indonesia tu nanti tu .
1: Iyalah. Lagu kita.
0: Lagu apa Bang Hamzah malam ni?
1: Apa ya? Patah Hati dari Boy Sandi.
0: Lagu apa Bang Hamzah?
1: Patah Hati dari Boy Sandi.
0: Patahlah hati. Mak, sedihnya lagu malam ni.
1: Ya, sedih lah.
0: Oh, alahai.
1: Hujan dah di sana tadi petang.
0: Di Tanjung Pinang, alhamdulillah, gerimis-gerimis saja. Tapi
1: kalau begitu, sama jugalah di sini gerimis.
0: Ya. Biasalah.
1: 3 petang tadi gerimis hingga sampai menjelang maghrib.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah kalau hujan tak apa, hujan sikit-sikit tak apa. Iya. Tanda membasahkan bumi laut kita semua ya.
1: Iya. Yeah. Lagunya tadi ya ada.
0: Ada lagunya, lagu Patah Hati ada.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuk menyambang hati. Selamat malam, selamat bertinggal, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumi.
0: Saya.
1: Mama Dani, Bunda Serasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Ali, Bang Udin, Bang Ali, ada Mas Prabu,
0: baik.
1: Putri Marica, Putri Kedundung, Karina, Yukiu, Yang Ucu, Kak Dang Mardu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada Bang Eleh, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian.
0: Iya.
1: Kak Kawir, ada juga Mak Nora, Mak Cindu.
0: Iya, saya.
1: Yang Mak Rosi, Nek Anda, Nek Manda ya, Mak Anda, Nek Basis. Janggut, ada Mak Ngahaida, ada Cista, ada Kak Deli, ada Bang Yusuf.
0: Saya.
1: Buya. Kak Hani, ada Bang Zainal, ada Ahmad Erwan, Kak Saripa.
0: Baik.
1: Kak Siti di Tanah Merah. Untuk semua lah tanpa terkecuali. Itu monitornya di RRI Digital di Pro 1 Tanjung Pinang secara langsung.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, untungnya Bang Ardi. Selamat malam sama
0: Abang. Malam kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf yang sudah pun bergabung non jauh di mata di Jambi sana. Sampai ke Kepri, ke Tanjung Pinang menyambung silaturahmi bersama kita . Salam hormat, salam takzim saya buat orang Jambi. Mudah-mudahan sehat selalulah. Assalamualaikum. Belakang orang Jambi ada siapa?
2: Waalaikumsalam.
0: Orang Kagas rupanya. Apa khabar Mak Long?
2: Baik Adi.
0: Ya.
2: Tertidur.
0: Ha?
2: Saya tertidur.
0: Tertidur? Apa cepat betul tidur.
2: Baik-baik itu.
0: Wah, baring-baring tertidur eh. Awaklah, jangan lupa makan malam. Cukup-cukupkan
2: Iya.
0: tidur, cukup-cukupkan rehat. Ya, Malong.
2: Iya, betul-betul. Lantun jadi.
0: Pantun dulu malam hari ini, silakan.
2: Dan apa ya tak?
0: Pantun lama pun boleh.
2: Kalau ada buku tak mungkin.
0: Ayo saya.
2: Dan dawa saya desa.
0: Ah.
2: Kalau sungguh bagai di sini. Yang mudah-mudahan saya sudah paham.
0: Mantap, luar biasa. Mantap pantunnya. Lu, lagi maklong lagi. Jangan tak lagi maklong ya.
2: Apa ya? Jinak-jinak burung merpati.
0: Jinak-jinak burung merpati.
2: Nak ditangkap buat menari.
0: Hah?
2: Nak ditangkap dia pun lari.
0: Hendak ditangkap dia pun lagi.
2: Paling enak jadi lelaki. Lawas sedikit banyak mencari.
0: Tidak. Kalau kalau kata orang memang kalau ada burung tempua. Rupa tinggi pokok ia bersarang. Walaupun cantik ianya rupa. Kalau tak ada duit, ditolak orang.
2: Dia pula. Ikan belanak panjang seseta.
0: Ikan belanak panjang seseta.
2: Nak betul lah, tak ada duit.
0: Ya.
2: Anak orang di Pinang saja nak di Pinang tak ada duit.
0: Kau pandang aja lah sampai meleleh Helio nak Pinang tak ada duit. Apa boleh buat? Eh, Malong. Baiklah, Malong. Kalau macam tu. Apa kisah nak?
2: Pantun aja lah.
0: Apa, Malong?
2: Pantun aja lah tu.
0: Oh, pantun aja. Aulah, nak betul pun tak apa juga, Malong.
2: Tak boleh gitu lah.
0: Oh, tak boleh juga. Oh, yelah, kalau macam tu. Apa apa kisah lagu malam ni, Mak Long?
2: Kalau bang Ustaz kan lagu bertahian.
0: Hah?
2: Ni hati merana.
0: Hati merana? Oh, lah. Kalau hati merana boleh, Mak Long.
2: Salam duk. Abang Ustaz tadi ya?
0: Ya, saya.
2: Ayolah. Jadi.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklong diah kita yang berada di Karas. Kita pindah laluan terlebih dahulu. Di belakang maklong ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Nampak terputus jua eh. Kita pindah dululah kalau macam tu di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tak juga masuk. Kita pindah lagi di talian telefon. Penat with telefon, kita pindah WhatsApp. Tak dapat juga, kita tak tahu juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini dia. Kajang pangah, kajang berlipat lah kalau macam ni malam ni. Makcik?
3: Nek lah.
0: Oh, Nek. Nek Don.
3: Ya, saya.
0: Apa khabar, apa buat, Nek Don?
3: Kajang tuan, kajang berlipat. Kajang saya mengkuang layu.
0: Ya.
3: Dagang Ardi punya tempat, dagang makcik, dah apa nak tahu.
0: Jangan. Jangan macam tu. Kami ni pipit enggang bukan, merak pun bukan.
3: Bukan enggang, semerang enggang. Pipit juga asyik berlari.
0: Ya, saya.
3: Sambung lah.
0: Bukan pandang
3: pandang sebarang pandang. Itu dia memikat hati.
0: Masya Allah, luar biasa malam ni eh. Aduklah, macam tu. Lagi makcik, lagi.
3: Tak ada lagi, tutup buku.
0: Cepatnya lah pula.
3: Pantun lah.
0: Pantun.
3: Nek dengar.
0: Oh, Nek?
3: Ya, saya.
0: Malam hari ni, Nek, ibarat kata, macam mana eh, apa benda nak saya buat, cakap tadi. Saya kalau lah dengan Nek Endo ni, Nek Endo tak tu ha. Kalau dengan Nek Cik ni, kata orang tu lemah, risa badan tak apa agaknya.
3: Oh, beraltinya kenangan segugut.
0: Itulah pula kadang.
3: Bukan pelatuh, seberang pelatuh. Sambung lah.
0: Ikan pelat, bukan pelata sembarang pelata. Tidak sama dengan... Ya Allah, hai, apa malam ni? Bukan bukan bukan pelata sembarang pelata. Dengan ketiga yeah. seikan tamban. Biar jauh di jauh di mata.
3: Asal dekat dengan dipandang.
0: Itu dia. Oh, Nakik.
3: Ya, yeah, saya.
0: Kat mana sekarang ni?
3: Saya satu kampung dengan anu dengan Aida.
0: Oh, kat Kak As.
3: Oh, ambil ke dekat Kak As.
0: Oh, kat Kak As. Selamat makan, Makcik.
3: Oh, dia lah ikan tama.
0: Oh, lauk apa?
3: Lauk ikan cik, lauk saya cik peda.
0: Oh, lauk cik peda. Inilah tekak hari nak berkelai je rasa.
3: Taman.
0: Lauk taman eh. Oh.
3: Tidak tahu ambil lauk ikan taman.
0: Ha, colet apa makcik?
3: Sama belajar.
0: Aduh, aku semangat. Oh, makcik.
3: Ya.
0: Yeah. Oh, puas-puas berkayuh sampan makcik.
3: Ha. Oh. Sampan pula dari dulu.
0: Ha.
3: Dah sambung lah.
0: Puas-puas kami berjalan.
3: Kenapa awak tak datang buka pintu?
0: Itu. Tapi gini makcik sebenar-benarnya.
3: Benar-benarnya macam mana?
0: Puas-puas berkayuh sampan. Orang belayar di hari subuh.
3: Kenapa sebab belayar subuh?
0: Itulah kata orang tu, puas-puas kami berjalan. Tak tahu mencari tempat berlabuh.
3: Lah ada tempat berlabuh memang memang dasar mata buaya.
0: Tidak makcik, betul.
3: Oh betul, olok-olok. Oh,
0: tidak, bukan olok-olok. Pengakal kata orang kampung kami. Aduh, ya cik. Oh, nak cik.
3: Oh,
0: ya, apa kisah?
3: Tentang nak cik.
0: Oh, nak cik je lah. Ardi bingung sangat. Nak, makcik ke nak ke betul lah pokoknya.
3: Sampai salah cakap.
0: Tak apa grogi malam hari ni. Ibarat kata batu belah, batu bertangkup. Nak cik. Lah. Oh, tinggi semampai batu, batangnya buluh. Malam hari ni Ardi terasa gugup. Ruangan sejuk pun bersimbah peluh. Itu dia.
3: Itu nama dia apa? Penyakit angau lah mulai datang.
0: Bukan gitu. Kicau-kicau burung berkicau. Mak, anak tempua atas sarang.
3: Ya.
0: Salah. Burung, salah burung bersarang, burung tempua. Angau-angau, penyakit angau. Makcik pandai apa obatnya?
3: Itulah kadang-kadang. Nek dengar abah dari dulu. Tanam selasih tepi telaga. Nek takut macam itu.
0: Apa itu?
3: Duit hidup lorika dimakan kuda. Puas sudah mencari anak gadis tak jumpa-jumpa. Dia ajak kawin gelak duit tak ada.
0: Makcik. Kalau perkara batang buluk, apa kalau lah ganteng, kalau buah hendak dikait, makcik. Rupa jatuh sepian laman. Kalau cakap perkara duit, untuk menikah saya turutkan.
3: Ya Allah, bayar hutang pula. Kata orang tu kan, kemulah aku akan nikahnya dengan mas kahwin hutang.
0: Usah-usah.
3: Meri malu lembu satu kandang.
0: Makcik. Itulah makcik. Tidak ada menyokong cucu langsung. Nek Endon.
3: Macam mana Nek nak mendukung ya? Soalnya belum sampai waktu.
0: Oh belum. Tak boleh lah. Imsak belum sampai.
3: Belum.
0: Biarkan
3: orang tua dulu.
0: Energi.
3: Kalau berpesan dari dulu, zaman dulu. Zaman Eho.
0: Cinta dulu, dulu. Cinta malu, malu. Macam tu lah pesan dah cik ni, cik.
3: Mana ada.
0: Tidak.
3: Sekarang tak ada malu-malu dah.
0: Macam tu. Sampai tak rumah Nek Mandar kemarin?
3: Tak ada sampai. Sudah keliling punya, keliling pusing punya, pusing. Tak jumpa-jumpa dia.
0: Tak dapat-dapat juga?
3: Tidak.
0: Siya na lang nengok. Tak apalah.
3: Lah nasib kata perang ni.
0: Oh, kalau kita yang usaha, tagar berkata lain nak diapakan. Nenek lagi.
3: Payah juga. Ni tu mencari jarum tu dia air keruh.
0: Betul. Nasi disuap nak masuk ke mulut je boleh jadi tumpah. Ini kan pula jauh di mata.
3: Bukan rezeki nak minum air ni mandang.
0: Oh, itulah. Berarti apa nama pesan Ardi tak sampailah untuk jadi tali bagot tadi tu kan?
3: Bukan tali bagot lagi, tali liayon, tali bagot.
0: Energi. Aduh, mak.
3: Tali bagot pendek nadi, tali liayon dia tu.
0: Kalau tali liayon pun lagi pendek, tali sauh yang panjang.
3: Oh, tali sauh tu kalau kena yang tak ada kena tu lacak juga di.
0: Lacak juga Oh, pula ya, kadang. Lacak. Kalau gitu tali tali ponton lah, biar sikit mantap sikit rantai tu kan.
3: Jangan disangka rantai itu kuat di.
0: Oh, ya? Yeah?
3: Rantai berkarat payah cakap di.
0: Awak pula kadang.
3: Kalau tali bu ayun tu kan, bila nak putus mata kita nampak kan. Cepat-cepat kita nyambung.
0: Iya yeah, pula kadang, iya.
3: Yeah. Ya, di. Kalau ya minta lagu di.
0: Lagu apa ni, cik, malam hari ni?
3: Lagu yang terbaik macam mana pula?
0: Sedap-sedap lah, ni cik lah pilih.
3: Lagu apa ni?
0: Lagu apa ni ke? Oh.
3: Lagu... apa nama? Nek nak minta lagu Selambang Laut dari Joget Mak Dara tak ada ya?
0: Tak ada ni cik, itulah yang ada.
3: Yang ada apa benda?
0: Serampang ikan yang ada.
3: Ini budak ini.
0: Serampang taman.
3: Serampang penyu ada.
0: Serampang apa?
3: Penyu.
0: Oh, penyu.
3: Adik, lagu apa ni?
0: Lagu apa nak cik ya? Sedapnya malam hari ni.
3: Lagu empat periuk ya.
0: Empat periuk? Empat dara?
3: Empat periuk, lagu empat cara. Serampang laut, dondang sana.

0: Memang eh.
1: Tidaklah makcik kita. Kan takkan nak lurus-lurus saja makcik au.
0: Dik.
1: Ya makcik.
0: Tak usah macam tu. Kalau ubun lagi lembut, tak usah mengada-ngada kata Melayu.
1: Ya makcik, aman lah. InsyaAllah tidak makcik.
0: Kalau jodoh tidak ke mana, usah sibuk-sibuk dik.
1: Macam jodoh lah.
0: Malu kita dik.
1: Oh makcik.
0: Kelak dia pinta uang 10 jari terkapar kita dik. Anda tu macam telinga.
1: Apa takut makcik ada?
0: Ya makcik ada. Kalau makcik lah mampus lah. Macam mana?
1: Apa dah? Tak boleh macam tu bercakap.
0: Apa pula dia tak boleh cakap. Kita ingat tu insyaAllah. Kita masih sadar. Mati dalam sadar dia.
1: Oh, betul lah tu. Sedih pula bercakap perkara mati malam ni.
0: Iyalah. Nenon dari dulu berkatakan terang bulan ni kan pari. Pari ada sebalik daun. 3 bulan ni tak mandi. Nunggu air dengan tau sabun.
1: Sabun apa?
0: Nak sabun yang bagi empat tu.
1: Nak sabun radio ke sabun gip?
0: Sabun gip lah. Oh. Mandi jenazah sabun gip.
1: Oh ya, takut pula sabun ekonomi. Yelah makcik, kita bergurau-gurau ya makcik ya. Minta maaf, minta ampun.
0: Jangan nak, jangan ambil hati, santai aja bro.
1: Yelah bro. Lawa apa makcik?
0: Lawa cempedak.
1: Kenapa?
0: Cempedak.
1: Oh cempedak. Rencah apa makcik?
0: Rencah ikan taman.
1: Taman apa?
0: Taman salah.
1: Tuh lagi. Allahu Akbar. Ya saya.
0: Kita dikecek orang kasar juga.
1: Tidak, kami nanya aja makcik.
0: Yalah, salam-salam di makcik orang belakang di.
1: Ya makcik.
0: Untuk Ardi, semoga sihat selalu di. Jangan ingat macam-macam.
1: Ya, saya.
0: Baik-baik. S3, S4, S-Teler, S-Gunung, S-Campur, S-Pukat. Sampailah jadi orang yang sukses ini.
1: Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Terima kasih, Encik Endon.
0: Semoga bahagialah orang tua dulu. Baru bahagiakan Ardi.
1: Oh, terima kasih.
0: Orang tua nama besar Ardi tu air mata dah satu cangkir dah.
1: Oh, pula Encik ya.
0: Oh. Balaslah kebaikan orang tua ya di.
1: Tidak terbalas rasa saya berat.
0: Soal bini tu gampang cari.
1: Oh ini cik eh.
0: Asal kantunglah kembung tu. Entah isi koran yang penting kembung.
1: Oh, yang penting kemat berisi tak?
0: Yelah di sana. Yeah. Tadi ada Amzah Yusof. Ada Pak Kumis. Ada Bunda Permata.
1: Ya. Yeah.
0: Yang di penyerangan, semuanya yang sedang menetor, semoga sihat selalu.
1: Ya, saya.
0: Untuk siapa lagi ya? Yang di rumah ni ada Usuk, ada Aram. Tadi ada siapa tadi? Maklong dia.
1: Betul sangat.
0: Datanglah ke sini dia. Sama siapa kalau dia nak datang tu dengan Mak Ngah lah datang dia. Untuk Aida ya.
1: Ya saya.
0: Mak Dini semoga sihat selalu. Biar ayam dia banyak, biar ayam. Janganlah beranak bercucut bercecet tak. Yalah untuk siapa Mak Ngahwe juga.
1: Saya.
0: Untuk Mas Prabu semoga sihat selalu.
1: Baik.
0: Terus, apa lagi cikgu kita yang di mana tu?
1: Tembeleng.
0: Where,
1: Betul.
0: Untuk Dang. Untuk Maucu. Untuk Mak Ngah, Nek Ngah. Semualah yang di Bintanau, ya. Dan tak lupa dengan Awang Janggot, Awang Kumes, Awang Misai, semua dia sebut.
1: Boleh.
0: Yalah, ada siapa lagi? Amzah juga di Batam, ya.
1: Baik.
0: Semoga Amzah pula. Semoga Mas Prabu masuk malam ni. Ya, anu ni, Makcik Endon dengan dia tu betul-betul isap rokok tembakau Jawa. Asap keluar berbau bunga. Sambung.
1: Habis apa benda pula nak sambung, Makcik? Makcik punya hajat maksud. Taman, Makcik. Alauk taman.

0: Ayolah, semoga semualah di.
1: Ya, makcik.
0: Untuk dan tak lupa dengan mak penaram kita, mana suara dia tak pernah kita dapat tahu.
1: Dia dah berubah jadi tambah, jadi jemput.
0: Dia ternak ini.
1: Ternak apa?
0: Ketam. Dengan dia digigit ketam, enggak tak berbunyi.
1: Sepit.
0: Ayolah, untuk ini ya, di.
1: Ya.
0: Untuk Nemanda, Nemanda semoga sihat selalu sama Mak Berlian.
1: Iya, saya.
0: Untuk Yayang Ardi, semoga sedang menetor, semoga jadilah yang langgeng-langgeng ini.
1: Ya, terima kasih.
0: Cepat dia nyawat budak cucu bertuah.
1: Allah.
0: Pak Umar ini.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Endo, luar biasa. Sihat makcik ya. Salam saya untuk Tok Abang juga. Kita sambut di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi.
1: Ya, Kak Sarina, Ugang Batam.
2: Ya, sihat.
1: Alhamdulillah sihat. Akak apa khabar?
2: Alhamdulillah sehat, Ardi.
1: Alhamdulillah. Penting sehat tu ya, Kak Sarina.
2: Nah, itulah.
1: Saya.
2: Mak masih ada, Pinang?
1: Ada, Kak Umar.
2: Masih.
1: Kak.
2: Pantun tadi ya?
1: Pantun. Tak ada, manggil aja kami.
2: Manggil. Pantun.
1: Boleh.
2: Buat kuih memakai bijan.
1: Itu dia.
2: Hari makan bersama saudara.
1: Sedap.
2: Tadi siang hari hujan. Tinggal sisa sejuk aja.
1: Itu punya kadang.
2: Katanya Pinang hujan juga.
1: Hujan juga. Tadi siang merata, petang. Betul. Merata hujan, alhamdulillah.
2: Ini minta tolong balas dengan saudara-saudara kita yang di Perompat. Kalau Ardi pun tahu, boleh. Nak bertanya. Hari ribut mencari siput. Tak terasa hari pun petang.
1: Saya.
2: Apa maksud Ardi yang disebut gunting makan dalam lipatan?
1: Ibarat kata hari pagi bukalah tingkap. Kalaulah ada si burung punai, anak merpati cuba ditangkap. Memang cari orang bijak dan pandai. Biar yang belakang yang tukang jawab.
2: Nunggulah apa tadi kan ujung dia. Rupanya dia lempar dia untuk yang belakang.
1: Ya betul lah. Biar gayung bersambut. Seru juga.
2: Begitu. Betul. Adi tu sebenarnya pandai lah ya.
1: Tak lah.
2: Nanti kasih dia orang belakang.
1: Biar orang belakang aja. Biar seru sikit. Panjang berkisah.
2: Biar seru. Lagu dondang Adi.
1: Dondang apa Kak Sarina?
2: Nak dengar dondang malam ni. Jangan dikena apa
1: disebut
2: tadi?
1: Kenang disebut apa kenang tu? di apa namanya? Disebut kenang.
2: Jangan disebut, jangan dikenang.
1: Itulah saya sekejap ada cuba tengok dulu ya.
2: Pokoknya itulah.
1: Itulah pokoknya. Disebut jangan dikenang jangan.
2: Dari siapa tu Ardi?
1: Rapi'ah Buang.
2: Rapi'ah Buang.
1: Iya.
2: Nah, itu aja Ardi ya.
1: Boleh.
2: Kalau salam je fotokopi sama Mak Endon aja tadi ya.
1: Boleh saya.
2: Makcik Endon kita semoga sehat selalu ya sama
1: Amin.
2: Suami je.
1: Ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Mbak Ardi juga. Salam saya. Buat Mak. Semoga Mak Ardi sehat selalu ya dia.
1: Amin. Terima kasih Kak Sarina.
2: Terima kasih Ardi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara Perompat di mana pun saja berada. Tadi ada Kak Sarina kita. Yang berada di Tanjung Piayu di Batam sana, alhamdulillah hujan juga. Di Tanjung Pinang pun juga hujan di Pulau Bintan ya. Assalamualaikum di belakang Kak Sarinah orang Batam. Halo. Apa tak ada suara. Assalamualaikum. Yoklah sama bergabung. Kita berbual bersenda gurau malam hari ni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita baca di talian WhatsApp dulu ya. Apa khabar Ardi? Alhamdulillah. Khabar baik. Nak lagulah. Lagu apa tu? Lagu Hati Muda. Baik. Salamnya buat semuanya aja. dari A sampai Z, SCTP, ialah Kak Tina nampaknya ni ya, yang berada di Karas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuba sambut dulu di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Awang.
3: Apa khabar, Dik?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Saya ke sini.
3: Alhamdulillah. Bil alamin.
1: Bang Awang, apa khabar?
3: Saya begitu juga, Dik. Kalau Ardi sehat, Bang Awang Janggut sehat juga.
1: Janganlah macam tu.
3: Kita kan sejalan, Dik.
1: Sejalan seirama sekata, ya?
3: Kata jalan kata yang ni budak-budak yang pakai songkok.
1: Ya, saya.
3: Songkok dipakai pergi mengaji. Kita ni kan sama-sama bujang lapuk.
1: Ya.
3: Kita berdua ni kan lagi mencari isteri.
1: Oh, itulah pula. Titi.
3: Macam anda tahulah, Daddy, kelaku kita.
1: Titi beruas, titi kayu beruas titi.
3: Ya.
1: Apa eh? Kayu melintang atas busut.
3: Betul.
1: Mencari puas hidup mencari. Belum ada tempat berpaut.
3: Gitu pula ya dia.
1: Ya.
3: Kalau hendak kalau hendak pergi ke perigi.
1: Itu mantap.
3: Jangan lupa makan kasut. memang kita ni hidup lagi mencari. Inilah bang awang cuba-cuba. Yang mana satu janda yang sangkut.
1: Pula.
3: Nak cari janda jadi bang awang.
1: Bang awang.
3: Ya saya.
1: Tadi tu ibarat kata nak turun ke laut. Angin selatan, ombak memecah.
3: Betul.
1: Tadi tu rasa saya nak numpang berpaut. Baru megang batang mereka.
3: Mau pegang batang mereka. Kalau begitu, gini lagi lah aku tak salah ada.
1: Macam mana?
3: Kalau tuan menoreh getah.
1: Ya, saya.
3: Getah ditoreh di waktu subuh. Kalau berpaut batang pemekah. Apa di hujung buat dia?
1: Subuh kan?
3: Bau berpaut batang pemekah.
1: Cuba ulang dulu pelah-pelah.
3: Tadi pagi-pagi pergi apa menoreh getah. Getah ditoreh di waktu subuh.
1: Saya.
3: Kita berpaut kayu
1: batang mereka.
3: Itu nama dia nak menahan perut.
1: Oh, nak menahan perut.
3: Menahan perut lapar dia. Belum makan.
1: Pandai berdalih bang awang ni.
3: Kena belum makan eh.
1: Belum makan bang awang.
3: Ya.
1: Belum makan.
3: Belum deh.
1: Kenapa tak makan?
3: Tak ada. Nasi tiap hari Indomie telur. Indomie telur. Lama bertambah telur bang awang.
1: Aduh mak eh bang awang.
3: Ini macam endan deh. Dah dengar.
1: Dia makan lauk tamun.
3: Dah tambun bakar ya dia.
1: Itulah tambun salai.
3: Kamu salah. Kak Aida pun suka tu. Kak Aida dah masak ni?
1: Belum lagi.
3: Berarti dah atas bang awang. Dia lah masuk nanti ni.
1: Tapi jangan sebarang makan tambah. Takut ke tulang.
3: Itu kata orang ni. Kalau tuan pergi ke Senggara. Pergi pula makan sampan.
1: Betul.
3: Kalau masalah perkara tulang. Bang awang tak takut tulang kan tambang.
1: Ya pula. Jadi takut tulang apa bang awang?
3: Itu pula kalau masalah tanya masa tulang. Gini pula dia.
1: Macam mana?
3: Petang-petang pergi ke ladang. Nak memetik buah manggis.
1: Ya, saya.
3: Kalau masalah perkara tulang, bang awang takut tulang nak basis.
1: Belum lagi. Apa pasal?
3: Itu yang nyakit adik kita tu.
1: Apa pula takut tulang naik balkis?
3: Kerana tulang ni malam ada tulang jari, tulang kaki. Masih dah aja tak bertulang.
1: Tapi sedap-sedapnya kalau bercakap kayu perkara batang.
3: Ya.
1: Pokok rindang batangnya jati.
3: Betul.
1: Kalau mencari ikan tak bertulang, paling sedap ikan pari.
3: Kakak terang, sedap lagi pari dah on ni.
1: Pari apa?
3: Pari dah on.
1: Pari dah on ni.
3: Kata orang, orang tak tahu juga.
1: Ya, kata orang. Kita belum merasa macam mana.
3: Bang Awang dah merasa dia.
1: Apa rasa dia?
3: Alhamdulillah aja kata orang tu dari kalau dicampur dengan sambal belacan, colet, pari itu dibakar.
1: Oh, bakar.
3: Dibakar telentang dia, jangan terungkap.
1: Oh, gitu. Apa sebab? Apa beda rasa telentang dan terungkap tu, Bang Awang?
3: Kalau dia membakar telentang, dia punya minyak dia jatuh ke bawah.
1: Oh.
3: Kalau dia membakar terungkup, dia nyerap minyak dia.
1: Oh, gitu.
3: Itu kata orang.
1: Kata orang, Oh.
3: Kata Mas Prabu.
1: Tapi sedap benda tu, Bang Awang. Dia tak bertulang ikan pari tu, ya?
3: Ya, itulah. Oh.
1: Selalu Bang Awang dapat kalau punya geng?
3: Alhamdulillah, dia kata pari oncet, kata orang tu kan pari dadong.
1: Oh, gitu pula. Baik-baik, Bang Wang, kena sengat.
3: Kalau ingat darat, dapat pari daun, gitu
1: kan. Oh, baik-baik, Bang Wang. Sengat dia tak sakit, bisa sengat dia.
3: Kalau walaupun sengat dia satu, Bang Wang tak takut dia.
1: Apa sebab?
3: Ya, kerana sengat dia satu, dapat ketela.
1: Oh, kalau sengat yang banyak, ikan apa?
3: Ikan sembilang, tiga sengat dia kan.
1: Oh, lagi?
3: Kalau masalah sangat dengar ya, apalagi lepuh.
1: Oi, mak posisi.
3: Itu ngeri kadang kita dengar je ngilu hati, apalagi kita nang ketijak.
1: Oi, mak posisi Bang Awang jauh-jauh. Ya,
3: Bang Awang takut kan. Ada sangkut jari yang kadang-kadang lepuh angin, lepuh bara.
1: Jadi Bang Awang buanglah lepuh tu.
3: Kadang kalau yang lepuh bara dah Bang Awang bakar, boleh makan ni.
1: Oh, ya?
3: Bakar.
1: Pandai pula Bang Awang olah lepuh, ya?
3: Dia rasa tu macam ayam juga dah lepuh. Tanya Makcik Endon. Makcik Endon selalu dulu nangkap tu.
1: Ya?
3: Makcik kan selalu masuk kelong dulu tu. Tu lepuh bara kalau saya bilang.
1: Oh, Bang Awang?
3: Ya, saya.
1: Ngolah lepuh je Bang Awang pandai apa? Ngolah pari tak?
3: Ya?
1: Mengolah lepuh je Bang Awang pandai apa lagi mengolah pari kan?
3: Weh, kalau macam mengolah-ngolah tu Bang Awang memang alhamdulillah lah dia.
1: Pandai tidak tapi bisa lah ya?
3: Bisa kan dah belajar juga tu lah.
1: Oh.
3: Nyalai pari macam mana, membakar lepuh macam mana.
1: Oh, gitu?
3: Bang Awang belajar dengan itu kemarin tu.
1: Kalau beranak macam mana pula, Bang Awang?
3: Kalau beranak? Kalau beranak, gini aja lah. Mak belikan kulada.
1: Habis tu?
3: Nak mengulai si ikan cepat.
1: Iya. Yeah.
3: Mak tolonglah carikan kau janda.
1: Ya? Yeah?
3: Yang aku nak janda yang pandai mengobat.
1: Oh, obat apa tu?
3: Penawar rindu.
1: Oh. Awak
3: mana-mana orang pandai mengobat itu.
1: Itu belanak, Bang, ya?
3: Ya?
1: Itu belanak.
3: Itu belanak.
1: Kalau selangat macam mana, Bang Awang?
3: Ikan selangat?
1: Kalau
3: ikan selangat, masa ini... Ikan selangat di singgang kunyit. Nanti letak yang di atas meja.
1: Ya, saya.
3: Kalau nengok janda yang genet-genet.
1: Ya.
3: Itulah yang Bang Awang suka.
1: Itu
3: duduk ke Pertayaan malam buta.
1: Ya, Bang Awang.
3: Gerimes ni, pelbagai mana?
1: Gerimes, jangan berhujan, sejuk, kesut badan kelak bahaya.
3: Kalau Bang Awang dah tak egan lagi dia, kadang Bang Awang manaskan badan ni dengan kompor.
1: Oh, gitu pula?
3: Kadang hidupkan kompor gas itu kan?
1: Apa, menyalai badan? Menyalai badan?
3: Hujan. Karena kita kan tak ada selimut.
1: Gebar dipinjam orang tak dipulang macam manalah.
3: Tapi gebar tu tak mempan juga deh kalau Bang Awang deh.
1: Tak mempan juga?
3: Tak mempan kalau dah sejuk tu.
1: Ya. Apa kisah lagu malam ni di Pulau Bayan, Bang Awang?
3: Bang Awang nak minta lagu ini aja lah deh. Lagu Minah Montel aja lah deh malam ini deh.
1: Minah Montel ya?
3: Dengar-dengar tadi banyak yang lemah-lemah lagu ni.
1: Itulah.
3: Mana?
1: Kita cari Minah Montel biar rancak sikit malam ni.
3: Kerana sebentar lagi kan Bang Awang nak merik jaring. Tadi masang jaring petang.
1: Oh, ya?
3: Malam nanti merik je lah.
1: Mudah-mudahan lah dapat pagi, belanak, lengkap sekali ya.
3: Dapat juga entah lauk besok.
1: Kau dapat pari lah sedap.
3: Pari memang sedap memang dia. Tak ada lawat memang dia.
1: Ya, memang sedap. Apalagi kalau yang ikan bakar dekat Sungai Ijang tu kan. Semangat. Bertambah makan.
3: Tapi tak sama dengan pari daun dia.
1: Oh, ya?
3: Pari daun lebih sedap lagi.
1: Kelaklah hari nak merasa umpang Bang Awang.
3: Nanti lah kalau ada rezeki, nanti kita cari Faridaan kita salah. Ya,
1: boleh lah, nanti kita.
3: Salah itu telentang, jangan salah itu telungkup.
1: Okey, kasih tu buat kamu mahu yang telentang ke telungkup, mering ke barang aja dah.
3: Ya, kalau mereng bahaya dia, minyaknya tumpah kan mereng.
1: Oh, gitu pula. Barang aja lah, mana baik kami tak pandai, mang.
3: Yang penting minyak pari.
1: Oh, kami pun tak pandai-pandai jugalah, bang-bang.
3: Nanti kita belajar dengan ini, mangah ini, mangah singgolek.
1: Boleh je.
3: Mangah singgolek pandai dia minyak nyalai pari dia.
1: Kalau dapat jebong, jebonglah sekali, sedap juga.
3: Kalau jebong, kulitnya keras.
1: Itu sedap tu. Lemak biasa dia jebong tu.
3: Betul. Masa ikan ni memang tak habis kalau kita berbual ini.
1: Memang ya.
3: Kalau kita berbual dia dari... Tak habis, tak cukup kopi sepecah.
1: Goreng pisang sepinggan pun tak cukup juga. Esok kita berbual lagi, bang-bang, ya.
3: Pertama buat Ardi sama betul-betul. Ya. Kecep lalu, mula rezeki. Kita bersantai mencari jodoh.
1: Betul, bang-bang.
3: Buat tadi siapa yang dia tanya piaru tadi?
1: Kak Sarina.
3: Oh, Kak Sarina. Tapi dia apa tadi? Papannya dia apa? Ketampapan
1: tadi. Oh, ketampapan.
3: Kalau bang-bang lain pula.
1: Macam mana?
3: Bos ketam.
1: Bos ketam, eh? Baik ke sepet?
3: Ketam juga bos dalam dandang.
1: Iya.
3: Kalau cerita masalah ketam.
1: Iya?
3: Bang-bang pandai. Ketam papan.
1: Ketam papan, eh? Aulah.
3: Buat kak-kak dang merdu, nenek mandan, nenek manis, semoga siap lalu beliau.
1: Saya.
3: Buat Bang Damak dengan Kak Siti, Tanah Merah. Buat Mak Long dia.
1: Betul.
3: Buat Kak dia, buat Aida, Bang Mak Dini, Karat.
1: Boleh. Dan
3: dengan Tak Abang, semoga siap lalu.
1: Amin, ya Allah.
3: Pokoknya dah satu-satu tak sebut subuh hari ni.
1: Betul.
3: Kalau gitu salam satu untuk semua aja lah dia.
1: Ya, saya.
3: Tapi dah ramai masa ada?
1: Dah lama, ya dah.
3: Dah lama, pokok salam satu untuk semua aja lah.
1: Baik, dia. Saya.
3: Salam persahabatan dari Awang Jangga di Pelabayan.
1: Saya.
3: Tolong sampan, tarik sampan. Sampan di Ciau, sampan di Kayu, Ciau pun patah.
1: Baik.
3: Abang Awang duduk di Pelabayan. Siang dan malam memikirkan bila nak menikah.
1: Yalah, saya.
3: Majalah di pantan penetap.
1: Rahutlah. Banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, nampak-nampaknya dari sedari tadi di talian WhatsApp sudah pun menunggu, sudah pun menanti. Assalamualaikum di belakang Bang Awang.
4: Waalaikumsalam.
1: Kak Wir.
4: Ya. Yeah.
1: Apa khabar?
4: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya macam mana?
1: Alhamdulillah, khabar baik juga. Apa buat Kak Wir?
4: Hari duduk-duduk aja.
1: Duduk-duduk aja.
4: Ya. Dah banyak yang masuk. Dah banyak yang masuk.
1: Alhamdulillah, Kak Wir yang ketujuh nampaknya malam ni.
4: Dah ramai.
1: Dah, alhamdulillah.
4: Lep tadi.
1: Macam mana Kak Wir?
4: Lep tak.
1: Lab ada saya kat sini. Macam mana Kak Wir?
4: Lagu dulu.
1: Oh, lagu dulu. Lagu apa tu malam ni?
4: Baju hijau.
1: Baju hijau?
4: Ya. Yeah.
1: Baju hijau. Baru pula dengar Hardy. Ada Hardy warna hitam pula baju, tak warna hijau. Kalau tak sesuai nah dengan lagu Wadu yang warna hijau, eh.
4: Buat tadi ada bang.
1: Ya.
4: Punya naik pagi, naik yang Wadu.
1: Ya.
4: Haida.
1: Baik.
4: Ini Mak Anda. Buat Bang Zam juga. Bapak Macik dulu tadi.
1: Iya.
4: Dan naik bandar.
1: Baik. Ya.
4: Naik ngawal. Tolong ya.
1: Saya.
4: Kak Siti.
1: Iya.
4: Putri. Mak Putri.
1: Mak Puteri?
4: Ya. Yeah.
1: Tak ada pula dengar suara lama, tak dengar suara Mak Puteri ni, orang Gisi ni ha.
4: Dia tadi minta nombor perempat Gisi.
1: Nombor perempat?
4: Uh-uh.
1: Oh, ya ya, nantilah kami bagikan
4: dia. Ya. Sama ada masuk tu.
1: Ah, boleh khabar Mak Puteri, salam buat Mak Puteri kalau jumpa ya Kak ya.
4: Ya.
1: Yeah.
4: Buat ini
1: seperti
4: Amerika.
1: Mama Rika.
4: Mak Rika tu lagi berduka jadi.
1: Mak Rika lagi
4: berduka cita.
1: Ah, suara Kak Wir agak putus-putus malam ni. Berduka cita kenapa? Oh, kenapa Kak Wir?
4: Bawa angin lah.
1: Bukan, Mak Rika tadi tu kenapa berduka cita, kenapa?
4: Mertua dia meninggal pagi ni.
1: Oh, mertuanya ya. Yalah, turut berduka cita dari kami perempat RRI Tanjung Pinang. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Dan Allah tak ampunkan dosa-dosanya. Kita doa yang terbaiklah ya.
4: Amin. Amin. Allah. Itu juga seperti ini. Buatnya Yusuf juga di Pulangan. Ada Kak Sarina Kipi. Buat semua jadi
1: Kak. Ah ya Kak Wir.
4: Mbak Adi juga selalu hati-hati.
1: Ya saya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Kak Wir. Kenapalah putus-putus malam ni? Saya pun tak tahu juga eh. Mudah-mudahan esok lusa baik lagi lah jaringan Kak Wir ya. Assalamualaikum. Di telefon Rusia perkiranya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Nek.
5: Ya, saya.
1: Apa khabar?
5: Khabar baik, Adi. Tapi mata ni dah ngantuk.
1: Ai. Awak lah malam eh, Nek.
5: Ya.
1: Awak apa
5: Nek bu? Adi tak ada seorang telefon ni. Ke mana dia ni?
1: Nek bandar?
5: Ya.
1: Ah, tak. Belum dapat khabar lagi, Ardi. Sangka Ardi, Nek mewakili dia sekali.
5: Biasanya kan dia
1: bangunkan Nek.
5: Tak ada pula, ke mana pergi?
1: Habis paket agaknya tak?
5: Tidak, baru juga kami telefon tadi ni.
1: Ayah. Ya Allah, belum dapat khabar memang kami lagi kat sini.
5: Ini Adi nak pantun lah sikit.
1: Ya pantun lah Nek. Kita berbual malam hari ni.
5: Laju-laju, perahu laju. Laju karena ditiup angin.
1: Saya.
5: Apa lagi Ardi? Mana melanjutkan pula.
1: Laju-laju, perahu laju. Laju perahu ditiup angin. Lagi?
5: Dalam hati.
1: Terasa rindu.
5: Rindu.
1: Tapi sayang orang tak ingin.
5: Tapi sayang, udah mencari yang lain.
1: Oh gitu. Yelah, tak apa. Kita cubalah dan sisa-sisa je kita kan.
5: Ini lagi Ardi. Ini lagi.
1: Ya boleh.
5: Tengah hari hujan gerimis.
1: Baik.
5: Kena pagi. Di titis embun. Kalau ditangiskan mata ni lagi tak tertangis-tangis. Rasanya sekarang pun mata ni dah naik rabun.
1: Naik rabun pula.
5: Oh, kena nangis.
1: Okay, menangis. Janganlah macam tu nangis terus. Sian, tengok jasad kita sendiri. Kalau tak kita kasih kan. Seorang, kena siapa lagi nak kasih, Nek?
5: Betul.
1: Nek, bangun tidur, Mang?
5: Ya. Yeah.
1: Kalau bangun tidur jam segini, jam berapa? Pukul berapa baru tidur lagi, Nek?
5: Itulah selalu dia macam itu, Adib.
1: Oh, yelah.
5: Itulah ya, macam mana ya. Kalau bang awang masuk tu pasti terbangun itu Adi.
1: Oh, gitu pula.
5: Terdengar aja suara. Padahal memang tidur tadi tu.
1: Oh, iya
5: habis solat Isya tu masih tidur lah tu lah. Tak ada lagi kerja lain.
1: Aulah, kalau macam tu.
5: Terbangun.
1: Terbangun.
5: Mana pula. Biasanya ni Ardi yang tukang bangun kan. Bangun.
1: Ya, ya.
5: Itu jangan tidur aja.
1: Oh,
5: ini kemana pula menghilangnya ni?
1: Oh, rehat agaknya penat badan.
5: Kalau dia pula dah tertidur.
1: manalah bertukar pemain. Nek pula yang berjaga, dia yang tidur.
5: Lagu
1: apa, Nek, malam ni?
5: Kalau lagu ni, lagu gelisah tu ada, Ardi.
1: Gelisah?
5: Ya.
1: Daripada siapa, ya?
5: Dari yang Jais, ya, kalau tak salah tu.
1: Tak adalah, Nek, gelisah.
5: Ada ke mak? Di mana ya? Pernah minta itu. Tapi tak di mana. Ingat tu.
1: Oh. Itulah. Tak ada. Arti puas cari-cari. Tak ada, Nek.
5: Tak ada?
1: Tak ada, Nek. Gelisah tak ada. Jadi lagu apa, Nek?
5: Lagu apa, ya?
1: Pelabuhan Ratu.
5: Kalau dia yang sedap lagu penantian itu ada dari
1: Boy Sandi
5: itu.
1: Belum ada mang lagi.
5: Lagu ini aja lah Purnama Merindu aja Ardi.
1: Purnama mengambang cuma berteman.
5: Bintang berdipan dan juga awan.
1: Siapa tahu rindu yang mencengkam di hatiku. Itu dia, Nek.
5: Itu pula.
1: Boleh.
5: Jelardi.
1: Ya.
5: Salam dia.
1: Boleh.
5: Salam satu untuk semua aja, Ardi. Dari pertama masuk sampai terakhir disenggol semua.
1: Saya.
5: Istimewanya untuk orang Pulau Bayan.
1: Ya, saya.
5: Pandai-pandai lah. Nangkap pari tu jaga betul-betul lah. Nangkap pari tu. Jangan pulak pari tu nanti diterkam buaya.
1: Tak tahu.
5: Ya kan, sekarang musim buaya di mana-mana.
1: Betul sangat.
5: Kalau jaga pari, kalau membakar pari itu dijaga betul-betul. Dia ada nak terlentang ke, nak terlungkup. Bolak-balik je lah kerja.
1: Terus
5: ada yang lain.
1: Yelah, saya. Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Bakis, ya. Yang selalu bergabung, yang selalu monitor. Baik, kita terima satu penelpon lagi lah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ardi.
1: Waalaikumsalam. Orang Teluk Bakau. Bang Lukman. Oh, Bang Lukman.
6: Ya, Di.
1: Apa buat?
6: Ini lagi kalau dah kalau dah malam ni kerjanya kerja bareng-bareng itulah.
1: Bareng-bareng?
6: Ya.
1: Oh, alahai. Logos pinggang Bang Lukman.
6: Ya, betul.
1: Wow, puas-puas bekerja, beraktivitas pagi siang malam Bang Lukman ya.
6: Ya.
1: Oh. Tibalah malam, lurus pinggang. Oh, Bang Lukman.
6: Ya, ni.
1: Senyap aja, sejuk.
6: Taklah, tak sejuk juga.
1: Oh, alhamdulillah kalau tak sejuk. Apa kisah malam hari ni, Bang Lukman?
6: Tak ada ni, rasanya ni.
1: Tak ada. Kami cari lagu lah kalau macam tu.
6: Kalau lagunya lagu apa ya?
1: Lagu apa kira-kira?
6: Lagunya Pulau Bintan lagi lagi.
1: Pulau Bintan?
6: Ya.
1: Pulau
6: Bintan. Kita tinggal di Bintan ni.
1: Oh boleh. Nanti kami carikan ya. Ada ni ha.
6: Salam aja lah dia.
1: Boleh, silakan.
6: Salam yang pertama buat Ardi. Selamat malam sama petugas. Barusan tadi ada Nek Pino ya.
1: Iya, betul.
6: Terus habis Nek Pino tadi ada Kak Wir kita ya. Terus ada Nek Manda juga.
1: Betul.
6: Ada Mak Ngah juga, Aida di Karas. Hmm. Abang ini orang Karas juga, Di.
1: Orang Kaas.
6: Orang Kaas, eh.
1: Oh, makan tamat.
6: Tapi dah pindah warga Bintang.
1: Oh, gitu. Hijrah, eh.
6: Iya.
1: Iya dah, kalau macam tu.
6: Terus salamnya ada Kak Sarinah juga tadi.
1: Ya. Yeah.
6: Ada Mas Prabu juga, ada Pak Kumis. Terus ada siapa lagi ya?
1: Siapa lagi kira-kira?
6: Pokoknya salamnya buat semua lah, Di. Dari penelpon yang pertama sampai yang terakhir, salam semua lah tanpa terkecuali.
1: Saya.
6: Cuma itu aja lah dia.
1: Pak Lukman.
6: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perompak di mana pun saja berada, kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Suara Budaya.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Zikri.

0: Seperempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan kerana niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Sarah Mutia.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Muhammad Febriyadi.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, Besti Kumina.
1: Bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi nak...

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Atau dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Riau.
5: Sila bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Hah, macam mana? Saya tak sanggup lah.
2: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
1: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
2: Habis tu?
1: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
2: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
1: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
2: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
1: kalau tak kenapa?
2: Kena tombak lah.
1: Alamak.
0: FM 101.3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
3: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
4: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
5: Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jana Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat dimanapun Anda berada. Berjumpa dan bersua kembali bersama saya Adi Yohana yang pada pagi hari ini tentunya akan temankan saudara perempat pada segantang lada pagi edisi hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Dengan rangkaian acara yaitu ada hikmah pagi pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, disambut nanti dengan acara Kemilau Kepri pada pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam acara Sembang Komunitas. Baik saudara perempat, adapun hikmah pagi akan kita mulai dengan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rinawati dengan surah Al-Baqarah ayat 184 hingga ayat 185. Dan nantinya akan kita dengarkan siraman rohani Islam bersama Ustazah Indah Kurnia dengan topik meraih ketenangan dengan menata pikiran.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kita karunia yang luar biasa besar, yaitu akal pikiran. Dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang paling mulia, yang mampu merencana, mencipta, dan merenungkan kebesarannya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang tetap tenang meski dihantam ujian berat, sosok yang pikirannya selalu jernih karena senantiasa tersambung dengan Sang Pencipta. Pendengar perempat yang saya hormati, dalam menjalani rutinitas harian, seringkali pikiran kita terasa sangat penuh. Masalah pekerjaan, urusan keluarga, hingga berita-berita di media sosial mulai memenuhi kepala kita. Kadang pikiran kita melayang terlalu jauh ke masa depan hingga kita merasa cemas, atau terjebak di masa lalu hingga kita merasa menyesal. Pagi ini, pada Hikmah Pagi program Pro 4 RRI Tanjung Pinang, saya akan mengajak Anda untuk berhenti sejenak. Kita akan membahas tentang mengendalikan pikiran. Mengapa ini penting? Karena pikiran adalah kemudi bagi perasaan dan perbuatan kita. Jika pikiran kita jernih, maka hidup akan terasa lebih ringan. Dan tahukah Anda bahwa hidup kita seringkali berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku Allah sesuai dengan prasangka hamba-hambaku." Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah pelajaran pertama dalam mengendalikan pikiran, berprasangka baik atau husnuzan. Pikiran kita seperti magnet. Jika kita selalu memenuhi pikiran dengan ketakutan, kecurigaan, dan bagaimana kalau nanti gagal, maka batin kita akan selalu dalam keadaan siaga yang melelahkan. Islam mengajarkan kita bahwa pikiran yang tenang adalah pikiran yang berlandaskan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Pendengar perempat, mengendalikan pikiran dimulai dari mengendalikan apa yang kita fokuskan. Seringkali pikiran kita menjadi liar karena kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita sibuk mencemaskan hari esok yang belum tentu kita temui, hingga kita lupa mensyukuri hari ini yang sedang kita jalani. Mengendalikan pikiran berarti belajar untuk menyerahkan apa yang tidak mampu kita tanggung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringkat perempat, tantangan terbesar dalam menjaga kejernihan pikiran adalah adanya gangguan yang dalam bahasa agama disebut sebagai was-was. Seringkali pikiran negatif datang secara tiba-tiba, rasa tidak mampu, rasa marah yang meluap, atau pikiran-pikiran yang membuat kita tidak tenang. Allah mengajarkan kita untuk waspada terhadap hal ini dalam surah An-Nas, di mana kita berlindung dari kejahatan atau bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Bagaimana cara praktis untuk mengendalikan pikiran negatif ini di dunia modern? Pertama, jaga pintu masuk atau pikiran. Pikiran kita adalah hasil dari apa yang kita lihat dan kita dengar setiap hari. Jika setiap pagi yang kita baca adalah berita konflik atau komentar negatif di media sosial, maka jangan heran jika pikiran kita menjadi keruh. Kita harus selektif, pilihlah bacaan dan tontonan yang membangun jiwa. Kedua, berbicaralah dengan diri sendiri. Berbicara tentang hal yang positif. ingatkan pikiran kita tentang janji-janji Allah saat masalah datang. Jika pikiran berkata masalah ini terlalu besar, jawablah pikiran itu dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ketiga, berhenti membandingkan hidup. Pikiran menjadi berisik saat kita mulai melihat kelebihan orang lain dan melupakan nikmat sendiri. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Pendengar perempat, tujuan akhir dari pengendalian pikiran adalah agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih sadar dan beribadah dengan lebih berkualitas. Pernahkah Anda sedang sholat namun pikiran Anda sedang berada di pasar, di kantor, atau sedang memikirkan pembicaraan tadi pagi? Itulah bukti betapa sulitnya menjinakkan pikiran kita sendiri. Kualitas kita bergantung pada kualitas pengendalian pikiran kita. Orang yang bisa mengendalikan pikirannya akan lebih mudah meraih khusyuk. Khusyuk bukan berarti pikiran kita kosong, tapi pikiran kita hadir sepenuhnya di sini dan saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri manusia lewat aliran darah. Hadis riwayat Bukhari. Syaitan masuk lewat pikiran-pikiran yang melayang tanpa tujuan. Oleh karena itu, latihlah pikiran kita untuk senantiasa pulang ke rumah ketenangan, yaitu zikir. Saat tangan Anda sibuk bekerja, biarkan pikiran Anda sibuk mengagungkan kebesaran Tuhan. Dengan begitu, pekerjaan seberat apapun tidak akan membuat Anda stres, karena pikiran Anda memiliki tempat beristirahat di dalam kedamaian bersama Allah. Pendengar perempat yang dirahmati Allah, sebagai penutup pertemuan kita pagi ini, mari kita pahami bahwa pikiran yang tenang adalah aset yang paling berharga. Tidak ada gunanya raga yang sehat jika pikiran kita selalu dipenuhi kegelisahan dan rasa tidak cukup. Mulai hari ini, mari kita lebih berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Jangan biarkan pikiran kita menjadi penjara bagi kita. Lepaskan yang sudah berlalu, percayakan yang akan datang kepada Allah, dan nikmati apa yang ada di tangan. Mari kita berdoa bersama dengan doa yang sering dibaca oleh baginda Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati dan pikiran, teguhkanlah hatiku di atas agamaku. Terima kasih kepada pendengar perempat telah menyimak pembahasan pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjernihkan pikiran kita, menenangkan batin kita, dan menjaga kita dalam kebaikan. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dengan pikiran yang jernih dan hati yang damai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabung satu, tabung dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, ada yang unik di pantai Kampung Panau, yaitu adanya hamparan pasir pantai Bak Padang Gurun yang cukup luas. Tetapi di satu sisi pantai ini seakan lebih menyerupai teluk. Hal ini dikarenakan adanya proses reklamasi yang dilakukan oleh dua perusahaan yang berada di kanan dan kiri pantai Kampung Panau. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini sebenarnya masih sangat asri dan memang tidak begitu banyak wisatawan yang berdatangan. Pasir pantainya yang berwarna kuning menjadi pemandangan yang berbeda. Kita beralih ke maklumat lain, seorang pria berinisial MR, warga Kampung Sakera, Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, ditemukan meninggal dunia diduga akibat bunuh diri pada Senin 8 Juni 2026. Kanit Reskrim Polsek Bintan Utara, Ibtu Wisuda Meitari, mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh keluarganya sekitar pukul 17.48 waktu Indonesia Barat dalam kondisi tergantung di sebuah kamar rumah yang berada di Kampung Sakera. Mengetahui kondisi tersebut, keluarga langsung mendobrak pintu kamar dan memutus tali yang melilit leher korban sebelum menurunkannya ke atas tempat tidur. Wisuda menjelaskan, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud atau RSJKO EHD Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan visum et repertum. Hasil pemeriksaan dokter tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun terdapat jejas berwarna kebiruan pada bahagian leher yang menguatkan dugaan korban meninggal akibat bunuh diri dengan cara gantung diri. Pihak kepolisian memastikan tidak ditemukan indikasi tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Kasus ini selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang saatnya kami sampaikan informasi mengenai perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang untuk hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2026. Kita mulai dari Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius. Adapun kelembapan udara 74 hingga 85%. Selanjutnya untuk Kecamatan Tanjung Pinang Timur, diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 27 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 73 hingga 88%. Kemudian untuk wilayah Tanjung Pinang Kota, diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 27 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 74 hingga 86%. Dan yang terakhir untuk Kecamatan Bukit Bestari, diperkirakan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 74 hingga 84%. Demikian, terima kasih. Informasi ini kami dapatkan dari situs bmkg.go.id.

Sedara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, kapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, sekarang kita berada pada acara Kemilau Kepri hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, jalan kaki merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik yang mudah dilakukan oleh hampir semua orang. Meskipun tampak sederhana, kebiasaan ini ternyata memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh maupun kesehatan mental ya. Terdapat sejumlah penelitian yang menemukan bahwa berjalan kaki merupakan aktivitas fisik sederhana yang memberikan manfaat bagi kebugaran jasmani. Kebiasaan ini dapat membantu menjaga kondisi fisik dan juga mendukung kesehatan tubuh apabila dilakukan secara rutin. Dan saudara Perempat, meluangkan waktu untuk berjalan kaki setiap harinya dapat menjadi langkah sederhana dalam menerapkan pola hidup sehat. Aktivitas ini tidak memerlukan peralatan khusus ya, sehingga mudah dilakukan di berbagai tempat dan juga di berbagai kesempatan. Saudara, selain membantu menjaga kebugaran, jalan kaki juga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Aktivitas ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, serta mendukung fungsi tubuh agar tetap optimal.

0: Dah lah wak, tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu, duit aku dah habis.
1: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dah lah kebutuhan yang lain banyak nih.
0: Sorry lah wak, aku janjilah tak baru-baru lagi. Miskin kita nanti.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.
3: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP, pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, berjalan kaki selama 30 menit setiap harinya ternyata tidak hanya membantu menjaga kesehatan fisik, tetapi juga dapat meningkatkan kebahagiaan. Aktivitas ini berkontribusi terhadap suasana hati yang lebih baik, sehingga bermanfaat bagi kesehatan mental. Nah, ternyata manfaat tersebut menjadi semakin penting di tengah aktivitas dan tekanan kehidupan modern yang dapat memicu stres. Dengan berjalan kaki secara rutin, seseorang memiliki kesempatan untuk menyegarkan pikiran sekaligus menjaga keseimbangan emosional. Jalan kaki juga dapat menjadi sarana untuk menikmati lingkungan sekitar dan berinteraksi dengan orang lain. Kebiasaan ini dapat membantu mengurangi kejenuhan akibat rutinitas yang padat, meredakan stres, serta memberikan efek relaksasi bagi tubuh dan pikiran. Oleh karena itu, menjadikan jalan kaki sebagai bagian dari rutinitas harian merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar. Selain membantu menjaga kebugaran tubuh, aktivitas ini juga berkontribusi terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, agak disayangkan sebagian dari pantai Maimun terkena abrasi. Meskipun begitu, tetap tidak menyurutkan hati para wisatawan untuk datang. Kontur pantai yang landai, ombaknya yang tidak begitu besar dan pasirnya yang putih, membuat wisatawan betah berlama-lama di pantai Maimun. Apalagi air lautnya yang berwarna biru dan jernih semakin memanjakan para wisatawan yang berkunjung. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Kampung Melayu, Batu Besar. Kita beralih ke maklumat lain. Sat Samapta Polres Lingga menggelar patroli malam di sejumlah kawasan industri dan sentra ekonomi Dabo Singkep untuk mengantisipasi premanisme serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan aman tanpa gangguan pihak-pihak yang meresahkan. Patroli dipimpin Kasat Samapta Polres Lingga bersama 5 personil menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Kehadiran polisi di lapangan difokuskan pada pencegahan dini terhadap berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Sejumlah lokasi menjadi sasaran pemantauan, mulai dari Jalan Sergang, Bukit Jalan Baru, Batu Berdaun, Kampung Boyan, Pelabuhan Dabo, Dabo Lama, hingga kawasan Implasmen. Kawasan tersebut dipilih karena menjadi titik aktivitas masyarakat dan pusat perputaran ekonomi di wilayah Dabo Singkep. Selain berpatroli, personel juga memberikan edukasi kepada warga terkait bahaya premanisme. Masyarakat diajak untuk lebih berani melapor apabila menemukan tindakan yang mengganggu keamanan lingkungan. Petugas turut mensosialisasikan layanan darurat kepolisian 110 yang dapat diakses selama 24 jam. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memiliki akses cepat saat membutuhkan bantuan kepolisian. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.